0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ahmad, warga Desa Dukuh di Moromojo Agung, yang melaporkan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Polsek Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wuttikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Inilah saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ahmad, warga Desa Dukuh di Moromojo Agung, yang melaporkan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Polsek Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Eh, hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang.
7: Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali bisa hadir lagi di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026 mitra. Kebersamaan saya dengan Anda di program Cakrawala kali ini akan berlangsung sampai dengan jam 10 pagi nanti. Apa kabar? Semoga sehat senantiasa, tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik dengan diiringi komposisi-komposisi bagus Indonesia Pertengahan yang terus mengalir ke indera dengar Anda. Yang sedang berada di perjalanan, selamat meluncur, tetap berhati-hati dan waspada kondisi-kondisi di jalan yang memerlukan perhatian dari Anda, semoga tidak terlewatkan begitu. Hari ini nanti jam 9 pagi juga ada kawan-kawan dari agen perubahan pemerintah Kabupaten Jombang di radio podcast Pojok Literasi AP Takon, agen perubahan Takon series yang kelima. Kita nanti akan berbincang tentang darahmu dicari. Sudah siapkah berbagi bersama dengan kawan-kawan dari PMI Kabupaten Jombang, dari Dinkes, Dinas Kesehatan, dan tentu saja kawan-kawan agen perubahan, mengingatkan kembali bahwa setetes darah kita itu sangat-sangat diperlukan oleh orang lain. Dan ini yang kadang luput dari perhatian kita. Kadang sangat luput gitu ya, tidak terpikirkan oleh kita. Baru terpikirkan ketika kita atau salah satu di antara saudara kerabat kita itu dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan asupan darah begitu. Kecelakaan misalnya, atau dalam kondisi sakit tertentu yang memang butuh tambahan darah. Nah, baru biasanya kita ngerasa. Nah, kalau belum, kadang tidak terpikirkan. Tapi, yo, masa harus nunggu kita punya pengalaman seperti itu dulu. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang hal tersebut. Kawan-kawan dari Dinas Kesehatan, kemudian dari PMI Kabupaten Jombang juga akan hadir untuk menyampaikan sebenarnya konsep donor darah itu seperti apa, dan darah yang kita sumbangkan itu digunakan untuk siapa, lalu kemudian setelah kita diambil darahnya, terus darahnya dimasukkan kemana, terus diproses yang kayak gimana gitu kan. Terus pertanyaan-pertanyaan seperti apakah ketika kita mendapat keasupan darah dari orang lain, apakah itu aman? Bagaimana dengan risiko terpapar penyakit-penyakit tertentu yang menular lewat darah? Nah, nanti akan kita perbincangkan lebih mendalam di podcast Agen Perubahan Apetakon dengan tema Darahmu Dicari Sudah Siap Berbagi. Dan nanti juga disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube @Radio Suara Jombang. Jadi Anda juga bisa menyimak secara langsung tayangan audio visual kami melalui channel YouTube @Radio Suara Jombang. Silakan Anda bisa menyimak secara lebih mendalam di channel tersebut, Mitra. Pantengin terus dan jangan lupa subscribe ya. Karena ketika Anda subscribe, maka saat kita muncul dengan tayangan terbaru, maka akan ada notifikasi di bilah layar ponsel Anda. Gitu ya. Dan jangan khawatir, karena komposisi-komposisi bagus, Indonesia Pertengahan masih terus mengalir untuk Anda, menemani Anda berkarya.
2: Cari radio suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda, di negara Korea Utara menerapkan hukuman yang berbeda terhadap para koruptornya. Pada tahun 2013, paman dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dieksekusi dengan anjing liar. Berdasarkan surat kabar dari Wen Wenpo, paman Kim Jong-un tersebut dituduh bermain judi, korupsi, dan ingin mengkudeta. Padahal pamannya lah yang membantu Kim Jong-un mengalihkan kekuasaan dari ayahnya, Kim Jong-il.

0: Sudah mulai masuk musim kemarau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Jombang memanfaatkan debit air yang sudah mulai surut untuk melakukan penanganan tanggul kritis dan normalisasi sungai. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko banjir saat musim hujan kembali tiba. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Jombang Sultoni mengatakan, selain melakukan perbaikan sementara pada tanggul yang rawan longsor, pihaknya juga mengintensifkan normalisasi di sejumlah aliran sungai yang mengalami penyempitan. Jadi beberapa lokasi yang menjadi prioritas diantaranya adalah Sungai Merican, Afur Watu Dakon, Karang Dagangan, serta sejumlah sungai lain yang mengalami sedimentasi dan penyempitan alur. Kata Sultoni, kondisi kerusakan paling parah berada di Sungai Merican. Namun penanganan permanen di lokasi tersebut tahun ini akan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Berantas karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi tahun ini sudah ada penanganan dari BBWS dan pihak PUPR sebatas melakukan penanganan sementara dan normalisasi karena kewenangan sungai tersebut berada di BBWS Mitra. Ditambahkannya, normalisasi ini menjadi langkah penting mengingat banyak sungai di Jombang yang mengalami penyempitan akibat endapan material serta dipenuhi tanaman liar. Kondisi ini menghambat aliran air dan berpotensi memicu luapan saat curah hujan tinggi. Jadi beberapa titik memang perlu dilakukan normalisasi karena tanggul dan badan sungainya sudah menyempit. Selain itu, banyak ditumbuhi tanaman liar yang menyebabkan air tersumbat. Ini dia. Jadi kondisi yang sekarang ini sudah masuk di musim kemarau akan menjadi situasi yang sangat pas untuk melakukan perbaikan di beberapa titik sungai. Pemkab Jombang sudah mengusulkan pembangunan pintu intake atau bangunan pengambil air di saluran induk Merican kanan kepada BBWS Berantas. Usulan ini menjadi langkah antisipatif agar penjebolan tanggul yang diduga dilakukan untuk mengambil air secara liar tidak kembali terjadi. Kepala Dinas PUPR Imam Bustomi melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air Sultoni mengatakan usulan itu disampaikan setelah penanganan tanggul jebol di Desa Karang Dagangan, Bandar Kedung Mulyo selesai dan aliran irigasi kembali normal. Jadi penanganan darurat sudah selesai hari Rabu tanggal 8 Juli dan Kamis sudah mulai pengisian. Minggu kemarin tanggal 12 itu airnya sudah kembali normal. Selama sekitar sepekan proses perbaikan distribusi akan dihentikan sementara dan kini debit air kembali mencapai 10 sampai 12 meter kubik per detik sehingga kebutuhan irigasi kembali terpenuhi sesuai dengan pola alokasi. Kata Sultoni, keberadaan pintu intake akan membuat pengambilan air lebih terukur tanpa harus merusak tanggul. Selama ini pengambilan air dilakukan dengan cara membobol tanggul sehingga berpotensi mengganggu pasokan air ke seluruh daerah layanan. Jadi memang iya, kalau tanggul jebol maka otomatis seluruh wilayah layanan irigasi tidak bisa terlayani karena air terbuang ya, otomatis ya. Maka biayanya sudah menyampaikan usulan itu kepada BBWS Berantas dan harapannya ke depan tersedia bangunan pengambilan air yang dapat mengatur debit sesuai dengan kebutuhan. Info sebelumnya, di tanggal 2 Juli yang lalu, tanggul SI Merican kanan itu jebol ya. Akibatnya pasokan air menuju sekitar 12.000 hektar sawah di Jombang sempat dihentikan selama proses penanganan darurat. Tapi sekarang ini sudah kembali normal lagi. Masih berkaitan dengan info irigasi, proyek irigasi Pariterong, Papar Turi Peterongan sepanjang 17 km hingga kini masih belum difungsikan. Padahal jaringan itu dibangun untuk menopang ketahanan pangan. Ini sudah cukup lama ya. Induk Himpunan Petani Pemakai Air, HIPA Jombang mendorong tambahan suplai air dari daerah irigasi Merican agar saluran bisa segera mengairi sawah petani. Ketua Induk HIPA Jombang Burhanuddin menyebut usulan suplai air sudah disampaikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Berantas. Debit yang diminta sekitar 1,1 hingga 2 meter kubik per detik untuk menyuplai 1.100 hektar lahan. Saat musim penghujan, luas baku sawah yang berpotensi dilayani mencapai 1.900 hektar, membentang dari Kecamatan Perak hingga Jogoroto dan Mojowarno. Namun, lahan tersebut belum masuk alokasi air DI Merican sehingga tambahan air hanya bersifat bantuan, bukan alokasi baku. Ditambahkannya, pembahasannya tinggal menunggu rapat dengan BBWS Berantas setelah rapat tahunan. Dan usulan ini juga didorong bersama tim koordinasi pengelolaan sumber daya air TKPSDA wilayah Sungai Berantas karena kewenangan pengelolaan irigasi ada di pemerintah pusat. Sebelumnya, Pemkab Jombang juga mengusulkan alokasi air agar irigasi Paritarong bisa dioperasikan pada musim tanam berikutnya. Namun pengoperasian jaringan irigasi harus menunggu penetapan alokasi air resmi setiap musim tanam. Dan hingga kini, saluran sepanjang 17 km ini masih belum bisa dioptimalkan, sementara petani berharap segera dialiri air. Semoga segera.
1: Suara lebih jernih, suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Saya ajak Anda untuk mengupdate informasi persiapan pelaksanaan Muktamar NU ke-35 yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang, tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Pemerintah Kabupaten Jombang membentuk panitia khusus ya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi Pemda, kata Wakil Bupati Jombang, Gus Wabub Salmanuddin, bahwa Pemda mendukung penuh Muktamar NU di Jombang sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan sudah dibentuk panitia yang ditunjuk langsung oleh Abah Bupati. Sekda Agus Purnomo ditunjuk sebagai komandannya. Penunjukan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras sebagai lokasi Muktamar NU ke-35 ini menjadi kehormatan bagi Kabupaten Jombang karena dipercaya menjadi tuan rumah agenda besar organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Tentu ini satu kehormatan bagi Kabupaten Jombang, khususnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum, karena dipercaya, diberikan kepercayaan oleh para masyayikh NU. Kepercayaan ini juga tidak mudah diperoleh sebab sejumlah daerah lain juga memiliki keinginan untuk menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-35. Gus Salman menegaskan Pemkab Jombang akan memberikan dukungan sepenuhnya sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Untuk memaksimalkan dukungan itu, Pemkab Jombang telah membentuk panitia yang ditunjuk langsung oleh Bupati Jombang Warsubi. Panitia yang dibentuk Pemkab Jombang itu bersifat koordinatif dengan panitia yang dibentuk oleh Pondok Pesantren. Koordinasi dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah daerah dapat berjalan seiring dengan persiapan teknis yang dilakukan oleh panitia muktamar. Terlebih, Muktamar NU ke-35 dikabarkan akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditutup oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Tahukah Anda, di negara Korea Utara menerapkan hukuman yang berbeda terhadap para koruptornya. Pada tahun 2013, paman dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dieksekusi dengan anjing liar. Berdasarkan surat kabar dari Win Win Po, paman Kim Jong-un tersebut dituduh bermain judi, korupsi, dan ingin mengkudeta. Padahal pamannya lah yang membantu Kim Jong-un mengalihkan kekuasaan dari ayahnya Kim Jong-il.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagi sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali bisa hadir lagi di Radio Podcast Pojok Literasi. Edisi hari ini kita ketemu lagi dengan kawan-kawan dari Agen Perubahan Pemerintah Kabupaten Jombang yang kembali hadir menyampaikan pesan-pesan yang positif untuk seluruh masyarakat, terutama untuk para ASN di lingkup Pemkab Jombang. Kita hari ini tentu saja dalam kondisi yang semua sehat dan bahagia, terutama kawan-kawan AP. Selamat pagi juga kawan-kawan AP yang masih tetap semuanya semangat untuk menyampaikan pesan-pesan perubahan positif untuk ASN di Kabupaten Jombang. Dan hari ini kita akan berbincang tentang darahmu dicari, sudah siap berbagi. Ini ngomongin tentang donor darah ya. Satu aktivitas yang sudah familiar di masyarakat kita, tetapi nyatanya tidak semuanya bisa dan tidak semuanya mau untuk melakukan itu. Meskipun semua orang tahu bahwa donor darah, aktivitas donor darah itu adalah aktivitas yang sangat mulia. Karena setetes darah kita, setetes darah Anda itu sangat penting untuk kesehatan orang lain yang membutuhkan. Kira-kira begitu tagline-nya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin hal tersebut. Saya yakin Anda punya banyak pertanyaan-pertanyaan seputar donor darah. Saya tadi sudah baru saja dikomenin di SW saya itu dikomenin, aku mau donor darah ditolak terus. Nah, ini dia. Nanti akan kita perbincangkan secara lebih mendalam di Radio Podcast AP Takon yang mengangkat tema sekali lagi, darahmu dicari, sudah siapkah berbagi? Sudah bersama dengan saya tiga kawan yang sudah siap untuk berbagi catatan yang menarik. Mas Indra Muharram Rosyidin, Agen Perubahan 2 Pemerintah Kabupaten Jombang. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Assalamualaikum,
1: Wanida.
0: Mas Indra. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Indra, ini saya boleh spilkan ke Mitra Radio Suara Jombang FM, para ASN. Mas Indra ini adalah pendonor aktif ya, Mas ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sejak
1: 2021.
0: 2021 ya, sampai dengan sekarang, luar biasa. Aktif ini. Enggak mudah loh bisa jadi pendonor aktif itu. Ada juga ya pendonor yang deng-deng serta, Mas.
1: Awalnya juga
0: itu, Mas?
1: Anu, Mbak. Was-was gitu,
0: gitu ya.
1: Lihat darahnya diambil nanti kalau kehabisan gimana.
0: Oh. Oke, okay. Kalian jangan khawatir, hari ini selain Mas Indra ada juga dari PMI, staf SDM PMI Kabupaten Jombang, Mas Adi Amin, Eskom. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Adi.
2: Waalaikumsalam Mbak Nindi. Mbak Ninda, mohon
0: iya.
2: Maaf.
0: Saya panggilnya Mas Adi apa Mas Amin ya?
2: Boleh, dua-duanya.
0: Oh, boleh dua-duanya kepanjangan, Mas Adi Amin.
2: Boleh,
0: Mas Adi.
2: Gitu. Mas Adi boleh, Mas Amin boleh.
0: Baik, terima kasih Mas Amin sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini.
2: Sama-sama Mbak Ninda.
0: Stok darah aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Aman.
2: Sampai dengan hari ini.
0: A, B, A, B, O.
2: Betul.
0: Itu ya?
2: Betul.
0: Kalau saya biasanya lihat update-nya itu di
2: media cetak.
0: Bahkan
2: sampai dengan hari ini pun sudah ada update-nya juga.
0: Wah, oke. Okay. Alhamdulillah aman berarti. Dan selanjutnya yang di tengah yang paling cantik sendiri. Oh, bukan paling cantik sendiri.
3: Ada yang
0: sama cantiknya dengan saya.
2: Oh.
0: Mbak Evi Wahyu Setiarini, SKM. Beliau ini adalah pengelola layanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Evi.
3: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ninda.
0: Apa kabar, sehat?
3: Baik, luar biasa.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Mbak Evi, nanti saya minta Mbak Evi pasti lebih tahu tentang fakta-fakta kesehatan akan donor darah itu kayak gimana gitu ya.
3: Okay.
0: Menjawab pertanyaan sejuta umat.
3: Siap.
0: Itu kalau donor itu sebenarnya mekanismenya kayak gimana sih itu? Kita donornya itu gratis, enggak dikasih duit kok. Wong kalau kita butuh apa namanya darah itu kok harus bayar?
3: Siap.
0: Itu pertanyaan
3: nanti
0: sejuta umat.
3: Kupas.
0: Saya spill dulu ya.
2: Siap.
0: Baik, sebelum kita berbincang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme donor, kemudian fakta-fakta kesehatan tentang donor, saya mau ke Mas Indra dulu.
1: Iya.
0: Ini janur gunung, kenapa ini tiba-tiba kemudian mengambil tema tentang donor darah, Mas Indra?
1: Pertama, kita dari Agen Perubahan, menjalankan peran Agen Perubahan tentunya menjalankan core value ASN itu yang ada 7 itu Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Ada yang berorientasi pada pelayanan.
0: Oke.
1: Tentunya donor darah pasti berorientasi kepada pelayanan. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian harmonis, ada harmonis. Mm-hmm. Kita juga dari donor darah belajar untuk berempati kepada
0: empati itu ya
1: kepada yang membutuhkan. Terus kolaboratif, kolaboratif, kita bekerja gotong royong, saling membantu. Intinya dari donor darah ini kita membudayakan baik kepada baik untuk ASN maupun masyarakat umum untuk
3: tergerak
1: berkontribusi mendonorkan dana darahnya ke PMI.
0: Oke. Yeah. Ini saya percaya banget karena Mas Indra ini adalah pelaku donor darah pendonor aktif begitu istilahnya, pendonor aktif sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah hampir 5 tahunan itu Anda melakukan donor aktif itu berarti sudah berapa kali donor?
1: Alhamdulillah baru 25.
0: Wah, 25. Baru 25 baru katanya. Iya. Mantap sekali. Itu aktif setiap 3 bulan sekali atau setiap apa itu, Mas?
1: Itu iya, biasanya kalau dari PMI dapat WA, Mbak. 2 bulan sekali
0: gitu. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Di saat banyak orang-orang itu yang kalau mau donor terus kejentok. Apa biasanya kejentok itu gimana ya? Udah ini apa semangat datang ke PMI mau donor ternyata habinya rendah.
3: Trauma.
0: Habis itu trauma enggak mau balik lagi. Termasuk saya. Tapi Mas Indra ini sampai 25 berarti kan berhasil terus.
1: Alhamdulillah.
0: Pernah enggak berhasil begitu?
1: Iya.
0: Ditolak gitu.
1: Seneng, Mbak. Apalagi kalau tahu ya darah kita bisa sampai ke pasien atau yang membutuhkan ya. Meskipun nggak tahu siapa orangnya, ada kepuasan. Ya.
0: Pernah nggak ditolak?
1: Pernah.
0: Gara-gara?
1: Dulu pertama kali itu ditolak saya, Mbak.
0: Kenapa?
1: Alasannya tensinya rendah.
0: Tensi ya, rendah, oke. Okay.
1: Tapi saya karena kan penasaran, sekaligus dulu alasan kenapa saya pertama kali donor darah itu.
0: Kenapa?
1: Pengen tahu prosesnya itu diambil darahnya, itu kayak gimana, rasanya gimana. Terus. Kan ada screeningnya juga, nanti bisa cek kesehatan.
0: Gitu ya, sekaligus sekalian bisa cek kesehatan.
1: Iya, awalnya itu motivasi saya.
0: Lumayan loh itu. Maksudnya lumayan sekalian cek kesehatan gitu kan dapat sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Satu paket, betul banget. Oh gitu, nah waktu itu ditolak karena darahnya rendah, abis itu...
1: Disuruh
0: apa?
1: Nunggu beberapa hari.
0: Oh, beberapa hari.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus coba terus? Lagi. Alhamdulillah diterima ya.
0: Diterima. Nah, setelah itu pernah ditolak lagi enggak?
1: Enggak ya.
0: Enggak.
1: Enggak. Okay. Jaga kesehatan juga.
0: Makan. Oke. Okay. Jadi boleh dikatakan kalau Mas Indra ini hampir tidak pernah ditolak untuk melakukan donor darah, berarti sehat ya.
1: Mudah-mudahan bisa.
0: Insya Allah sehat ya. Terakhir donor darah kapan?
1: Bulan Mei.
0: 2 bulan yang lalu. Nah ini habis ini?
1: Habis ini ya. Nunggu WA.
0: Juli, nunggu WA. Oh gitu. Emang Mas Adi emang kalau pendonor darah yang aktif itu 2 bulan sekali gitu kah?
2: 3 bulan sekali biasanya, Mbak.
0: Oh,
2: ada beberapa
0: sekali. Tentu
2: yang memang 2 bulan lebih begitu, sampai di 3 bulan. Dan kalau di layanan PMI Kabupaten Jombang itu, kami akan memberikan informasi kepada teman-teman yang sudah menjadi pendonor aktif begitu, sehingga sebagai reminder mungkin begitu, Mbak Ninda.
0: Oke.
2: Mas Indra, kemarin sudah donor nih. Sekarang sudah waktunya. Monggo nanti bisa siap, biasanya dari teman-teman akan menantikan itu. Tapi ada beberapa dari masyarakat juga yang tadi kalau disampaikan Mbak Ninda, oh ya donor, terus lama tidak, donor lagi itu biasanya dari beberapa sistem kami mendeteksi bahwa misalkan Mas Indra ini kok lama ya, kok belum donor begitu, sehingga nanti ketika untuk mengulang lagi, monggo nanti bisa konfirmasi ke kami, kami bantu untuk cek datanya, oh terakhir kali pada tanggal sekian Mas, mungkin sekarang sudah waktunya donor lagi, oh nomornya mungkin dulu belum aktif Mas, sehingga belum menerima informasinya dengan baik, begitu Mbak Ninda.
0: Baik, Mas Adi, seberapa bagus keaktifan masyarakat Kabupaten Jombang dalam hal menjadi pendonor aktif?
2: boleh saya katakan bahwa antusiasme masyarakat untuk donor darah termasuk baik sekali, Mbak.
0: Bagus ya.
2: Bagus sekali begitu. Terus tadi sempat disinggung juga nih sama Mbak Ninda, bahwa ada beberapa dari masyarakat pun malah seringkali menanyakan berbagai hal yang menarik juga pada layanan kami terkait dengan, Mas, saya khawatir saya itu biasanya darahnya saya rendah begitu. Mas, saya kemarin itu sakit. Mas, saya habis A, habis B begitu. Apakah saya boleh donor begitu? Termasuk hal-hal yang sepele sekali ketika saya mau donor sana tapi saya takut, terus bagaimana? Ini pertama kalinya, bagaimana begitu? Bagi masyarakat pendengar Suara Jombang hari ini, monggo, kami pun tidak menutup diri untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat. Misalkan kepingin konsultasi, kepingin datang langsung saja ke PMI Jombang untuk bisa langsung menanyakan. Saya khawatir nanti misalkan kayak Bu Evi dan Mas Indra datang, karena tembung katanya mungkin gitu dari masyarakat, jangan nanti kalau kamu diambil darahnya tiba-tiba pingsan atau sebagainya begitu. Hal-hal ini yang mungkin perlu kita luruskan bersama begitu, Mbak Ninda.
0: Ekspresif sekali.
2: Betul. Termasuk sampai dengan hari ini, tadi sempat disinggung juga Mbak Ninda, ada update dari stok darah di PMI Kabupaten Jombang. Untuk golongan darah A ada 155 kantong. Maaf, ini harus by data begitu, Mbak, karena ini harus jadi penting.
0: Betul.
2: Kalau golongan darah B ada 220 kantong, golongan darah O 71 kantong, dan golongan darah AB tersedia 38 kantong. Sehingga sampai dengan ini alhamdulillah terkait dengan beberapa kebutuhan darah di Jombang bisa tercukupi dengan baik.
0: Kalau data pendonornya sendiri, Mas Adi, berapa ribu?
2: Oh, alhamdulillah.
0: Atau berapa dari ratus?
2: Oh, sudah menyentuh ribu, Pak.
0: Ribu ya?
2: Betul, ribu. Sampai dengan di tahun kemarin, itu ada beberapa yang sudah kami kirimkan juga untuk mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk penghargaan donor darah yang sudah lebih dari 100 kali, Mbak, begitu. Lebih dari 7 kali ada. Itulah kenapa Mas Indra tadi menyampaikan sudah berapa, Mas? 25, aduh bagus sekali nih. Harusnya 25, 50, 75 sampai dengan 100 akan ada penghargaan sendiri dari PMI biasanya, Mas. Betul.
0: Ada berapa, Mas Adi, yang sudah pernah mendonor 100 kali yang sekarang diusulkan penghargaannya kepada Presiden?
2: Oh, siap. Mohon izin akan kami cekkan juga, Mbak Ninda, bahwa ada dari beberapa ini masuk dalam data di web resmi kami yang kemarin sudah juga dikirimkan, termasuk di wilayah Jawa Timur. Jombang mengirimkan berapa, di wilayah lainnya berapa, masuk dalam satu data. Di mana, kalau tidak salah ini harus beda data juga ini ya.

0: tidak sampai. Kemarin itu ada
1: 50?
0: Kurang dari 50.
1: Kurang dari 50.
0: Kurang dari 50, tapi namun
1: angka yang cukup bagus loh itu.
0: Cukup bagus sekali,
1: cukup
0: Pak,
1: bagus,
0: dibandingkan
1: kan?
0: Beberapa kabupaten kota yang lain.
1: Artinya ternyata keaktifan masyarakat di Kabupaten Jombang betul sekali seperti yang disampaikan sama Mas Adi sudah cukup bagus, tapi perlu ditingkatkan dong.
0: Betul, betul.
1: Terutama
0: sekali
1: dari kawan-kawan ASN.
2: Kalau
1: terutama dari kawan-kawan ASN. Ah, sebentar. Dari sekian banyak para pendonor itu bisa nggak diakses gitu berapa ASN? Berapa persen persentase ASN
0: ada,
1: yang aktif?
0: Tapi mohon izin, nanti itu harus kami cek dulu ke database gitu. Kami biasanya, betul. Ada teman-teman admin sendiri yang nanti akan melakukan pendataan di mana berapa persentase nih dari teman-teman kaum mudanya, teman-teman ASN, teman-teman
1: gitu
0: dari kalangan
1: baik
0: masyarakat umum yang bisa datang.
1: Jadi ini PR juga nih, Mas Indra. Melalui podcast ini, kita berharap masyarakat, terutama para ASN itu bisa jadi nanti lebih aktif lagi untuk menjadi pendonor gitu ya.
2: Teredukasi.
1: Betul banget. Sekali. Ini karepnya Mas Indra dan kawan-kawan kan begitu.
2: Iya.
1: Oke. Yang diharapkan kan begitu. Oke. Mas Adi, terima kasih sekali. Ini update-nya berarti kan sudah luar biasa, tapi kita harus meluar biasakan lebih.
0: Siap.
1: Lebih ini lagi ya.
0: Betul, Mbak.
1: Lebih baik lagi. Nah, saya ingin tahu sebenarnya fakta kesehatan tentang donor darah itu seperti apa? Mbak Evi bisa menjelaskan.
3: Fakta kesehatan secara umum itu dengan adanya donor darah itu setidaknya itu ya bisa menurunkan resiko serangan jantung, resiko penyakit jantung. Ya, itu berdasarkan jurnal American Journal of Epidemiology. Itu memang penelitian itu mengatakan bahwa 33% itu resiko penyakit jantung dan 88% itu resiko serangan jantung itu lebih rendah dibandingkan dengan non pendonor.
1: Oh, begitu.
3: Itu faktanya.
1: Ya.
3: Secara umum yang memang berdasarkan penelitian. Ada juga berdasarkan penelitian yang dari JAMA itu Journal of Academy Association Medical itu itu untuk intensitas yang dilakukan donor darah setiap 6 bulan sekali itu lebih ini ya apa namanya angka kejadian untuk resiko jantung itu lebih rendah 33% bagi usia 43 sampai 61 tahun.
1: Oke.
3: Seperti itu. Terus ada lagi fakta-fakta lain yang menyatakan bahwa bisa juga menurunkan resiko penyakit berat. Ya, seperti halnya jantung tadi, kemudian stroke pastinya ya. Kemudian ada juga resiko berbagai penyakit kanker. Kanker itu kan penyebabnya banyak. Terus kemudian fakta yang ketiga itu bisa juga itu regenerasi sel darah merah. Jadi perubahan kan setelah diambil kemudian dengan intake setelah diambil itu ada perubahan dengan pola nutrisi yang baik. Insya Allah regenerasi sel darah merah itu akan terjadi perubahan. Kemudian
1: ini sekaligus menjawab pertanyaan kekhawatiran masyarakat, sebagian masyarakat kalau saya donor nanti darah saya habis.
2: Nah,
1: ternyata enggak ya?
3: Iya, bisa seperti itu memang. Padahal enggak. Padahal itu kan terjadi regenerasi sel darah merah. Karena setelah diambil donor darah otomatis kan nanti ada fase untuk kayak istilahnya
1: pemulihan.
3: Nah, seperti itu. Setidaknya juga itu pun ada larangan-larangan nanti yang bisa dilakukan oleh pendonor ataupun yang tidak boleh. Nah, itu nanti ada kaitannya.
1: Oh,
3: nah,
1: makanya kalau setelah donor itu kemudian dikasih asupan makanan, ada yang kacang ijo, terus roti, terus apa gitu. Termasuk itu ya untuk mendongkrak kembali.
0: Betul. Izin mungkin boleh menambahkan bahwa setelah 1x24 jam sebenarnya plasma darah kita sudah terbentuk oleh sistem tulang belakang kita, Mbak. Barulah nanti pemicu pembentukan darah. Itulah kenapa butuh waktu untuk proses pemulihan tadi yang disampaikan oleh Bu Evi sampai dengan 3 bulan
1: kita estimasinya. Baik. Oke. Terus adakah fakta lagi yang lain selain
3: ada
1: itu?
3: Ada yang paling ini ya, yang paling dicari itu adalah nanti bisa MCU, medical check up-nya itu gratis.
1: Wah, ini. Sebagaimana disampaikan sama Mas Indra tadi.
3: Iya. Jadi di situ itu ada berbagai macam ya kayaknya. Ada pengukuran tekanan darah gratis, mulai dari ada rangkaian prosedur sih sebenarnya ya.
0: Betul.

0: di samping apa pemeriksaan tekanan darah, kemudian nanti bisa mengetahui golongan darah apa sebenarnya yang kita punya. Kemudian selain golongan darah juga nanti kita bisa mengetahui, oh ternyata resiko penyakit menular sama kita itu nggak ada. Seperti itu.
1: Oh, yang penyakit menular kayak yang triple eliminasi itu ya Mbak ya? Atau lebih dari itu?
0: Kalau kita mengarah ke empat itu yang kita perhatikan ya.
2: Betul, termasuk nanti ada screening. Izin untuk tambahkan juga ini.
1: Boleh, boleh.
2: Termasuk nanti ada cek HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan sebagainya Mbak. Sehingga harapan kami bersama, nanti data yang diberikan ke masyarakat ini pun betul-betul darah yang berkualitas.
1: Oke, gitu. Baik. Nah, ternyata itu ya nggak masalah kok donor darah itu, dan justru bisa bikin orang jadi lebih sehat.
0: Iya.
1: Oke, saya pengen tanya ke Mas Indra fakta setelah Mas Indra donor darah, apa yang dirasakan selama ini? Pernah pusing nggak?
3: Kalau awal-awal pusing nggak?
1: Awal-awal?
3: Iya.
1: Oh gitu.
3: Biasanya kalau habis donor darah itu kan disuruh istirahat dulu di tempatnya yang ambil darah itu beberapa menit gitu. Kalau apa nggak pusing atau lemas ya silakan
1: jalan aktivitas ya, lagi gitu.
3: Tapi nanti kan disediakan kopi apa ya,
1: dikatakan iya. Oh gitu.
3: Buat rileks ya, biar rileks gitu.
1: Tapi pas waktu diambil itu rasanya gimana? Rasanya gimana nih yang di ini?
3: Kalau
1: yang disuntik
3: saya,
1: gitu. Iya.
2: Apakah semenakutkan seperti sebelum donor begitu?
1: Itu kan jarumnya besar banget, Mas Indra.
3: Gimana ya?
1: Ya gimana?
3: Ya sakit sih, cuma awal sedikit kayak.
1: Kok dikit, menakutkan gitu? Gitu.
3: Kayak sedikit sembuh gitu, Pak.
1: Oh, dikit sembuh.
2: Oh, iya.
1: Ya sebagaimana layaknya suntik iya, gitu ya.
3: Semua pasti pernah. Apa waktu SD di apa?
1: Di imunisasi.
3: Ya gitu.
1: Ya kayak gitu.
3: Ya kayak gitu.
1: Tapi pas waktu diambil itu enggak kayak nyut-nyut gitu.
3: Oh enggak. Pas diambil enggak.
1: Oh, udah enggak kerasa.
3: Sakitnya memang disuntik itu.
1: Berapa menit? Prosesnya?
3: 5 menit baru.
1: Hah?
3: Menit? Mungkin apa?
2: Setiap orang
3: pembuluh darah saya besar gitu ya.
1: Oh.
3: Iya. Ada beda-beda, beda orang, beda.
1: Setiap orang beda, Mas Adi?
2: Beda-beda, rata-ratanya di 10 sampai 15, Mas, rata. Tapi tergantung bagaimana kondisi masing-masing pendonor begitu, Mbak. Ada beberapa dari teman-teman itu ketika melakukan donor darah, kok lama sekali ternyata beliau itu punya riwayat kurang suka terhadap minum air putih, kekurangan cairan dan sebagainya, sehingga rata-rata darahnya itu lebih
1: kental
2: begitu bahasanya.
1: Lah itu aman?
2: Tergantung dari masing-masing kondisinya, kondisi dari pendonor lagi, Mbak Nindi.
1: Oh gitu.
2: Sama itu disampaikan oleh Bu Evi tadi bahwa bagaimana teman-teman nanti sebelum donor darah itu dilakukan check up kesehatan dulu. Di mana nanti akan kita pastikan riwayat kesehatan seperti apa, terus nanti tekanan darahnya bagaimana, HB-nya nanti berapa, apakah memang ada beberapa aktivitas fisik yang berat yang sebelumnya dilakukan dan sebagainya.
1: Oke. Mbak Evi, standar darah yang diambil itu maksimal berapa di masing-masing orang? Apakah beda juga?
0: Sama juga, masing-masing orang. Iya, kebutuhannya sama untuk yang stok ini ya, stok BMI ya.
1: Sama. Berapa mili?
2: Sama. Oh, 300 cc, Mbak. 350 cc.
1: Sekali ambil.
2: 300 sekali ambil.
1: Cc.
2: 300 cc.
1: 300 cc. Satu kantong itu ya?
2: Betul, satu kantong. Satu kantong.
1: Oke, dan itu setelah diambil, kemudian diproses, boleh diceritakan prosesnya seperti apa, dimasukkan ke dalam freezer atau bagaimana sih?
2: Betul, ini mungkin yang menjadi menarik bahwa dalam pelaksanaan selama ini kadang orang tahu, kok saya habis diambil, terus nanti darah saya dikemanakan, begitu kan pertanyaannya yang sering muncul. Pada prinsipnya nanti, setelah darah itu diambil, sebenarnya banyak hal yang harusnya kita cek dulu. Tidak hanya sekedar darah itu ada, kita simpan, langsung disiap edarkan begitu, Mbak Dinda. Ada beberapa hal yang menarik bahwa seyogyanya standar kualitas darah nanti meliputi nanti ada beberapa kelayakan pendonor, volume darahnya nanti apakah sudah sesuai apa tidak sesuai kebutuhan kita, terus penyimpanannya nanti harus sesuai dengan suhu standarnya, serta hasil uji laboratorium untuk menunjukkan bahwa darah yang nanti sudah diambil dari pendonor itu betul bebas dari penyakit, Mbak.
1: Begitu. Jadi dicek lagi gitu,
2: dicek
1: ya?
2: Dicek lagi, betul. Termasuk nanti apakah memang ada beberapa kondisi tertentu yang memang harus kita pastikan bahwa kalau memang ternyata tidak layak ya nanti akan kita tepikan begitu.
1: Oke. Terus kemudian masa kelayakannya itu sampai berapa lama sebelum sebelum darah yang hasil donor itu diberikan kepada yang membutuhkan?
2: Oh, pertanyaannya bagus sekali ini Mbak Dinda, bahwa selama ini tuh banyak juga stigma di masyarakat yang muncul ketika, loh, darah saya kan enggak apa-apa nih guyonannya kalau di teman-teman itu, lo kan tinggal disimpan saja nanti bisa langsung diedarkan, tidak semudah itu. Melampaui beberapa proses termasuk teman-teman di laboratorium itu akan melakukan pemastian dulu bahwa apakah memang ada kebutuhan untuk plasma darahnya yang dibutuhkan, mungkin sel darah merahnya saja yang dibutuhkan, sehingga ada proses pengujian terdahulu sampai dengan disimpan. Sedangkan yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, ketika darah kita diambil dan dibiarkan begitu saja, itu akan rusak dan tidak bisa digunakan begitu. Itulah kenapa ini sebenarnya menjawab dari pertanyaan yang di-spill di awal tadi, Mbak, terkait dengan, loh, saya donor darah itu gratis, saya itu donor darah yang suka rela kok, ketika nanti apa namanya, ketika saya mau ngambil, ketika saya butuh kok harus bayar. Sebenarnya bukan karena bayar untuk darahnya begitu. Di PMI sendiri tidak memperjualbelikan darah sebenarnya, Mbak. Betul. Di istilah kami itu ada namanya BPPD.
1: Apa itu?
2: Biaya pengganti pengolahan darah.
1: Begitu. Oh, begitu.
2: Betul.
1: Sehingga pengolahannya ya, berarti.
2: Biaya pengganti pengolahan darah di mana biaya tersebut memang digunakan untuk ada macam-macam nih, Mbak. Yang pertama uji saring untuk screeningnya. Misalkan kalau darah itu apakah ada penyakit menular tadi, HIV, apakah ada hepatitis sifilis. B, hepatitis C atau sifilis dan sebagainya yang disampaikan oleh BFI tadi. Yang kedua adalah peralatan medis yang digunakan. Kantong darahnya, jarumnya, reagennya, cairan kimia khusus untuk pengujian dan sebagainya. Belum lagi kita nanti juga ada proses penyimpanannya, di mana memisahkan komponen darahnya nanti. Oh, jangan-jangan kebutuhan nanti ada trombosit sendiri, plasma sendiri, sel darah merah sendiri. Begitu. Plus operasional UTD nanti dalam petugas dan fasilitas yang digunakan. Ini pun sebenarnya tidak, tadi di belakang juga sempat di spill nih sama Bu Evi, bahwa ini operasional ini itu berdasarkan ketentuan yang sudah juga disampaikan oleh ini berdasarkan faktanya ini, Mbak, ya, dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan juga. Sehingga harapannya nanti peraturan Menteri Kesehatan mengenai pedoman standar tarif ini maupun aturan turunan yang diedarkan oleh juga pemerintah maupun gubernur daerah, ini harapannya menjadi pedoman yang paling apa ya, paling bisa dicapai oleh masyarakat, bahwa ini yang paling murah, yang paling bisa nanti digunakan, sehingga masyarakat pun yang menggunakannya tidak merasa keberatan.
1: Menambahkan begitu ini, ya ternyata ya.
0: Betul. Menambahkan dari pernyataan dari UTD, memang benar bahwasanya kalau kebijakan regulasi itu memang diatur. Jadi kalau misalkan masyarakat mengatakan bahwa saya tadi diambil darahnya, tapi pada saat
2: saya
0: butuh, kenapa membayar? Nah, memang diatur di dalam regulasi dan regulasinya itu Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu memang di situ menegaskan bahwa darah manusia itu dikelola untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang keras untuk dikomersialkan. Begitupun juga dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah. Jadi ada tata cara mengatur tata laksana teknis penyediaan darah. Jadi mulai dari pengerahan pendonor, pengambilan, pengujian lab, hingga pendistribusian melalui UTD. Begitu juga Permenkes nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah, di mana pedoman mutu nasional. Jadi kita tuh menjaga mutu darah agar bisa sudah, kalau misalkan sudah diedarkan, sudah memang layak gitu. Jadi melalui penyaringan.
1: Baik, terima kasih Bu Evi, Mas Adi, Mas Indra. Saya ini tadi dapat titipan cukup banyak pertanyaan. Ada 28 pertanyaan dari teman-teman ASN di hampir seluruh OPD yang ada di Kabupaten Jombang. Berharap ini nanti bisa di cover pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah nitip pertanyaan ini. Saya akan bacakan satu persatu, tapi sebelum itu kita break dulu, ada satu jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, Mitra.
4: Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran, yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang.

0: Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jomo FM. Masih berbincang tentang donor darah ya. Dan ternyata menarik sekali, ada banyak fakta yang kita dapatkan di perbincangan kita hari ini. Saya coba baca beberapa pertanyaan dari kawan-kawan Dinas Peternakan. Ini pertanyaannya adalah, uji apa saja yang dilakukan saat pengambilan darah? Indikator apa saja yang dipakai untuk menyatakan standar dan kualitas, dan apakah ada uji yang menjamin darah ini terbebas dari penyakit? Tadi sedikit sudah di-spill sih sebenarnya, tapi boleh ditandaskan lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ketaprik ya, apa perbedaan antara golongan darah dengan resus positif dan resus negatif? Nah yang ketiga dari Sedakap, dari darah yang diambil apa dampak kesehatan bagi tubuh pendonor? Ini rasanya sudah terjawab. Lalu dari bagian pengadaan barang jasa, saat kondisi apa yang memungkinkan orang untuk donor? Bisa ditandaskan lagi sedikit nanti, kenapa donor darah minimal 2 bulan sekali? Bisa direspons dulu untuk yang pertama, uji saat pengambilan darah. Mbak Evi.
1: Baiklah, uji apa saja yang dilakukan saat pengambilan darah dan indikator apa saja yang dipakai untuk menyatakan standar dan kualitas? Kita lebih mengarah ke uji IMLTD.
0: IMLTD. Apa itu, Mbak Evi?
1: Tunggu lihat dulu ini. Itu lebih mengarah ke apa, indikator mutunya ya. Lebih ke
2: salah satu cara yang digunakan untuk cara untuk melakukan pemastian bahwa darah itu memang layak untuk kita bisa kelola lebih lanjut begitu, Pak, proses lebih lanjut.
1: Jadi itu termasuk screening awal pendonor. Termasuk di situ ada rangkaian prosedur, yaitu ada anamnesa, ukuran BB, berat badan, tinggi badan, kemudian kadar HB-nya serta golongan darah, termasuk juga ada resus ya.
2: Betul.
0: Nah, lengkap ya. Ya.
1: Betul. Jadi IMLTD itu lebih spesifik lagi untuk merubah komponen-komponen darah yang sudah kita ambil dari pendonor.
2: Betul. Menambahkan mungkin dari Bu Evi tadi bahwa sebenarnya itu menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi Mbak Ninda tergantung resus. Resus ini ada beberapa masyarakat ternyata juga kritis sekali tanya, resus positif apa negatif, bedanya apa sih sebenarnya begitu. Sebenarnya pembeda dasarnya itu adalah kalau yang resus positif itu memiliki antigen begitu RH. Rata-rata masyarakat di Indonesia itu memiliki resus yang positif, Mbak. Negatif itu jarang sekali dan memang kebutuhannya pun juga jarang. Rata-ratanya dimiliki sama teman-teman kita yang apa bahasa kami itu turunan mungkin begitu ya. Ada kolaboratif begitu, kolaborasi dengan turunan dari luar negeri dan sebagainya begitu.
0: Okay. Itu yang negatif ya?
2: Yang negatif. Rata-rata yang paling banyak di Indonesia pasti resus positif. Betul.
0: Okay. Ini tadi ya, sekaligus menjawab yang pertanyaan nomor 2.
2: Betul.
0: Apakah ada uji yang menjamin darah terbebas dari penyakit? Itu tadi yang disampaikan
2: Bu Evi
0: ya, IMLTD.
1: IMLTD, ya? Infeksi menular lewat transfusi darah.
2: Betul. Jadi nanti termasuk itu meraih tentang seleksi pendonornya, bagaimana wawancara kesehatan terhadap, misalkan Mbak Dinda punya apa namanya penyakit, bagaimana apa saja yang pernah dilakukan seperti ini, terus pemeriksaan fisiknya seperti apa, dan juga screening laboratorium seluruh untuk kantong yang sudah masuk ke kami. Begitu.
0: Berarti darah yang dikeluarkan oleh PMI itu berarti sudah positif, darah itu sudah layak. Begitu ya.
2: Betul.
0: Karena sudah melalui serangkaian tes itu tadi. Jadi enggak usah khawatir.
2: Harusnya
0: enggak usah khawatir.
2: Betul.
0: Oke, baik. Saya lanjutkan pertanyaan dari PBJ. Saya penderita tekanan darah rendah, pernah mau donor darah tapi tensi terlalu rendah. Berapa tensi yang diperbolehkan untuk mendonor darah? Kemudian apa syarat untuk bisa donor darah dan persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum donor? Lalu kalau kurang darah menghubungi siapa? Maksudnya kurang darah gimana ya? Kalau kurang darah menghubungi siapa? Dan yang 10, kenapa ya orang yang bertato kok nggak boleh donor? Oh ya? Orang bertato nggak boleh?
2: Ini mungkin lebih ke arah mitos yang ada di masyarakat begitu.
0: Iya,
2: ada di masyarakat.
0: Jadi mitos ya itu, betul, bukan mitos, fakta ya.
2: Kalau ternyata orang yang memang sehat, bagaimana? Tapi ada memang kondisi ini adalah pertanyaan yang bagi saya itu pisau bermata dua begitu Mbak Ninda.
0: Mm-hmm. Gimana?
2: Belum tentu nih, jangan-jangan diartikan secara satu pihak saja bahwa hanya yang bertato yang bagaimana dulu nih. Mm-hmm. Itulah kenapa pentingnya untuk melakukan cek kesehatan di sebelumnya. Jangan-jangan tatonya itu tato hanya di jempol saja begitu, tiba-tiba dianggap tidak boleh begitu kan. Tidak sebanding dengan beberapa teman-teman yang sehat. Kenapa? Begitu Mbak Ninda. Menjawab pertanyaan tadi menarik sekali bahwa tadi di awal juga sempat disinggung. Untuk tekanan darah, saya punya tekanan darah rendah nih. Bagaimana nanti, apakah boleh untuk donor darah? Kami pun juga punya standar Mbak Ninda. Bahwa untuk tekanan sistoliknya itu minimal 90-160 mmHg. Untuk diastoliknya 60-100 mmHg. Dimana apabila tekanan darah di bawah batas tersebut begitu ya, nanti donor darah mungkin akan kita tunda dulu, diminta untuk rehat dulu. Ada sebuah komunikasi di sana, ada sebuah konsultasi begitu. Sehingga harapan kami, masyarakat yang punya antusiasme tinggi untuk bisa donor darah itu bisa kita juga berikan beberapa saran untuk menjaga kesehatannya sehingga ke depan dimungkinkan juga untuk bisa melakukan donor darah. Begitu.
0: Oke. Lalu untuk menjaga kondisi agar tetap sehat setelah donor darah, persiapan apa yang perlu dilakukan, Mbak Evi?
1: Untuk menjaga setelah kita donor darah, yang pasti jangan melakukan aktivitas fisik selama 24 jam.
0: Setelahnya. Kalau sebelumnya?
1: Kalau sebelumnya itu
2: termasuk
1: cukup juga sih, tapi nggak seberapa dibandingkan dengan ketika selesai, karena posisi itu adalah masa pemulihan. Terus kalau yang di awal sebelum donor darah itu minimal 7-8 jam ya, harus istirahat. Betul. Yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat ya, terutama yang menghindari lemak. Kan kita tahu banyak gorengan itu adalah godaan yang sangat ini ya, menggiurkan.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
0: Surgawi.
1: Iya betul. Itu agak-agak dihindari karena kita ini ya, kalau mau proses
2: pemulihan.
1: Pemulihan itu supaya bisa regenerasinya itu bisa optimal. Terus kemudian minimal tadi ya, kalau kita spill yang ke belakang tadi, flashback ke belakang, bahwasanya harus minum kurang lebih 500 ml sebelum dilakukan donor.
0: Oh, begitu.
2: Betul. Tidur cukup, sarapannya juga mungkin lebih dahulu, barangkali jangan-jangan berangkat ke sana, seringkali ditanya juga Mbak Ninda. Saya datang kok enggak boleh ya. Kondisi fisiknya beliau juga lemah, belum sarapan, asupan air putihnya juga belum, kemarin habis begadang misalkan.
0: Oh, begitu.
2: Pasti juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas check up kesehatan di awal sebelum nanti boleh untuk dilakukan donor darah.
0: Oke. Okay. Tadi sempat ada pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa donor darah minimal 2 bulan sekali?
2: Sebenarnya ini sudah terjawab di awal
0: tadi, Mbak
2: Ninda. Betul.
0: Sudah ya.
2: Terkait bagaimana proses tubuh kita untuk proses pemulihannya, betul, regenerasi darahnya. Walaupun sel plasma sudah dibentuk dalam waktu kurang lebih 24 jam ya. Tapi untuk sum-sum tulang belakang kita untuk proses memulihkan darah kita itu butuh waktu kurang lebih dari 2
0: sekitar 2 bulan itu tadi ya.
1: 2-3 bulan ya.
2: Betul, 2-3 bulan.
0: Baiklah, kalau kurang darah menghubungi siapa? Kurang darah maksudnya gimana dia?
2: Ini yang masih belum tahu nih, kurang darahnya bagaimana ini, Pak? Kurang darah saya. Oh, saya darah rendah. Kurang darah ini kayaknya belum tentu begitu.
0: Mbak, secara medis bisa dijelaskan seperti apa kurang darah itu? Soalnya banyak yang salah paham loh tentang kurang darah ini.
1: Iya. Bisa jadi ini kalau kurang darah itu adalah anemia. Okay. Di mana tadi tekanan darah itu di bawah rata-rata. Tekanan darah di bawah rata-rata pun itu melihat dari faktor usia. Kadangkala kan ada usia yang memang tidak punya riwayat darah tinggi, dia cenderung tekanan darah rendah. Otomatis
0: itu darah rendah berarti ya, darah bukan rendah. Kurang darah?
1: Bukan. Beda lagi konteksnya kalau misalkan kurang darah yang biasanya dia itu normalnya itu 120, seperti manusia ini ya, manusia normal itu 120/80. Nah, ketika dia kurang tidur ya karena begadang ataupun mungkin faktor kecapean, nah tiba-tiba dia tensi itu darahnya cuman 90 atau 80. Nah, dia merasa pusing. Nah, itu kan bisa terjadi kurang darah gitu kan ya. Itu kurang darah berarti cukup dengan asupan nutrisi yang cukup, kemudian ditambah tablet penambah darah ya. Insyaallah itu nanti bisa kembali seperti normal lagi gitu.
0: Itu anemia kalau itu ya.
2: Betul. Tapi kalau yang dimaksud tadi kurang darahnya dari sisi saya ada kebutuhan darah nih, karena bulan ini, maka ke PMI saja, begitu jawabannya.
0: Jadi tapi biasanya yang menentukan bahwa seorang pasien ini kurang darah itu kan dokter kan?
2: Betul. Ya, betul.
0: Bukan kita sendiri kan?
2: Iya. Karena kalau dari kita sendiri, Mbak Ninda, khawatirnya hanya persepsi saja begitu. Iya. Mas, Indra kayaknya kok lemes, kurang darah ini kayaknya, belum tentu begitu ya.
1: Kadangkala juga begini, kok Mas Indra ini kok pucet ya, pucet ya, kayaknya kok kurang darah ya, kan gak mesti begitu juga. Padahal mungkin pakai sunscreen ya, sehingga kan ada perubahan.
2: Sunscreen gitu. Terlalu tebal mungkin Mbak Evi ya.
0: Oke, nah ada pertanyaan lagi dari bagian umum, jika golongan darah suami istri sama, apakah suami boleh mendonorkan darahnya kepada istri? Ini sekaligus juga saya menyampaikan pertanyaan. Kadang itu kan gini, ada seorang pasien misalnya di salah satu di rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan gitu ya. Wah, ini darahnya kurang nih. Butuh darah. Kemudian tiba-tiba dokter menyarankan ini siapa yang di antara keluarga ini siapa yang punya golongan darah yang sama, silakan bisa mendonor. Itu gimana sih sebenarnya konsepnya?
2: Boleh sudah ya, Mas Adi. Jawaban saya boleh. Namun kembali lagi ya, boleh itu tidak semata-mata langsung ditelan bahwa oh setiap keluarga pasti nanti sama, belum tentu. Boleh ini nanti kita pun akan melakukan apabila golongan darah memang dari hasil uji coba kecocokan atau mungkin kalau istilah kita namanya cross match begitu Mbak Ninda. Kalau memang dinyatakan sesuai oleh rumah sakit atau dari tes UTD itu PMI itu menyamakan cocok, maka boleh nanti dilakukan. Tapi tetap gih, keputusan ini transfusi tetap berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium nantinya. Tidak semata-mata hanya karena kalau penjenengan kayaknya cocok ini, belum tentu begitu. Pasti akan ada uji cross match dulu.
0: Misalnya suaminya yang butuh darah gitu kan. Kemudian istrinya donor. Apakah kemudian otomatis hasil darah dari istri kemudian bisa ditransfer ke suami begitu?
2: Langsung begitu. Ya tetap boleh, bisa.
0: Ya tetap melalui proses screening begitu.
2: Betul.
0: Begitu ya.
2: Bisa,
0: jadi
2: bisa.
0: Memang dari darah istrinya gitu.
2: Boleh, bisa.
0: Oh, gitu.
1: Asal sesuai dengan screening ya.
2: Betul, asal sesuai dengan screening ya.
0: Okay.
2: Tapi misalkan kalau ternyata dalam stok darah kita itu sudah terpenuhi, masih ada, ya bisa jadi menggunakan itu, Mbak. Kita. Tapi ada memang, mohon maaf ini mungkin melebar di yang lain, Mbak Ninda ya. Bisa saja ternyata nanti ada beberapa fanatisme yang terjadi ketika saya kalau enggak darah keluarga saya enggak mau, misalkan
0: ada begitu. Kayak gitu.
2: Bisa jadi ditemukan di beberapa daerah, beberapa daerah lain bisa jadi. Namun itu pun menjadi kendala juga, belum tentu. Pada waktu itu keluarga yang bersangkutan ada yang setelah cross match itu cocok. Yang kedua, apakah ketika nanti dicek kesehatan memenuhi syarat apa tidak begitu, Maninda?
0: Ternyata seribet itu ya. Makanya darah itu mahal. Nah, pertanyaan dari bagian PBJ, golongan darah apa yang selama ini susah dicari? Selain menolong, apa manfaat kesehatan yang bisa kita peroleh dengan rutin donor darah? Rasanya udah terjawab tadi ya.
2: Iya.
0: Dari DKPP, benarkan donor darah bikin badan gemuk? Mitos apa fakta itu?
2: Menarik sekali ini. Sebenarnya gemuk sama tidak gemuk itu berbagai faktor, Mbak Ninda. Apakah tiba-tiba setelah saya donor darah langsung gemuk? Belum tentu. Mas Indra sudah 25 kali.
3: Sudah 25
2: ya. 25
0: apa jadi gemuk? Mas, enggak gemuk kan ini?
3: Dari dulu
0: seperti ini. Berat badannya tetap ideal kayak gitu ya. Berarti itu mitos ya?
2: Betul.
0: Mitos. Golongan darah apa yang sering atau susah dicari?
2: Ini menarik, Mbak. Ini saya mengira tidak banyak dari masyarakat yang tahu bahwa pada prinsipnya ada golongan-golongan tertentu yang memang kebutuhannya tinggi dan itu juga susah begitu. Kemarin disampaikan loh Mas, katanya golongan darah A yang paling banyak dicari, golongan darah O kedua, terus setelah itu B terus AB. Loh, kenapa kok dari beberapa golongan darah ini itu paling banyak dicari tapi memang dari secara kebutuhan paling banyak juga dibutuhkan. Sedangkan yang jarang sekali di AB. AB ini jarang, tapi ketika secara kebutuhan pun juga tidak banyak begitu, Mbak. Sehingga alhamdulillahnya kalau dari apa namanya data kami itu beriringan. Oh, mungkin paling sedikit yang ada sama paling banyak yang ada ternyata beriringan dengan kebutuhan di masyarakat. Alhamdulillah demikian.
0: Oke, baik. Dari bagian umum, kalau lagi minum obat atau vitamin atau suplemen, apakah masih boleh donor? Terus satu kantong darah itu dipakai buat berapa orang dan darah kita disalurkan kemana aja?
2: Oh, pertanyaan menarik ini, Mbak. Iya,
1: ada sekali.
2: Betul. Termasuk dari beberapa hal tadi, ketika ternyata dari beberapa teman-teman itu sekarang dalam tahap untuk mengkonsumsi begitu, Mbak, vitamin dan sebagainya, tetap sebelum nanti kita melakukan donor darah akan ada cek kesehatan kembali sebatas apa, apakah itu memang berupa antibiotik, apakah ada beberapa obat tertentu yang memang itu nanti akan menimbulkan reaksi tertentu terhadap darah yang nanti akan kita ambil, sehingga kualitas darahnya pun akan berbeda gitu. Terus yang kedua tadi terkait dengan apa tadi,
0: Mbak? Satu kantong darah.
2: Satu kantong darah itu memang secara idealnya memang untuk hanya satu orang saja, Mbak. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua satu kantong ini hanya untuk satu produk begitu, Mbak. Tergantung dari kebutuhan nanti, apakah memang diambil hanya dari sisi sel darah merah saja atau plasmanya saja atau sebagainya begitu.
0: Tadi sudah dijelaskan.
2: Betul,
0: itu ya.
2: Betul, dan sudah dijelaskan tadi. Jadi memungkinkan untuk proses kembali. Bisa jadi dari satu produk satu darah kantong ini menjadi beberapa produk yang nanti akan muncul.
0: Oke, dari UPT, kebutuhan darah di Kabupaten Jombang saat ini yang paling banyak, golongan apa, dan stok yang paling kritis itu biasanya di waktu kapan? Lalu kasus apa yang sering butuh donor darah darurat di Jombang? Apakah kecelakaan, apakah DB, apa melahirkan?
2: Oh, pertanyaan bagus sekali, Pak. Bahwa di beberapa kebutuhan tadi, sepertinya untuk yang di kebutuhan darah, ini memang untuk sistem bagi golongan darah AB juga relatif lebih sedikit yang dibutuhkan. Golongan darah O sama A tadi juga ternyata tinggi, namun kebutuhannya juga tinggi, pun kesediaannya juga alhamdulillah masih tinggi. Terus apakah memang sekarang ini banyak sekali beberapa kasus-kasus tertentu yang membutuhkan darah? Betul, Mbak. Itu kita akan melihat dari bagaimana kondisi di masyarakat Jombang. Ternyata misalkan dari beberapa case, ternyata banyak sekali kasus-kasus di masyarakat terkait penyakit tertentu, maka kebutuhan darah pun pasti akan beriringan.
0: Lebih
2: betul,
0: banyak,
2: beriringan
0: ya?
2: Untuk lebih banyak.
0: Oke.
2: Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kebutuhan darah itu masih bisa terpenuhi dengan baik.
1: Yang paling banyak untuk ini kasusnya itu kayak kecelakaan, DBD atau melahirkan, itu kayaknya lebih banyak yang melahirkan ya.
2: Betul.
0: Oh gitu.
2: Melahirkan, betul.
0: Kalau lebih banyak melahirkan.
1: Lebih banyak melahirkan sama ini ya. Kalau tingginya kasus kita bisa DBD.
2: Betul.
1: Kecelakaan juga sama. Sebenarnya sama itu prosentasenya ya.
2: Iya. Karena beberapa hal tadi itu tidak bisa kita prediksi juga nih, Mbak. Mau kecelakaan, oh ya kayaknya minggu depan ada 100 case lagi nih. Butuh banyak kan tidak tahu ya, Mbak ya.
0: Betul.
2: Tapi kebanyakan selama ini yang pasti sering itu adalah terkait kasus melahirkan, DBD. DBD dan kasus kecelakaan untuk yang ketiga.
0: Oke. Pertanyaan selanjutnya, masih banyak soalnya nih. Dari DKPP, gimana sistemnya kalau ada warga Jombang butuh darah mendadak di tengah malam? PMI standby 24 jam kan?
2: 24 jam, Mbak.
0: 24 jam
2: nanti khawatir. Akan kita layani. Namun untuk pelayanan donor darahnya, itu di jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam.
0: 8 sampai 8.
2: Betul. Oh, tapi kalau untuk pengambilan darah dan pelayanan itu, laboratorium kami dia 24 jam.
0: Oke, baik. Jangan khawatir, kan biasanya kemudian juga diarahkan sama rumah sakit kan ya?
1: Iya.
2: Betul, ada. Pasti kami akan ada kontak begitu.
1: Karena biasa tersedia juga stok di rumah sakit ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Yang sudah koordinasi sama ini UTD PMI.
0: Wah, ini lebih personal nih dari DKPP. Mas Adi punya cerita paling mengharukan atau yang berkesan gitu selama jadi petugas PMI dan pendonor darah. Mas Indra dulu.
3: Oh saya.
0: Boleh. Pengalaman berkesan paling berkesan atau mengharukan.
3: Apa ya? Perubahan sudut pandang mungkin, Mbak ya.
0: Perubahan sudut pandang. Seperti apa, Mas
3: dulunya
0: Indra?
3: Dulunya itu saya kira donor darah itu menyeramkan. Terus prosesnya kayak gimana-gimana.
0: Ternyata
3: aman-aman aja dan tahu kalau darah itu sampai ke yang membutuhkan malah seneng, insya Allah malah bisa ingin konsisten, lebih konsisten 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ingin mendonorkan darah.
0: Pernah nggak Mas Indra gitu dibutuhkan tiba-tiba, Mas ki ono sing butuh darah, ayo cepetan saya mendang donor gitu?
3: Belum.
0: Belum pernah gitu?
3: Belum.
0: Sejauh ini hanya dihubungi iya, via WA begitu, Mas besok waktunya
3: gitu,
0: donor gitu?
3: Iya betul.
0: Oke, kalau Mas Adi selama menjadi petugas PMI begitu?
2: Kalau dari saya nih, Mbak, ada beberapa hal menarik mungkin. Kalau dari ceritanya teman-teman luar biasa banyak begitu. Tapi mungkin yang berkesan ke saya pribadi, Mbak, dulu sebelum saya kenal dengan PMI, pernah pada satu momen ini di mana kami itu ngumpul nongkrong begitu berlima dengan teman-teman semua. Tiba-tiba ada salah satu telepon dari teman kami. Kebetulan Bu Evi terkenal nih sama Mas Sas begitu.
0: Oh, yeah.
2: Waktu itu ada kita ngumpul bareng, salah satu teman kita di staf UTD, bahwa ketika kumpul ada telepon bahwa kakaknya mengalami sakit dan membutuhkan darah O. waktu itu kita dikontak dari PMI, kebetulan stoknya menipis nih mbak. Dua kontak, rek, mohon maaf sekali, ini saya butuh darah O. Siapa yang kira di sini golong darah O begitu? Kok sangat kebetulan sekali, dalam satu tongkrongan 5 orang ini sama-sama golong darah O semua mbak. Oh. Malam itu juga, detik itu juga kami berangkat bersama-sama ke PMI.
0: Semuanya donor?
2: Betul, semuanya donor waktu itu. Walaupun ada beberapa hal yang ternyata dari teman-teman habis begadang, ada beberapa
0: jadi
2: yang
0: gak bisa, ya?
2: Betul. Tapi semangat dari teman-teman semuanya ketika setelah selesai donor, ada sebuah rasa kepuasan tersendiri begitu ya ketika kita bisa
0: menolong membantu. Gitu,
2: betul.
0: Ya.
2: Anjir. Terus ada di salah satu hal yang menarik juga, yang mungkin belum bisa saya sebutkan namanya mbak, mbak Ninda. Ini emosional sekali ketika dulu bercerita ke kami, bahwa di salah satu warga di Jombang, beliau juga memiliki apa namanya jabatan, ketika beliau sakit parah, membutuhkan darah waktu itu tengah malam, sudah meminta ke sana kemari tidak bisa, dan waktu itu juga sampai beliau sempat marah-marah begitu ke putar-putri yang kebetulan juga ini mbak, tenaga medis juga mbak, tapi belum bisa memenuhi itu. Terus ketika terselamatkan, ternyata waktu itu ada bantuan dari kontak dari PMI Jombang. PMI Jombang kebetulan pada beberapa
1: stok, ya?
2: Stok itu belum bisa terpenuhi. Kita kontak pada jejaring langsung dapat. Malam itu juga, detik itu juga langsung dapat mbak. Kali itu ketika beliau menyampaikan ke PMI bahwa misalkan kalau hari itu saya tidak dapat darah, kayak saya tidak terselamatkan. Untung saja beliau bagian dari PMI Jombang, beliau juga bagian dari pendonor juga, sehingga hari itu beliau merasa bahwa uang yang saya punya selama ini tidak punya nilai apapun. Betul. Anak yang saya besarkan dengan sampai tinggi tidak punya nilai apapun. Ternyata bantuan dari orang yang tidak kita sangka, bantuan dari masyarakat semua, berharga sekali untuk kehidupan saya. Sehingga beliau itu menyampaikan rasa syukur sekali ketika pada ketemu dengan orang-orang yang suka rela untuk mendonorkan darah, salah satunya seperti Mas Indra ini.
0: Masya Allah. Gitu. Ternyata menolong orang itu,
2: betul.
1: Wah, ada kebanggaan.
2: Sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan berkata-kata begitu. Karena kita tidak tahu nih, ternyata sepenting apa waktu itu, seurgensi apa dari itu, darah kita dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Sesimpel darah kita diambil, betul, kemudian mbak, diberikan pada orang yang membutuhkan, dan itu nyawa taruhannya,
2: betul,
0: gitu kan.
2: Betul, Mbak Ninda.
0: Luar biasa
2: sekali.
0: Ya. Terima kasih sekali. Dari Dinas Pertanian, gimana mitigasi resiko penularan penyakit menular pada donor darah? Sudah terjawab ya?
2: Sudah terjawab sepertinya tadi, mbak.
1: Sepertinya. Cuman menambahkan
0: bisa ditambahkan
1: aja.
0: Dikit?
1: Ketika waktu screening ya, itu diketemukan ada resiko.
0: Oh iya.
1: Itu kemudian PMI memberikan notif berupa WA dulu, kemudian diimbangi dengan surat. Karena kita kalau misalkan turun lapangan dari Dinas Kesehatan itu harus ada dasarnya. Agar kami tidak serta-merta nanti ada masalah di pada saat turun lapangan dengan masyarakat. Info dari mana? Gitu-gitu kan. Karena masyarakat itu sekarang semakin pandai gitu. Jadi dari situ nanti kita kolaborasi, koordinasi dengan teman-teman program penyakit menular, seperti apa yang telah ditemukan pada screening tadi ya. Kemudian turun lapangan itu pun juga dengan privasi. Artinya tidak serta-merta semua langsung satu kompi datang begitu. Ya, tapi sesuai dengan jenis penyakit menularnya seperti apa, kita harus lakukan epidemiologinya bagaimana gitu. Jadi seperti itu.
0: Jadi enggak serta-merta langsung ini darah Anda terdeteksi ini gitu, enggak gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Tidak. Kita rahasiakan.
2: Betul. Betul, kerahasiaan kan, medis pasti. Bagi
0: saya bayangkan kalau misalnya hasilnya seperti ini, langsung shock nih.
2: Betul sekali, Mbak Linda.
0: Apalagi penyakit-penyakit triple eliminasi ya,
2: betul.
0: Gitu. Oh begitu, jadi terus ada rentang akan koordinasi ada dengan PMI, betul, dengan Dinas Kesehatan begitu, betul, untuk melakukan pendampingan.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dari BKKBN, syarat paling dasar untuk orang bisa donor darah itu apa? Pasti sehat.
2: Tadi sudah terjawab, sehat, termasuk
0: terjawab.
2: Sehat,
0: ya?
2: Rohani, termasuk banyak tekanan darahnya dan sebagainya.
0: Oke, Dinkop Um, wanita haid atau hamil bolehkah donor darah?
1: Kayaknya lebih disarankan enggak usah dulu.
0: Tidak,
1: karena
0: ya?
1: Lebih membutuhkan regenerasi darah ya, otomatis untuk pada saat haid terjadi pengeluaran, kemudian pada saat hamil juga dibutuhkan oleh janin. Jadi sebaiknya dan disarankan jangan dulu.
2: Betul.
0: Oke. Dari Perkim, orang yang paling tidak disarankan untuk donor itu seperti apa? Orang yang gimana yang tidak disarankan untuk donor? Ya termasuk tadi ya.
2: Banyak sekali mbak, termasuk yang sedang sakit, termasuk dari beberapa tadi disebutkan juga yang hamil. Kalau menstruasi mungkin ini memang tidak kita sarankan, kecuali memang pada beberapa kondisi tertentu beliau ingin untuk bisa donor darah, Namun kita juga harus memastikan bagaimana kondisi kesehatan beliau gitu. Terus berat badannya yang di bawah syarat, misalkan terlalu, kalau di secara IMT-nya terlalu kurus, ada beberapa ini belum bisa.
0: Itu juga tidak disarankan.
2: Betul.
0: Tidak
2: dan juga memiliki resiko tinggi penyakit menular dalam darah dan memiliki penyakit tertentu, Mbak Ninda. Begitu. Maka banyak sekali beberapa faktor yang harusnya kita nanti akan pastikan sebelum teman-teman ini layak untuk bisa donor darah.
0: Sebentar, kalau terlalu kurus kan tidak disarankan. Kalau terlalu gemuk?
2: Terlalu gemuk. Kembali lagi, apakah memang ada beberapa penyakit resiko
0: okay.
2: ini. Karena okay. ini jadi bumerang nih. Jangan-jangan kalau gemuk tidak boleh. Waduh, bahaya lagi nih, Pak. Boleh.
0: Baik, dari Balkes Bang Pol, habis donor darah itu ada pantangan apa? Tadi udah dijelaskan ya.
2: Betul.
0: Dari Dinkop U, Dinkop UM, apa ada syarat minimal berat badan untuk donor darah?
2: Ada Mbak, 45 kg.
0: 45?
2: Betul. Minimal. Agar jumlah darah yang diambil tetap aman bagi kesehatan pendonornya, begitu. Bukan seperti, oh jangan-jangan nanti harus 45 minimalnya, atau saya lebih dari itu tadi yang disampaikan. Apa boleh? Boleh, kembali lagi pada kondisinya.
0: Okay.
2: Fun fact-nya, mohon maaf ini, kalau tadi disampaikan, bukan kita bilang gemuk ya, mungkin lebih berbobot, begitu ya.
0: Obes.
2: Banyak sekali dari teman-teman kami, yang juga berbobot juga ini Mbak Ninda, malah aktif sekali donor Mbak Ninda. Kesan okay. yang kami tanyakan ketika, lo Mas, kalau suka donor kenapa? Lo saya malah rutin. Kalau saya nanti ada beberapa waktu tertentu kok lama tidak donor, mulai terasa dalam tubuhnya.
0: Badannya
2: terasa
0: pegel-pegel,
2: enggak enak begitu. Pada musimnya ini lebih ke arah tadi, kalau manfaat disampaikan oleh Mas Indra, setidaknya ini saya bisa check up gratis nih. Saya tahu kondisi tubuh saya bagaimana nih begitu. Jadi alarm lebih awal begitu Mbak Ninda.
0: Oke, dari terakhir dari Inspektorat, apa syarat pendonor layak menjadi pendonor darah? Sudah terjawab,
2: sudah dijawab.
0: Nah, sudah tuntas semuanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah nitip pertanyaan tadi. Saya coba sapa untuk teman-teman yang sudah bergabung di kolom komentar. Terima kasih Yulita Anggreni, Hanif Abdillah, juga terima kasih Asrul Hidayat, matur nuwun. Kemudian Haris Laili Yuniari, terima kasih. Rina Astari, Brave, apa kabar Mbak Evi? Covenant Game, Mas Indra, wah. Kenapa Mas Indra? Aman Mas Indra ini. Haris Wanani, Anton Wahyono, terima kasih juga. Rina Astari, Mifta Mirza, Udin Utomo. Kita kalau donor ke PMI itu suka rela, bahkan sedekah darah. Tapi kalau ada masyarakat yang butuh transfusi darah di rumah sakit, kok ada nilai nominalnya ya per kantongnya? Mohon pencerahannya. Rasanya udah terjawab tadi ya?
2: Betul.
0: Oke, jadi itu lebih ke proses
1: penggantian.
2: Ya.
0: Penggantian prosesnya gitu. Itu butuh biaya yang tidak sedikit kan?
2: Betul, Mbak.
0: Eko Haryanto hadir, terima kasih. Yuni Ratnawati, terima kasih. Dan Iwan Purnama Di, terima kasih. Untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih sekali. Terakhir, closing statement dari Mas Indra. Apa pesan yang Mas Indra pengen sampaikan kepada seluruh ASN di Jombang terkait dengan donor darah?
3: Persepsi yang populer, yang kurang tepat di masyarakat umum maupun ASN itu kan donor darah itu menakutkan. Yang kurus tidak boleh mendonor, atau wanita tidak boleh, terus yang bertato kayak tadi, yang itu masih mis persepsi. Upaya kita dari agen perubahan seperti yang kita lakukan seperti ini, edukasi terutama donor darah, harapan kami bisa merubah sudut pandang teman-teman dari ASN, dari umum, supaya bisa berpartisipasi, terutama yang belum pernah donor darah sama sekali atau mau mendonorkan darah, nggak usah takut atau apa, silakan datang ke PMI.
0: Yuk donor darah para ASN semuanya.
1: Betul.
0: Mbak Evi, closing statement silakan.
1: Tidak banyak sih. Tetap menjaga pola hidup agar kita bisa mendonorkan darah kita karena kebutuhan darah kita, stok kebutuhan darah di Kabupaten Jombang, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?
0: Baik, terima kasih Mbak Evi. Mas Adi Amin, silakan.
2: Terima kasih Mbak Ninda. Ini menyambung dari pernyataan di awal kita, Mbak. Sebenarnya setetes darah kita itu mungkin hanya diambil dari 10-15 menit, ternyata punya manfaat yang sangat luar biasa juga nih, Mbak. Tapi pesan kami untuk seluruh pendengar yang hari ini hadir juga, bahwa hidup kita itu bukan hanya tentang seberapa lama kita nanti hidup di dunia ini, tetap seberapa banyak kehidupan yang bisa kita selamatkan melalui donor darah. Sehingga kami pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, mari sama-sama berbagi, mari sama-sama untuk bersuka rela untuk mendonorkan darahnya, karena setetes darah kita adalah sejuta harapan bagi orang yang membutuhkan.
0: Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Adi, Mbak Evi, dan juga Mas Indra.
2: Terima kasih,
0: sudah berbagi hal yang saya rasa sangat bermanfaat sekali. Dan saatnya ASN Kabupaten Jombang untuk kita berbondong-bondong bergerak bersama mendonor darahnya untuk kemanusiaan. Terima kasih Mas Adi Amin, Eskom, Staff SDM PMI Kabupaten Jombang, Mbak Evi Wahyu Setiarini, SKM, Pengelola Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, terima kasih. Dan juga Mas Indra Muharramur Rashidin, Agen Perubahan 2, matur nuwun sekali untuk kehadirannya, saya selalu untuk penyandingan Mas Indra, Mbak Evi, dan juga Mas Adi, selamat melanjutkan tugas kembali untuk penyandingan bertiga. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan saatnya saya harus segera akhiri perbincangan kita. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk Anda. Selamat menjadi pendonor. Selamat siang, assalamualaikum. Thank you.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
0: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.
1: Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG yang dinilai karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Faktanya, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi program MBG karena pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah lebih dulu memulai penyidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani oleh Kejagung.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
8: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Dangdut suara gendang.
8: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal atus kawan komas tunggal radio Suara Jombang FM. Sugeng papanggan malih kalian Ari Suara Jombang dinten menika. Dintene Selasa tanggal 21 Juli 2016. Kados padatan tabu setunggal siang ngantos mangke purno tabu tiga sonten. Ingkang remen sangat kalian lelakon-lelakon Jawi campur sarian sumangga saged pinarak mlebet request lelagon kirim salam kagem sinten saged ngoten nggih. Mugi-mugi siang menika kanca-kanca saged mlebet cepet-cepetan mlebet kersane lagu-lagu favorit panjenengan saged panjenengan midhangetaken. Cuacanipun nggih menika cerah samangke. Ketambahan enten angin nek wingi enten mendunge. Mugi-mugi mawon sedaya sehat walafiat boten enten sing sakit. Menawi enten sing sakit, mugi-mugi enggal-enggal saras, enggal-enggal sehat malih. Amun supe mbok pilih badhe mlebet kalian paswetipun gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Semoga mriko enten sinten penelpon ingkang nomor setunggal. Gayeng mar lho diculna ya apa rek. Monggo. Ampun dicul nih, nggih. Sampun tulalit-tulalit langsung kula trami mawon. Sinten niki kinten-kinten? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo peswetipun Pak Sukardi.
1: Ketombo hati ayam tuten terem terem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab disik salam kula wau.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, sehat Pak Sukardi?
1: Alhamdulillah Mas Ari sehat.
0: Sehat walafiat.
1: Wis.
0: Nggih.
1: Panas ya.
0: Panas.
1: Panas wangin wis wis wis. Ketang do jero mah gak angin.
0: Nggih, mugi-mugi sehat cuaca kados ngeten iki nggih awake tetep sehat mboten keterak penyakit.
1: Nggih, alhamdulillah disyukuri ae. Nggih. Kan mangan.
0: Ngeten iki. Lho ya to ancine. Kaya bae akhire ya tiba. Nggih pun enten sinten. Pak Sukardi mangke dicobi malih nggih. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem.
0: Nggih.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun saking Tlatah Wonosalam niki.
1: Nggih, Mas.
0: Nggih, Pak Cep pripun sehat pawartosipun?
1: Ratok niku ya kena flu, Mas.
0: Kenging flu.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi mawon enggal-enggal sehat.
1: Panas mendung.
0: Nggih.
1: Nggih. Mangke nyuwun Lintang Asmara mawon.
0: Lintang Asmara. Kula cawesaken rumen lelagon ingkang panjenengan suwun nggih.
1: Nggih.
0: Atur pambagi kagem sinten monggo.
1: Wonten kula Pak Sukardi.
0: Heeh, nggih.
1: Lagi ceblok.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Yeti. Oke, wonten Mama Titi.
0: Nggih.
1: Wonten ugi Weti, wonten Bu Wawan. Wonten ugi Bu Girah.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Wati, wonten Pak Breng, wonten Abah Bram.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Bopo Nur Seto. Wonten Mas Alan, ugi wonten Mas Imam. Wonten ugi Mas Wandi Pucuk Lamongan.
0: Nggih.
1: Nggih wonten ugi Bu Wiwi Kesamben.
0: Nggih.
1: Ugi samudayane nggih mawon.
0: Samudayane mawon nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Kagem Pak niki, Pak Cip saking Tlatah Wonosalam. Monggo dicobi malih. Ampun supe WA nggih saged panjenengan manfaataken nggih. Dados monggo mawon ten jalur WA nggih saged kula trami riyen niki telepon 87 77 77 katuran pinarak gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Korot.
0: Nah. Ayo dijawab dhisik.
1: Ayam marem ketombo ati ayam tur teng.
0: Salami, salami.
1: Salam.
0: Nggih. Kenging nopo kaken guyu sih sampeyan iki Mang Bek kaken doyan mangan.
1: Dan
2: paling ngangine. Tak baleni maneh iku napa jenenge iku dadah sinal ngono.
0: Oh, ngoten.
2: Terangin wedol angine.
0: Awak ngene ngidul ta, terus aku lo ngalor angine.
2: Mampane abek Pak Babram.
0: Nggih.
2: Eh, timang keparat diparingi niku joget blambangan.
0: Joget blambangan.
2: Nggih,
0: pambagyo.
2: Wis salami sedaya mawon.
0: Nggih.
2: Salam Pak Cip. Nggih, sugeng siang.
0: Nggih.
2: Nggih, iki nomor nyar iki sapa 73 iki.
0: Nggih.
2: Nggih. Ngoten mawon nggih Mas Ari.
0: Nggih. Sami-sami, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ten jalur WA Mr. Bram Gayeng Marem Radio Suara Joma FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Engge, matur suwun sangat Mr. Bram, monggo peswetipun.
3: Gayeng Marem Gaitombo Ati Ayam Tur tentrem.
0: Matur suwun, sehat pawartos panjenengan.
3: Alhamdulillah sehat Mas Ari.
0: Nggih, alhamdulillah sehat walafiat.
3: Nggih.
0: Nggih, sawak menapa niki? Sinambi menapa?
3: Santai mawon, Mas.
0: Santai mawon nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Mangke diparingi ninggal tresno, Mas.
0: Ninggal tresno.
3: Yeah.
0: Cobi kalau cawis nesia niki nggih lelakon ingkang panjenengan suwun ninggal tresno.
3: Ninggal tresno nggih.
0: Mboten apal jelasé sing nyanyi sinten iki.
3: Pokoke krungu no TikTok kowe enak aku njaluk ngene ta.
0: Tapi niki enten karang kates ninggal tresno niki. Sanes ta.
3: Oh ngoten ta.
0: Nggih.
3: Nek kados kula niku kok kaya mek ninggal tresno eta ya Mas. Duet.
0: Duet ninggal tresno. Ninggal tresno.
3: Eta nggih.
0: Nggih pun salam.
3: Nggih Padam.
0: Nggih, salam riyin.
3: Nggih. Padam niki Pan Setia enggak pernah bisa masuk ini Padam.
0: Nggih.
3: Siang. Punase tarik Pak Beng.
0: Nggih.
3: Dolan mriki kan Pak Sukardi, Pak Cep.
0: Nggih.
3: Wawan Pak Jono, Om Gilang, Bu Wiwi, Bunda Wati.
0: Nggih.
3: Mama Yeti, Mama Titin.
0: Nggih.
3: Bunda Eti, Tugeng Siang.
0: Nggih.
3: Kanten Pak Imam, Kak Wit.
0: Nggih.
3: Kak Wit Tugeng Siang. Kangge sedaya mawon Mas.
0: Sedaya kemawon nggih. Niki mboten duet mboten apa-apa nggih.
3: Nggih mboten apa-apa Mas. Wis nek saged duel, nek gak iso duel ya gak apa-apa.
0: Ngene sakjane nek runduk TikTok dititeni lagune sinten dadi gampang. Padose niki. Nggih. Sakjane ngoten. Niki sing nyanyi niki, masale enten ninggal katresnan kali ninggal tresno. Lah niki sing nyanyi
3: ya,
0: niki.
3: Ninggal katresnan Mas.
0: Lho,
3: ninggal
0: ya katresnan. Mangkane sing bener ninggal katresnan.
3: Nggih.
0: Ancine sampean niki kok.
3: Ninggal katresnan nggih.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
1: Bersama Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.
2: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo. Sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini,
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International de Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Herdman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada Januari 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Radio Suara Jombang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Lintas Informasi. Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2 sampai 7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan.
2: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, gaya hidup mewah atau suka berfoya-foya bisa saja dilakukan oleh pejabat atau pemimpin negara. Para ibu negara pun tak ingin ketinggalan untuk bisa hidup mewah dan membeli barang-barang bermerek. Lantas, siapa saja ibu negara yang senang berfoya-foya menggunakan uang negara? Baru-baru ini, Komisi Anti Korupsi Malaysia menyita barang-barang mewah milik istri mantan Presiden Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Rosmah Mansor. Barang yang disita

0: Data dari kediaman Rosmah dan Najib adalah 567 tas, 423 jam tangan, dan 12.000 perhiasan yang berupa 1.400 kalung, 2.200 cincin, 2.800 pasang anting, dan 14 mutiara. Selain itu, istri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, memiliki perhiasan senilai 21 juta US dollar atau setara 280 miliar rupiah yang telah disita oleh pemerintah setempat. Di Honduras, istri mantan Presiden Honduras Porfirio, Rosa Elena Bonilla, ditangkap karena diduga menggelapkan dana sekitar 680.000 US dollar atau setara 10 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang ditransfer ke rekening pribadinya.
1: Bersama KPK, memberantas korupsi.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Sampun jam 2:30 sonten. Tasik sesarengan kalian kulo Ari Suara Jombang nggih menika wonten adicara Gayeng Marem. Sumangga katuran pinarak mlebet malih menika enten sinten nggih. Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Peswatipun.
4: Kae ati ayam tur tentrem.
3: Mojo Agung.
4: Mojo Agung leres.
3: Pripun pawartos jenengan?
4: Alhamdulillah, pawartos sing tetap sehat selalu, seger selalu, pokoknya tetap selalu-selalu.
3: Selalu-selalu bahagia.
4: Iya, selalu-selalu bahagia.
3: Nggih, cadul cuaca ten mriko pripun?
4: Panas Mas Ari.
3: Enten angine napa mboten?
4: Tetep enten angine sumilir.
3: Nggih.
4: Tapi awone panas.
3: Awone panas, banyu nduk jeding biasane tambah
4: tambah dingin.
3: Nggih, mangke dikancani kalian lagu napa Cak Dul?
4: Cek beda.
3: Napa?
4: Lah nggih cek beda, sampean dingin kalau adem.
3: Oh nggih. Lagune riyen napa?
4: Lagune jenengan sukani. Dalane anyar Mas Ari.
3: Dalan anyar ning
4: dalan anyar mawon cek eco sanget.
3: Nggih.
4: Damel melampah mampang iki sanget.
3: Damel sepedaan nggih penak.
4: Nggih. Sampun toh.
3: Sampun.
4: Oh wonten. Kula tak mlampah-mlampah ten tejer nggih.
3: Monggo.
4: Ya Imam.
3: Nggih.
4: Pak Sukardi.
3: Nggih.
4: Dene Abah Bram terus setunggal niku sing wonten telatas dening lho. PG Jombang Baru lho Mas Ari.
3: Sinten?
4: Abrak-abrak. Pak Jadi.
3: Oh, Pak Jadi.
4: Lah abrak-abrak Jadi apa?
3: Oh. Jadi apa ya niku nggih?
4: Jadi nge. Kopi.
3: Nggih, lajeng.
4: Lajeng Bunda Wulan Mak Kotim, nek Bunda Wulan Mak Kotim mboten nate nggih. Niku nah tambah kene.
3: Mboten nate.
4: Oh, mboten nate.
3: Nggih
4: kula Cak Imam. Oh, sing wonten perak Mas Ari.
3: Nggih.
4: Mama bel-bel.
3: Nggih.
4: Lah nggih cek ndak kebel kula kene iki.
3: Nggih, lajeng.
4: Nggih, pun kagem sedawan ten mawon Mas Ari.
3: Nggih.
4: Wekdalipun nggih matur suwun.
3: Sami-sami.
4: Spesiale Pak niku.
3: Kagem sinten spesiale?
4: Kagem menika lho, Pak Sukardi terus kula lho mboten ate mlebet.
3: Lah nggih padahal yo mlebu.
4: Sering ten jenengan pun pinten mawon.
3: Nggih, bolak-balik nek Cak Dul.
4: Lah nggih, pun bolak-balik menika.
3: Nggih.
4: Mas
3: Ari. Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
3: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dul saking tlatah Mojo Agung. Enten sinten malih menika Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Niki saking Klatah Kaliwungu. Sumangga pesbetipun.
5: Kayang marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
3: Buwati matur suwun sangat. Sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Mas.
3: Nggih. Okay. Leres cuacane panas kali angin nggih.
5: Boten mriki dingin banget.
3: Dingine niki ya napa?
5: Dingine keduduran, Mas.
3: Sik. Sampeyan nek rada aneh.
5: Kalau sale ten jero kulkas.
3: Oh, ya pantas untuk jeruk freezer ya?
5: Enggak.
3: Oh, berarti golongannya ya daging sapi, mas, daging ayam.
5: Tok, maksudnya ini tangannya tok, Mas.
3: Oh, tangannya tok.
5: Lagi juga es batu, ngoten.
3: Oh, ngoten. Makanya kalau tangleti kok ya rada aneh. Ini
5: punya lipat dosing aneh-aneh kok.
3: Oh, enggak. Enten tiang tumbas es, ta.
5: Oh, enggak. Boten namun kalau tulinan TV.
3: Enggak ngerti ini gak diarani aneh, ta?
5: Mboten.
3: Oh.
5: Aneh napa?
3: Hah?
5: Aneh napa?
3: Lah meneng-meneng dulinan tangane dilebokno freezer kan ya apa?
5: Lah panjenengan kan pirsa niki panas.
3: Terus akhirnya melbu.
5: Nggih, akhirnya tangane dilebokno freezer terus adem
3: ngoten. Ngoten kanca-kanca nggih, berarti sing takok iki sing aneh. Nggih, Bu Wati. Niki mangke lagune napa?
5: Kula panas-panas kula nyuwun tit mawon, Mas.
3: Entit.
5: Nggih.
3: Oh, nggih. Kula padosane rumiyin nggih.
5: Nggih, jenengan padosi sampe ketemu nggih, Mas.
3: Nggih.
5: Ampun sampe gak ketemu kula niken golong koming, Mas.
3: Nggih, kula padosane sing penak ugi.
5: Oh, nggih. Mas Ari niku nek maringi penak-penak.
3: Ya kudu ngono. Dadi dirungokno wong niki penak lagune.
5: Lah, ngoten lho, Mas.
3: Nggih. Atur pagi, atur pambagyo kagem sinten?
5: Balasa.
3: Nggih.
5: Balasa niku anu sajian mie nggih, Mas.
3: Leres sanget mie ayam.
5: Panjenengan sampun nate ngraosaken?
3: Insyaallah nate kapan hari niku dibetokaken sinten nggih. Supe kula pokoke nate.
5: Pak Yanto sing betokaken.
3: Insyaallah ngoten Pak Yanto nggih. Insyaallah ngoten.
5: Nggih deh.
3: Nggih.
5: Tansah paringi panjenengan kang sae nggih, Mas.
3: Nggih, alhamdulillah amin.
5: Kagem apa? Apa sinten niku nembe?
3: Niku sanes Abah Cak Dul.
5: Cak Dul Bang Imam.
3: Nggih.
5: Pak Tip, Pak Breng Bubreng. Mbah Penceng.
3: Nggih.
5: Mbah Bram.
3: Nggih.
5: Bu Wawan kok mboten mireng nggih, Mas?
3: Lah nggih, Tuko.
5: Bunda Wawan sehat nggih?
3: Mugi-mugi mawon sehat nggih.
5: Mugi-mugi nggih, Mas.
3: Nggih.
5: Arjun Bujuminten.
3: Nggih.
5: Bunda Wiwi.
3: Nggih.
5: Mama Titin. Bunda Eti. Pak Kemasari. Jenengan ten pundi, Mas?
3: Ngerungokne sampean.
5: Oh,
3: ambek nyetel. Ambek niki madosi lagune.
5: Kalau sakniki jenengan niku minum.
3: Minum nopo?
5: Minum es, Mas, masak minum cucu.
3: Wong adem-adem ngene kok ngombe es mriki mawon kula jaketan.
5: Lho nggih ta?
3: Nggih.
5: Sinten sing sambat panas ayo.
3: Sinten sing sambat panas?
5: Jenengan.
3: Kapan?
5: Aku.
3: Kan tanglet suasana niki benter sangat niki serenging ini ketinggal temeriki ngoten.
5: Tapi jenengan mboten kepanasan.
3: Oh mboten.
5: Nggih. Syukur alhamdulillah, Mas.
3: Nggih. Matur suwun nggih Bu Ati nggih. Nggih, monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Saderengipun wau nggih sampun mlebet Mbak Penceng lagune pun kula puteraken. Nggih. Napa niku wau serampat nggih sampun kula puteraken serampat Juli kumandang Surabaya niku nggih terus enten sinten nggih salamipun kagem Mister Bram Pak Jono Mas Gilang Bu Wati Mama Titin ugi sedaya fans Radio Suara Jombang Mbak Sami Sunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng siang Mas Ari nggih sampun sonten menika gayeng marem pancen gawe ATM tur tentrem. Lelagon ingkang kula suwun mangke kalangkang salamipun kagem Juminten nggih Mama Titin, Mama Yeti, Bu Wawan, Bunda Eti, Bu Wati, Bu Wiwi, Pak Breng, Bu Breng, ugi Mr. Bram Baloso, Pak Sukardi, salam kagem sedaya pamidhanget Radio Suara Jemaah FM. Kagem Mas Ari sugeng lampahi tugas nggih. Sehat selalu, hatur nuhun pisan. Nggih, matur suwun sangat. Semoga mereka sampun sumadyo. Kula puteraken nikirin nggih, dalan anyar, lajeng mangkitipun sembung kalian kalangkang. Katurun kagem panjenengan, sumangga.

0: sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.
3: Nggih kanca-kanca, kula kedah pamitan rumet saking Adi Corogeng Marem. Matur nuwun sepeda malih kagem kanca-kanca ingkang sampun midhangetaken dinten menika nggih. Insyaallah benjing saged panjenengan midhangetaken malih milai tabuh sunggal siang ngantos tiga sonten. Kula aringkang tugas rek pamit. Sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak ngerti aku jembol kok kue tak ragil kuning, ragil kuning kue kok orang itu yang ini nyahayu aku wis rindu tah manis, tah manis
1: sing nandur pari kuwi sapa ndek
0: ragil kuning kuwi sing nandur aku tah ayu kowe arep mah yen arep pengen ngambeh syukur yen gelem ngambeh aku sisan pengen aku

mateng aku. Rangkir kuning. Kowe nyenyen lo jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Sajak mie. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

Opo, sahayu opo. Kok pinjer nyelok terus ini aja ada rasa ini.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak kono apa tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ket umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jemaah FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Sutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2 sampai 7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita? Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram.
4: Indonesia masuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Januardi sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini dan Nanda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
3: Lintas informasi. Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2-7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu, wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i, wa kataba fi dzikri kulla syai'in, wa khalaqas samawati wal arda. Kana wujud sapa Allahu Allah, walam yakun lan ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku ghairahu sakliyane Allah. Wa kana lan ana apa arsyuhu arasy Allah, iku alal ma'i ing atase banyu. Wa katabatan nulis Allah fi dzikri ing dalam kitab kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Wa khalaqalan dadeake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit, wal arda lan bumi. Rawahu al-Bukhari. Wahibun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Allah iku wujud dan tidak ada sesuatu niku. Wa lam yakun syai'un kantos niku. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu ningku sing nyerupani sing modho kalih Gusti Allah. Sakliyane Allah ora enek sing podo karo Gusti Allah. Niki napa maksude Bapak Ibu? Bahwa lam yakun syai'un ghairuhu kanallahu, Allah ningku wujud. Sing wujude Allah niku ora koyok sesuatu sing menurut pandangan indrane awake dhewe. Nggih. Lah nek Allah ora iso ditangkap karo indra, buktine nek Allah iku ana iku apa? Buktine nek Allah ana nggih wujude alam semesta niki Bapak Ibu, niku minangka bukti tondo anane Gusti Allah. Nggih. Kadang-kadang awake dhewe niku nggih sok janggal Bapak Ibu. Nggih. Lah yo Gusti Allah iku wujude piye, bentuke piye, rupane piye? Jare ana iku terus kaya apa? Nggih. Makane dawuh Kanjeng Nabi, nek Gusti Allah niku ora usah dipikir-pikir tentang zate. Wala tafakkaru, wala tafakkaru fi dzatillah. Aja mikir-mikir zate Gusti Allah, tapi tafakkaru fi khalqillah. Pikir-pikiren karo ciptaane Gusti Allah. Jadi nek wis mulai angen-angen mikir tentang zate Gusti Allah, niku ora usah diterusno. Nggih. Gusti Allah iku bentuke piye, wujude piye, gedene sepira? Malah wingenane niku ana viral jarine iso roh Gusti Allah niku jembleh-jembleh ngonten. Wah niki nggih. Nggih jelas bertolak belakang. Ngoten. Jadi la tafakkaru fi dzatillah, dzate Gusti Allah iki aja diangen-angen. Ngoten. Pikiran ciptaan-ciptaane Gusti Allah. Nek gelem mikir-mikir ciptaane Gusti Allah, maka orang itu akan semakin yakin, semakin percaya ana ne Gusti, Gusti Allah. Dan ini contoh yang gampang ini nggih, mboten usah aduh-aduh Bapak Ibu. Awake dhewe iki lho percaya. Nek roh niku ana, nyawa niku ana. Tapi nek dikongkon mbuktekno, sampean percaya nek nyawa iku ana. Buktine apa? Apa wis tau roh bentuke nyawa ketok melok-melok ngoten? Panggonane ndek-ndi ngoten niku ya ora iso jawab. Tapi ya percaya nek nek nyawa niku ana. Lah kok iso ngarani nek nyawa iku ana? Soale ana tanda-tandane, ana buktine. Lah omah iki iso obah niku berarti ana nyawane. Nggih. Dadi anggere dicekel kok obah ya berarti ana nyawane. Lah niku. Tapi yo gak iso mbuktekno bentuke piye, rupane kaya apa, gedene sepira, ora iso mbuktekno. Tapi yo percaya nek nyawa niku ana. Lah Gusti Allah niku nggih ngoten Bapak Ibu. Dadi kita percaya, yakin nek Allah niku ana yo lewat bukti-bukti tentang penciptaan Allah niku. Lah nek besok tenggene akhirat. Lah nek tenggene akhirat, tenggene swarga, manusia itu iso nyawang Gusti Allah, iso roh Gusti Allah. Ngoten. Lah kok ngoten, Pak? Nggih. Lah kenging napa ya, mbuh, ora roh kok kenging napa niki. Ya pokoke lek urusan ngoten niku niku ora kenek dikejar terus. Nggih. Dadi memang teng donya niku nggih. Menungso niku anjene tidak bisa menangkap secara indera tentang keberadaan Allah. Ngoten. Tapi Allah itu bener-bener ada, wujud. Buktine apa? Nggih, buktine alam semesta niki. Ngoten. Nggih. Lah makane nek wis urusan ngoten niku kudu gawe kekuatan iman, kudu gawe kekuatan keyakinan. Makanya Kanjeng Nabi niku nate ngendika ngenten Bapak Ibu. Dadi wong kok gondelan karo akale faqad dhalla. Man i'tamada bi aklihi faqad dhalla. Wong sing gondelan karo akale niki kok iso dadi sesat. Niki maksudnya gondelan dengan akal niku nek mpun urusan-urusan kali hal-hal sing ngeten niki. Urusan akhirat, urusan kali Gusti Allah. Jangan mengandalkan akal, niku kudu nek gawe iman. Nek gawe akal, yo akal niku mboten nutut. Ngoten. Akhire nggih niku wau, semua harus bisa ditangkap dengan akal. Ngoten. Nek Gusti Allah iku ana ndi buktine? Akal niku kudu iso nangkap bentuke piye, rupane piye? Lah ngoten. Mangkane niku kudu gawe iman. Iman niku percaya. Ngoten. Nggih. Percayane nggih dengan adanya wujudnya alam semesta niki Bapak Ibu. Dadi donya niku iso teratur. Nggih, bergerak dengan teratur, angger esuk srengenge metu teko wetan, angger sore surupe nanggone kulon. Niku teratur. Lah ngoten niku semua ada yang mengendalikan. Ora kok berjalan dengan sendirinya niku mboten. Nggih. Riyen niku wonten perdebatan antarane Imam Hanafi kalih wong ateis. Ateis niku ya wong sing ora percaya anane Gusti Allah. Nggih. Dadi nurut wong ateis niku donya iku ana ya wis ana sak karep-karepe dhewe. Ora ana sing onokno. Ya mara-mara mak pecungul ngoten. Mara-mara mak bedunduk ngoten. Wong ateis niku ngoten niku. Lah nek wong iman kabeh ana sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno nggih Gusti, Gusti Allah. Lah niku nate debat. antarane Imam Hanafi kali wong ateis tentang Allah, tentang Tuhan niku Bapak Ibu. Janjian dinone wis ditentokno, tanggale, jame, panggonane. Es diajak debat. Wong ateis niki pede. Ya akan menjatuhkan argumennya Imam Hanafi. Sing ngarani nek donya niki diatur karo pangeran. Donya niku ditata karo Gusti Allah. Nah nek wong ateis ora, donya ku ya ana-ana sak karepe dhewe, mecungul-mecungul sak karepe dhewe, ngoten. Pun bareng pun janjian wong ateis niki saking semangate, Pak. Teko sesuai dengan waktunya. Tepat waktu pokoknya. Bareng teko tepat waktu niku Imam Hanafi gak teko-teko. Wah, sansaya pede. Mangene iki wis ketara, wis gak wani iki Hanafi iki. Nah, nyatane ora teko kok, janjiane jam 8 durung teko. Malah melete iki mbake, wah iki jelas gak wani debat karo aku iki. Lah nyatane yahmene durung teko lho. Aku wis ngenteni setengah jam kok durung-durung teko. Lah nek ngomong niat ora wani ngomong ndek wingi, tambah melete ngomongnya sak niki, Pak. Tapi akhirnya teko. Nggih, akhirnya teko. Bareng dugi niku Imam Hanafi njaluk sepura. Sepurane cak iki mau aku keri mergo macet dalane. Lah pas macet nanggone pinggir segoro, jadi dalane niki wau tenggene tepi. Nggih, tenggene tepi pantai ngoten, Pak. Pas macet iku mau lho, aku kok nyawang dek laut. Lah ya ana kapal semono akeh lalu lalang. Padahal gak enek nahkodane lho. Kok yo gak tabrakan. Jadi ceritane Imam Hanafi niku asline mancing kang wong ateis niki. Ngancane wong alim iki ngoten niku. Jadi aku ndelok kapal semono akeh dek segoro lalu lalang ngalor ngidul ngetan ngulon. Kok yo ora tabrakan. Padahal ku gak enek sing nyetir, gak enek nahkodae. Kok iso gak tabrakan iki lho. Akhire Imam Hanafi digawendeng-gendengno karo wong ateis. Awakmu yen jane yo gendeng kok. Wong kapal gak enek nahkodae kok iso gak tabrakan iku lho yo aneh. Iku yo iso ana nahkodae. Ana sing nyetir, lah nek gak enek nahkodae yo tabrakan. Awakmu kok gendeng. Jadi Imam Hanafi digendeng-gendeng no. Anjene wong alim. Jadi wis kepancing nih wong ateis. Karek malek tok Imam Hanafi. Ya sing nemen gendenge iku tambah awakmu kok. Lah donya semene gedene, ana donya, ana srengenge, ana bulan, ana bintang. Lah iki lalu lalang kok ya ora tabrakan. Iku kan mesti ana sing ngendhalekno. Wong kapal lalu lalang gak tabrakan mergo ana sing ngendhalekno. Lah nek alam semesta iki ya mesti enek sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno ya Gusti Allah. Langsung kelakep wong ateis niki. Gak iso mbantah. Oh iya ya. Lah nek kapal kaya ngono gak tabrakan mergo ana sing nyetir. Lah masuk donya alam semesta iki gak enek sing nyetir. Lah nek gak enek sing nyetir ya tabrakan niki mangke dadine. Dadi niki akhire argumane wong ateis kalah. Oh berarti ya donya niki ya ana sing ngendhalekno. Ngoten. Lah makane bukti nek donya niku ana Gusti Allah nggih niki wau. Wujude alam semesta niki, Pak. Nggih. Kalau ingin membuktikan bahwa Allah inilah yang mengendalikan dunia ini. Nggih. Jane nggih mboten usah sing gedhe-gedhe. Mboten usah alam raya nggih jagat niki mboten usah jane sing enek tenggene awake dhewe niki mawon pasti orang akan meyakini bahwa semua itu berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah sak niki koyo jantung niku Bapak Ibu jantunge menungso niku berdetak terus nggih. Masih ya wonge turu lho jantunge ijek berdetak terus. Lah ngono iku sing gerakno sapa? Apa ya terus gerak-gerak dhewe ngonten? Ana sing gerakno. Nggih. Sing gerakno ya Gusti Allah. Lah iku mandek ngono ya buyar temenan niku. Lah niki bukti bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kewan sing cilik-cilik barang ngoten niku oleh jenengan ngongan ngangen lah ya atase nyamuk. Atase semut sing cilik-cilik ngoten niku ya iso urip. Nggih, ya iso mangan. Atek nek mau anak iku ya akeh. Iku terus lek rabi kapan kok iso mau anak semono akeh. Iku terus jantunge ndek endi, ususe sepira, paru-parune sepira, kok ya iso urip kabeh. Sapa sing ngendalekno? Nah, itu menjadi bukti bahwa Allah itu kanallahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini kabeh atas kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Arase Gusti Allah iku ndek ndhuure banyu. Dadi niki mboten bahasa yang semestinya, Bapak Ibu. Nggih. Aras niku singgasanane Gusti Allah. Loh, berarti Gusti Allah niku manggon tenggene singgasana, manggon tenggene istana. Niki nggih mboten saged diotak-atik karo akal. Wonten. Dadi ampun jenengan bayangno Ares niku singgasana kaya kerajaan, ana kursine sing gawedhe, megah, mewah, terus Gusti Allah lungguh angkruk-angkruk ndek kono. Niki lak akale menungso, pikirane menungso. Dan, jadi makanya sifatnya Allah itu mukhalafatu lil khawadis. Allah niku beda karo makhluk, ora podo karo menungso, ora podo karo ciptaane. Jadi nek aras niku singgasanane Gusti Allah, yo aja dipadakna karo singgasana nggone menungso. Lah terus piye ya mbuh ngoten mawon pokoke ora padha karo menungso. Lah piye kok koyo ngono ya ora piye-piye. Pokoke nek wis mikir Gusti Allah, zate Gusti Allah, aja diterusne, ditinggal ngopi ngoten mawon wis. Mergo ade diongan nangen terus, dipikir-pikir terus, ya suwe-suwe dadi pedhot niki mangke. Jadi garis besarnya itu yang harus dipegang bahwa Allah itu mukhalafatun lil khawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nonton. Wis ora padha karo makhluk. Nonton. Dadi nek piye-piye ya wis ora piye-piye, wancane ora padha karo makhluk. Nonton. Wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Allah itu sudah menulis nanggone kitab apa saja yang akan terjadi. Kullasyai'in, segala sesuatu itu wis ditulis. Maksudnya ditulis niku direncanakno kalih Gusti Allah. Kullasyai'in, segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya ini kabeh wis direncanakno kalih Gusti Allah. Kabeh pun wonten tulisane teng mriko, tenggene Lauhil Mahfud. Nonton. Cuma nggih Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud niku nek cara sakniki ngoten nggih kaya komputer sing menyimpan data. Dadi nek dibuka niku datane sapa ae enek teng mriko. Dadi upamane nek dibuka upamane Bapak Ibu nggih, misalnya awak dhewe ngetik si A ngoten, mangke langsung metu jret si A iku umure pira, rezekine piye, nyambut gawene apa, dadi apa, bojone sapa, anake pira, niku pun enten kabeh teng mriko. Enten. Upamane anake ditulis teng mriko anake 11 ngoten. Wong dek kene kok wonge kepengene loro ya jebol terus. Nonton, wis ngombe pil KB jebol terus. Lah tulisane teng mriko 11 ya. Kalah karo tulisan sing pun enten. Nonton. Tapi tulisan niku ora kena dibuka. Wo kena dibuka ya enak. Nonton. sing ngertos namung Gusti, Gusti Allah. Cuma tulisan-tulisan yang ada di loh niku, tenggene Alkitab utawa tenggene Adzikri niku bukan harga mati. Maksudnya bukan harga mati niku masih bisa diganti. Nek harga mati ora iso diganti. Wonten. Jadi tulisan-tulisan sing kata ba fi dzikri kulla syai'in itu bukan harga mati. Sing harga mati niku mok siji NKRI harga mati niku NKRI niku. Gak kena diganti mesan. Jadi tulisan-tulisan teng mriko niku masih bisa diganti. Nggih. Lah Allah ki ambak sing ngendi kok yamkhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus apa yang telah ditolong puluh teng donya niku. Niku asli tulisan teng mriko napa hasil revisi niku nggih mboten ngerti. Ngoten, mboten enten sing ngerti. Tapi sing jelas menungso niku diperintahno ikhtiar, diperintahno ndonga, apa sing wis ditulis karo Gusti Allah iso dihapus ya iso ditetepno, ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Dadi ibarate umur wau nggih, jane tulisane 70 tapi iso berubah dadi 80. Ngoten. Tapi nggih mboten ngerti, 80 iku asli apa berubahan mboten ngerti. Ngoten. Sing penting menungso dikongkon usaha, dikongkon ndonga. Ngoten lho nggih. Dadi catetan-catetan teng ringko niku mboten harga mati. Ngoten. Lah nek harga mati lak menungso gak iso usaha apa-apa. Lah anane dikongkon ndonga. Dikongkon ikhtiar, dikongkon usaha, itu bisa merubah catatan teng riko. Ngoten. Nggih. Dadi niki wa kataba fi dzikri kulla syai'in, apapun sesuatu yang akan terjadi, semua sudah ditulis kalih Gusti, Gusti Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat khianatan antu haditha akhoka hadithan huwa laka bihi musaddikun. Kaburat gede apane khianatan khianate, opo antu haditha yento cerita sopo siro cerita akhoka ing dulur iro hadithan ing cerita huwa kali utawi dulur ira laka marang sira bihi kelawan hadis kelawan cerita musaddiqun iku wong sing benerake wa anta kali utawi sira lahu marang akhoka iku kadzibun wong sing goro. Rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gede banget khianate. Dadi niki diarani wong sing nemen khianate, khianat sing gede. Nek awakmu cerita nanggone dulurmu, dulurmu sing kok ceritani iku benerno apa sing kok ceritani? Percaya sing kok ceritakno iku percaya. Lah padahal awakmu sing cerita iku malah goro. Nggih, kene cerita nggawetu padahal ceritane niku goro. Sing kono sing diceritani niku percaya mawon. Lah niki khianat kaburut khianatan. Gedhe khianate nggih ngeten niki. Wanjane lek cerita niku meyakinkan. Ngomongi sok blekutuk blekutuk blekutuk so mau antep ngoten. Wong sing dijak omong iso terhipnotis. Nggih, iso percaya. Wadah asline mbujuki. Nggih. Wanjane lek sak durunge cerita niku duwe data sing lengkap kok. Nggih. Kadang wong niku nyun sewu ana sing profesine niku ngoten niku. Wah, nek ngomong iso ngomalor ngidul ngetan ngulon ngoten. Ngomong iso ndadekno wong sing diomongin iku larut dalam pembicaraannya. tapi tiba-tiba mbujui ngomong ngalor ngidul suwe-suwe mburine tiba-tiba utang ngoten ya ono model ngoten niku barengnya utang ngamblas ya ngomongnya ya wandus nggih mangke seminggu kula anu wangsulaken opo enak ngomongnya ngoten sing diomongi ku ya katut tiba-tiba mbujui nah. Ngeten iki jenenge kaburut khianatan. Khianat sing gawedhe niku nggih ngeten iki. Oh, ngoten lho nggih. Lah ngene iki nek Ramadan-Ramadan tambah entek ganjarane nek Ramadan. Ora Ramadan niku nggih pun dosa. Kok Ramadan posone ning entek. Ngoten, ganjarane entek. Makane Kanjeng Nabi niku ngendika, nggih. Jadi kam min so'imin laisalahu min siyamihi illal ju' wal atas. Akeh wong sing poso tiba'e ora oleh apa-apa. Mergo napa? Ya mergo ngeten iki. Ya mbawujuan ngeten iki. Nggih. Makane Bapak Ibu sering kula aturaken, wong poso niku ora mok sekedar ora mangan, ora ngombe, tapi ya nyegah ngeten iki, nyegah hianat, nyegah bohong, nyegah rasan-rasan, nyegah elek-elek liya.

0: lek turu ora bujukan, lek turu ora rasan, makane turune dadi ibadah, makane poso benjing lum dikai turu ae. Nggih. Lah soalé lek melek terus nyelowatuan niku napa? Nah, solusine digawe turu. Ngoten. Tapi nek ndekne iso menghindari kaburat khianatan teng mriki dengan tidak tidur, melakukan aktivitas sing positif, maka lebih baik digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Ngoten nggih. Dadi teng mriki disebut kali Kanjeng Nabi kaburat khianatan, gede khianate. Apa meneh kok nanggone wulan Ramadan. Ora mok gede khianate tapi yo ngentek-ngentekno ganjarane Ramadan. Eman wis ora mangan, ora ngombe, tibake ora oleh apa-apa. Wonten. Nggih. Dadi niki antu haditsa akhaka haditsan fahuwa laka bihi musaddiqun. Dadi sing dijak omong iki lho percaya. Benerno. Tibake sing ngomong malah bujuki. Niki jenenge khianat sing paling gedhe kaburat khianatan. Pun kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
4: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2-7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.
2: Radio Suara Jomba.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Mutiara kata hari ini.
5: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada yang masih pantau 104,1, kami ucapkan selamat malam semuanya.

dulur loro, enak o dulur loro, gak koyok dulur tebalur.

0: jalan putih, kelambi putih, celana putih, sepatu putih, rambut ireng. Cuma tengah anak putih kaya blekok bae. Ku arepku iki gak ono semir, tak kapur. Wah, tutuk oma sih adem, halus delokane. Bareng mlaku no aspalan panas, panas rontok. Boleh. Kayak sepatu panuan. Walah lah, ngene lek petuk wong ndi wong Karangrejo Gang Papat nomor 6. Seiling nyemak wis lali suwe gak kepethuk aku. Oh iya blontang. Waduh nggo pecet. Ayo liwat ndi kon saiki? Ayo. Ayo liwat ndi?
1: Durung metu wis rajane. Kodhi soal aku nggo pecet gak nggo pecet iki urusan gue.
0: Kamu karo iku wis 2 bulan mulang gak petuk aku. Ayo, kate liwat ndi saiki?
1: Gak liwat ndi ya tak petuki nduk kene ngene. Kodhi mosok karo.
0: Nggo pecet e telapon.
1: Gak ngepuki anakmu. Lho aku iki lak elele tau dadi blantik sapi ta.
0: Lah pecet kok digowo ngiring oh ngiring wedhus iku. Waduh cek akeh wedhus bener.
1: Wedhus e ngendi?
0: Lho wedhus kipas iku cek akeh.
1: Kon nipen-nipenen ta ya. Wong jaga toko cek jarine wedhus. Kene ngabur ta. Wis gak metu-metu pisan kon takokno pertanyaan sing ganca.
0: Rasane mau wedhus peno.
1: Rencanane ngono.
0: Rencanane nginggu wedhus.
1: Nginggu wedhus.
0: Kang ono obyeke opo saiki kok arang kepedhus?
1: Lho aku saiki objek gak tau ono mal. Oh ditagi wong ae. Kok dadi to. Nek dulu awak dhewe sore kok ndak kandhane.
0: Pokoke gak ngersula, Pak. Sembar ora tak ngersula iku boleh dadi nemene.
1: Lho, tapi aku daya upaya sampai di mana? Ngene. Wong urip iku nek gak daya upaya mati pangane.
0: Iya, mosok setahun kas gak iso minggat kira-kira.
1: Rencana ku kabeh nang Diego lha. Kok iki elem buangan wong asing ae.
0: Artinya setahun kas lek kita berusaha kan iso nutup.
1: Iya, pancen yo kudu ngono. Wong urip iku nek gak daya upaya, lho ketinggalan.
0: Dalan sing kari lho mesti iso nutup no.
1: Yo mesti tak tutup.
0: Ambek apa?
1: Hah?
0: Tutup monggo apa?
1: Ambek larakan. Koncangane Kota Madia ta yo. Lah aku iki daya upaya kekarepanku yo apa supaya iso lancar ngono lho.
0: Lah saiki nyambut gawe iso lancar. Yo banyu kok dilekno sing buanter.
1: Yo. Lah nek wis banter,
0: lah terus wedi ku diimpet ngono. Dadi diunggahno kan iso lancar kan nyambut gawe iku.
1: Oh iya, lah nek waktu bayaran.
0: Yo njaluk kali ngono.
1: Lah padha brengi iki Pak Mujae. Wah, kon iki wis padane apa to
0: ae. Dolen golekno lebon ya.
1: Kayak ono pengaran sing apik, ngono lho.
0: Jare peno tau nyewano jaran barang.
1: Iya, panjang.
0: Nek tretes?
1: Iya, sik buri iki nang tretes barang.
0: Jaran peno dhewe ta?
1: Gak jarane tanggaku. Jaran ngono yang beli tu dek jaran
0: ini. Jaran lebon.
1: Jaran lebon.
0: Setina setoran ni biro.
1: Gak tam tu kadang-kadang nak orang luar negeri.
0: Iya.
1: Iya lah. Orang turis.
0: Iya.
1: Iu kadang-kadang pemasukan ni sok telung ewu.
0: Setina telung ewu.
1: Iya.
0: Terus setoran orang sing dek jaran biro.
1: Iya. Kadang-kadang tak cecil kau abang panci tu. Yo di setoran apa?
0: Ayo sing temen ja.
1: Yo tak setorno.
0: Piro setorane ku sing temen
1: dak karep
0: kanggo peno. Terus pakane melok peno.
1: Hah?
0: Pakane jaran melok peno.
1: Pakane jaran.
0: Iya.
1: Iga melok tanggaku. Yo melok aku. Ayo. Lah sapa sing jamin?
0: Mangane melok peno. Terus iku ne yo apa?
1: Apa ne? Iku ne apa ne?
0: Uang makan peno iku oleh teko sing duwe jaran iku oleh uang makan peno iku.
1: Iya, saiki upamane lebone 3000, Pak. Aku ngapek 10%.
0: Oh.
1: Dadi aku oleh 300.
0: 300. Tapi lah enak ta, lah sehat to nyewakno jaran.
1: Iya, tapi ndelok nek ana sing nyewa. Wong iki wong turis jarang mrene.
0: Lho, sing lemes ae, Pak. Sembarang kok lemes ra nyambut gawe lancar ta.
1: Iya, Pak Jani.
0: Ono londo teko wis langsung papak.
1: Lho, sik buri iki kon tak kandhane. Apa? Nek londo tuwa sik kene diatur.
0: Oh, soalnya kawani banter.
1: Kawani ya. Banter.
0: Dituntun.
1: Tate londo tu, gowo sinyu. Sopo cerak iku dah?
0: Apa gowo
1: sinyu? Londo tu, gowo sinyu.
0: Iya.
1: Londo ni tak kau numpak sinyu ni numpak aku. Lasing, ya apa? Lasing karu, lasing karu aku belum ni lah. Ya apa? Lagak karu karu mana?
0: Wah, ya enggak, ya sewa no jaran mana nang konco penuh
1: iya
0: tapi milo sing tua-tua ya penuh cek gak ngetut no cek gak nemen-nemen lek sing nom pasoro penuh
1: lah iya kadang-kadang lek ditumpah isinya nih aku ini ngetut buri
0: Oh. Tapi lak genah ta?
1: Lho genah genah lah nek carane mlayu. Apane aku gak nungkep. Kene wong ketutung mburi kok lho.
0: Lho, ya mari peno gak soro-soro aja ditutno jarno wis sak parane jarno.
1: Lah nek ilang tanggung jawab ya. Wong ketutung delok 3000. Ilangno jaran situ. Kon iki ya apa sih kon iki? Sing tak maksudno iso terus jalan.
0: Lah saiki carane jaga kesehatan nek ketutung jarno aja ono mburine iku salah-salah ya. Hah, iku nang awak tambah iso dadi penyakit. Ono ngarepe, dadi ngarep mlayu dhisik jarane cek nututi ngono lho.
1: Kon seneng nek aku dicai-cai jaran. Aku iki wis tau disuntik jaran. Kon gak ero sih. Gegeti ndelok lho.
0: Kok prasaku stempel.
1: Stempel wong tapel kuda kok. Stempel ngawur ae kon iki.
0: Ya golek objek liyane ja, apa ngono lho, apa nang Telaga Sarangan kono. Kono iki yo akeh turis-turis sing rono iku.
1: Iya, turis-turis pancen yo delok rono.
0: Lha saiki lek diagak jaran apa? Jaran biasa iku pancen kurang.
1: Iya.
0: Yo golek jaran liyane sing menarik ngono lho, sing gawe kejutan jaran Imar ditekakno.
1: Heeh, terus jaran
0: jaran iku lho sing gedhe.
1: Sing gedhe jaran Teji.
0: Iya, jaran Teji.
1: Iki ngelompokno jaran lak malah dadi kebon binatang aku.
0: Lho carane supaya laris.
1: Iya, tapi nek gak sing nyewa kabeh apa? Saya coba.
0: Wis ngene iki mangane gak sepiro, sewane gak sepiro, wis gak nang jaran kepang ae.
1: Hah?
0: Jaran kepang wis akeh enake gak ono pengeluaran ya.
1: Jaran kepang. Lah sing numpak iso apa? Masa ono turis numpak jaran kepang. Kok niku yo apa? Paling-paling digawe roso anakku dhewe.
0: Lah ya iku ae lek panjene penogae dhewe yo liwat gang-gang terus iki muka iki dicet. Dadi kan golek penarik dicet. Foto ciut.
1: Heeh.
0: Paribasane terus gambar diambakno. Heru cilik digedhekno. Iku kok iso laris peno.
1: Terus aku dhewe sing mlaku.
0: Iya,
1: kowe kepethuk bojoku. Kon niku jenenge. Kepethuk bojoku terus bojoku panggling. Gale turu matur njopo aku. Kon iki seneng ae kene. Kau ni kau kekaisaran apa niat megat no aku?
0: Ayong konco lek urun-urun rembuk baik diterima. Wes ngira ngono biak gambar emari.
1: Lah nek gambar iku ono.
0: Ono embung, ono pinggir rembung gede. Boleh triplek.
1: Triplek.
0: Boleh sumbo cok cet.
1: Lah apa?
0: Lek cet engko larang sumbo di sini.
1: Iya.
0: Nek gerimis kan gak sepiro.
1: Gak luntur ngono ya. Tambah teh akeh lo. Lah. Tidak sari ini pertama, yo cet, lagi pelabir meni.
0: Dimeni di sini.
1: Madi dimeni.
0: Gambar, gus gambar apa? Senengane wong kota kono, rungokno di sini. Cok oma rungokno. Wah, cok oma di rungokno. Cok oma di
1: rungokno kan? Iya.
0: Oleh sak kutha lah wis, engko iso ro kesenengane wong kutha kono.
1: Iya, apa maneh oleh sak wong sak provinsi ya. Tapi wong pesen iku macam-macam.
0: Iya.
1: Yo lanskap.
0: Oh, lanskap.
1: Iya, gunung-gunungan.
0: Gunung-gunungan.
1: Iya.
0: Kuwi iso gambar gunung.
1: Iso
0: gunung kuwi apa warnane gunung?
1: Modele koyo cacing ngono. Gunung iki lak mungkul ta?
0: Iya, gunung kok warnane iku biru apa ijo ngono lho.
1: Lah nek biru, pandangan niku rada adoh.
0: Adoh.
1: Nek ijo idek.
0: Lah iki abang men iki?
1: Nek abang iku gunung mari kobong. Endi ana gunung abang?
0: Ana gunung abang. Lah iki nek gunung ireng palang abang palang kuning iki. Iku lah gunung abang iku.
1: Iya tapi gak ada palang-palangan. Kon niku yo. Gunung abang iku gunung sing disentrong matahari.
0: Esuk esuk.
1: Wong kono gak tau melajari ilmu jiwa iku.
0: Lho, kok gambar kok ilmu jiwa?
1: Lho iya lah nek diapura lah gak dadi gambar.
0: Oh iya percaya lek penal ilmu jiwane duwe tau duwe penyakit jiwa.
1: Iya wingi lah opname. Kondi gue apa?
0: Sebenarnya saya ini obek apa sing gak nyalai karo konco gak usah gegeran. Anak pernah lah wis gede ya?
1: Wis.
0: Iku ya apa? Apa? Kayak aku mari.
1: Hah?
0: Kayak no aku.
1: Lah kok diku lah anak ta ya?
0: Nah ngono wis tak rabi no hari. Wis gampang pun aku tak kayak nomah.
1: Sing di?
0: Ya anak pernah tini.
1: Wong kabel anang kok. Kondi ngarep no tini wis kuat ta. Kondi gue wis dua umur luwe ta.
0: Are iku yo 30 lah deke 20 lah wis cukupan.
1: Iya, 50 kabeh.
0: Pokoke nyambut gawe.
1: Umurmu lak 30 ta?
0: Terus.
1: Lah umure tini
0: 20.
1: 20 lak 50.
0: 50.
1: Saya ketung cocok ya.
0: Saya cuma seminggu sampai 3 bulan menunggu.
1: Iya lah mau macet. Nek gak macet gak apa-apa. Makanya aku lagi gilap-gilap ae dah.
0: Kak, pokoknya aku gak apa-apa, Cak.
1: Sing penting mikir dini.
0: Lah nek dadi murid
2: aku lah. Alah, sampean kenek-enek mbok kene, Pak. Enake aku dicelatu wong.
1: Lho, perkara apa?
2: Wedo sing sampean ten aku balik maneh. Sampean iku duwe ilmu apa sih?
1: Ilmu gendam lah. Ilmu apa? Lah wedhus diterok kok balik maneh?
2: Lah ya lek sampean dol ta. Lah kok sebalik maneh? Sampean dodol wedhus piro? Wedhus pancet situk didol mumet ta, Pak?
1: Lah iya wong wedhus e apa malo? Iya ta.
0: Yo eman, nanti sakno iki lak bendarane. Hah?
2: Tapi yo aku sing celat uang, Pak.
1: Iya,
0: tapi cek pinter kok.
1: Lah kon gak jawab. Wedhus e balik mrene. Waran kangen ambek papine mulane. Sakjane bapakne wedhus aku iki. Gak nah, terus kan budiman apa?
0: Aku pinter masih ditol balik. Gak sampai masih uangnya tekorong gak ketengerong. Wedhus putih marun tutup omah dicat ireng. Ditol mana? Marun balik dicat mana coklat?
2: Iya kan? Mana cari uangnya malah male.
1: Iya tapi biaya ya ke? Buat cat ilah kaca dikei bensin lah. Untungnya tau gue gatek gowo korek. Kok wis mari tak kei bensin terus dikorek? Mari jadi wedhus matengan mari. Ya
0: kok dia?
1: Iya.
0: Ini lho, Cak.
2: Ya kok ana iku, Pak? Sing dodol wedhus saiki.
1: Ya aku wis saiki elek apik wis apa jari awakmu.
0: Nek wedhus iku wis didol gak usah, Pak. Wis balekno cuk dingonokno lek iku nyale karo wong liya ta.
1: Ya balekno ini.
2: Yo, aku sing dikongkon. Lah aku mosok iso wedhus ngono gedene.
1: Amri entek perkara ne.
2: Ya apa?
1: Wedhus iku blenek kan opo.
2: Sampeyan muruki ngono malah.
1: Lah mesti sanjai ringgit lah ngono ta.
0: Ya gak apa-apa wedhus sing ngunehi ya mari ngono lek gawe pitung dinane bapakmu kapan-kapan ngono ya kan.
2: Lho kok
1: sing ndi?
2: Bapakku ta.
1: Bapakmu sing koni ngalapati gua. Koni jare kabeh dadi
0: omakmu lah.
2: Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak e pitung dinane barang.
2: Tapi barang mesti dol ya tok loyo apa?
1: Gak apa-apa pisan ae gak apa-apa. Wong tolong gak selametan kono lak rilo ta iya.
2: Ya gak tak ya jobot tok relaiku jerone ya.
0: Yo lek kate omong-omong mbek kanca jek mangan gadung entah ta. Apa demi gadung entah iku pelu.
1: Mosok sih
0: ngawur
2: ngono. Iya ya to lo.
0: Yo cocok oleh.
2: Yo. Mosok gak digoreng dipethok entek.
1: Jangan nang wedhus kacangan. Yo gak mikir ngono.
0: Eling menan nduk tuban pian.
1: Iya iya.
0: Utan-utan.
2: Mangan apa?
0: Ana kulite kendang gak kanggo iku lak garing ah. Ditunu. Wah ditunu dipangan gore marang diombeni banyu entah. Heeh. Oleh rong jam metu-untung.
1: Iya, kayak yang selang-selang. Ini tepat tuh ae.
0: Sekolah wis apa di sini?
1: Wis tutup
0: nih. Aku nih cacakmu.
2: Aku. Aku wis gak sekolah aja tolong.
1: Gak sekolah, tak jadi noler.
2: Sampai sekolah jalur ler.
0: Kok sekolah jalur lernya apa?
1: Kok nggak sih dorong oleh jinasa dah?
0: Lo, sekolah. Ijazah.
2: Iya nutuk no. Nutuk no. Hubungi aku bapak ya wis aku kan kandhani.
1: Ya apa?
0: Jane lek arek sing kuat usahno nutuk no tapi lek banane gak ono ya gak semekso.
2: Aku iya. Berusaha golek gawean ya
1: to. Lah ya apa sekolah lulus saya gak iso nyambit gawe. Coba pikir.
0: Ya
1: ijazah saya akeh iki.
0: Piro?
2: Piro?
1: Piro? Kok gak tau mblodir to.
0: Wurdil ta?
1: Ah, sekolah wurdil.
0: Sekolah wurdil.
1: Modes. Yo
0: modes. Ngetik iso ngetik.
1: Iso. Ngetek kambek merem iso.
0: Oh, saking ngapale ya.
1: Diji 10 iki arek iki.
0: Panjeni ya. Arek lek dibandani donya ku entek, Cak. Lek dibandani pengetahuan sampe besok gak ono enteke.
1: Lah mulo iku.
0: Dadi lek wis arek dipinterno besok lek gedhe iso mbales karo wong tuwa ngono lho.
2: Mbales sapa?
0: Dendam. Wes budi wae
1: ana depan bapak iki koyo mungsu lah wis. Gak harus dendam.
0: Saiki lek panjeni gak nyambut gawe yo usaha penggalian dik nang pabrik-pabrik kacang ta. Heeh. Sebab bapakmu ngene iki lho, pernah lek nyambut gawe ya?
1: Nyambut gawe apa?
0: Lho jare wis dinis bengi.
1: Dinis bengi apa wong nyolo kodok. Golek kodok, gayang selangsel. Iya apa? Iso lho Pak
2: aku di storno Pak nang
1: rumah Pak. Iso
2: Pak saiki larang ya Pak.
0: Saya mandi storno Jepang dhewe larang ya.
1: Mosok sih?
0: Gua enggak 10.
1: Nuk kene murah.
2: Hah? Numpak pesawat enggak 10.
1: Heeh. Lah numpak pesawat ya enggak kodok ya?
0: Iya.
1: Kodok itu ya kena sih.
0: Kena.
1: Ya kena, kena bayar bisa.
0: Pokok dibungkus rapat ya enggak apa-apa ya.
1: Iku enggak kodok sak kampung ta ya apa nang Jepang e.
0: Lho kang ngono lek gelem kirim rono dhewe mau sampai produksi puno iku gede lah iso kirim luar negeri.
2: Tapi gale mati Pak, bawa niku urip. Apa gelem nek mati niku kono.
1: Lah terus lak sanggup banyu barang. Kon niku ya apa? Aku mrene nggowo ember ta, barek kodhok iku.
2: Iya. Wis kan ana tempate saiki, Pak.
1: Aku ya kapin nang Jepang panjene. Ya nggowo kodhok gak kake, perlu ya gawe penukaran sandal plastik iki. Kayak penukaran sandal plastik iki ya.
2: Aduh, Pak.
1: Ya mesti sandal gak oleh dhuwit ngono lho, Pak.
0: Pernah nyambut gak jatuh atau kayak mang guyon ya, kalau pernah gelem golek kodok setoran nang kini kini ya, no.
1: Iya.
0: Anak pernah kau nyambut guys, sebab lek wong luar nyambut gak lah enteng lah.
1: Iya. Bisa
0: pernah anak mata.
1: Ya dodol dodolan.
0: Oh dodol apa ya?
1: Ini dodol kadokku. Biyen tau meracang, ya apa sih meracang saiki ya berat ya.
0: Lah meracang menurut kau kok jupo ya eh.
1: Wong iki dhewe ya
2: ngono. Merewang itu merewang, Pak.
1: Lah kon wong tak waran.
2: Rokokan iku diatur, menjaga kesehatan sampe wis tuwa.
1: Lho, maksudnya?
0: Iya.
2: Apa terpacel putae. Rasakno wingi kesombekan.
1: Panjenengan aku ya dulu.

0: panjangnya duit lulu. Oh, enggak duit ijazah pembukuan.
1: Hah?
0: Ijazah pembukuan.
1: Ijazah apa pembukuan, Pak?
0: Oh, aku sih sing duit. Lali ya, iya. Pembukuan.
2: Lek bapakmu ro aku. Pembukuane ro bapakmu.
0: Apa?
2: Sakulan nang Wirai.
0: Sakulan. Simpan pinjem iki lho.
2: Iya. Simpan pinjam ta.
0: Tapi akeh pinjem itu ndak simpen. Iya iya.
2: Kadek saiki saran kula panjenengan kok nyambut gawe,
0: nyambut
1: gawe. Iya, ora usah nang ngene kompleksian lho.
0: Kompleksi.
2: Gampang.
0: Ndom-ndom iki lho.
2: Ya sebagian kelompok-kelompok no gombal barang kok iso ya nek kompleksian.
0: Iya Pak, dikai lamun.
1: Kon niku kon tenangin, Pak.
0: Kon niku lak mateni wong dodol obat lambung kon niku. Lapo ngumpul lo gombali ya?
2: Kain-kain iki lho, lek iso jahit barang lak enak ta.
0: Nek jati iso potongan apa ae iso.
2: Iso.
0: Kon lak iso gawe jaket.
1: Hah?
0: Gawe jaket.
1: Terus jakete, Pak.
0: Oh, nek jaket aku garapanku.
2: Iso. Nggih jaket iso.
0: Enggak wedok ae apa-apa.
2: Jahit ta?
0: Hah?
2: Jahit.
0: Gawe.
1: Gawe lah jaket.
0: Gawe tok,
2: oh kari gawe.
0: Iya.
2: Oh iya kadang ana wong adus jaket mulai digawe, Bapak.
0: Iya gelek kepatak ya, Mas. Iya,
2: tapi gak tahu Cak, meskipun keadaan koyo ngono tetep nyambut gawe berusaha.
0: Loh, iya, untuk mengatasi.
2: Banting tulang. Heeh. Ya mesti inget ya.
1: Unyu Cak.
0: Ya iya, balak-balak mbantang-banting. Lah timbalane mbanting tulang, wong wingi aku duwe once tak banting dhewe.
2: Ezel, anu kapan kamu tak dulan rono ya?
0: Iya.
2: Tak dulan rono lah anu.
0: Iya.
2: Ono lebon penggawean ku tak kabari.
1: Kan jauh sana ya.
0: Iya po.
2: Ya liwat Bangkai.
0: Hmm? Bangkai apa ya?
2: Iya bapak.
0: Liwat bapak.
2: Iya. Liwat bapak ya.
1: Jangan anak mencur bapak lho Pak.
0: Heeh.
1: Jangan enak kok.
0: Apa nih?
1: Sampai nanti bapak jangan enak.
0: Iya. Kok ini bapak ya secara mendalam dah hanya anu coai.
2: Enggak. Kayane nek penongan
0: iseng-iseng
2: mantep yo tak lebokno njero ati.
1: Testing lho yo.
2: Kita berusaha.
0: Yo kabeh iki yo melalui testing.
2: Kono gak usah nyambut gawe lek dadi mrono aku wis.
0: Lah iya
2: kok ngendur mengkurep intine.
0: Yo nek iso tende ana watu, iya. Turu mengkurep tende ana watu. Alah gak sampai setengah jam lunas. Kok niku padane opo ae?
1: Iya sing ngero bapak turu mengkurep kok dalak kuro.
2: Gak tak enakno, Pak. Tak enak gak tak nyambut gawe. Apa mulai saiki aku basa karo peno?
0: Iku terserah. Lah nek upama nek dadi temen lak mesti basa.
2: Kok mesti basa?
1: Anu, tiru keluarga besar bahasa Indonesia.
2: Cuma sing tak jaluk peno aja sampe ngrutuno basa tuwa, masih peno tak basani lho ya. Gak oleh kok niku kudu pegatan. Iku ngrutuno taala.
0: Oh iya.
1: Gak oleh sing mosok wong tuwa megatno, Pak ya.
0: Wong nek suka ngucap nang ngono rezeki iki lho
2: kurang. Lah lek mantu sering-sering ae Pak minggat oleh rewel ngono iku oleh gak apa-apa.
0: Gak apa-apa dadi tradisi. Gak apa-apa. Wis umum, wis umum. Anak mertua dicocok umum iki.
2: Ya umur pernah iki pira ya?
0: Pira? Cuma swidak 6.
2: Ya lek ngomong mripati kok merem-merem koyo koyo ula.
0: Gak tau iki lebon coro. Kok niku
2: ana amak nang ngopo? Rodo gak terang ta.
1: Ganti, Pak. Tempat ganti, Pak.
0: Wis dine kudu gedhok.
2: Rodo gak terang ya?
0: Rodo gak terang.
2: Ngono sing nanggung SIM ae.
0: Kok niku
1: hubungannya luas
0: atau? Oh, no, gak percaya.
2: Kalau sembarang hilang ditanggung sembarang hilang.
0: Sembarang hilang tak urusanku. Elek apa nulung wong.
2: Tapi mesti gol ya.
0: Nek metu.
1: Aja ora pandek deki ati.
0: Wis ta iku kabeh lah urusanku. Bapak lak supel ambek pejabat-pejabat iki.
2: Tapi kan eleke pokoke wong kan apik ya.
0: Iya.
2: Dadi wong nyenyuwun iku kudu sing ramah tamah.
0: Lah ana istilah wong yeah. Nandur api.
2: Nah, kudu cukup lapi.
0: Dene metu elek bejanyare.
2: Lho gak lek
1: mese kok, Pak.
2: Nandur api mesti cukup lapi.
0: Iya, iya.
2: Dadi wong nyenyuwun iku kudu sing lemes umpama. Pak menika sim menika terus pundi? Terus pundi lho. Lah terus kasar lah terus ya apa yang jadi itu lho
0: iya
2: apa ini nama orang suki pak kula lho ini lah lemes kan ake
0: iya
2: tangan ini gak sampai kurangan sandang tangan
0: iya
2: pernah harus tahu nang Pak Lurah syukur
0: iya wis gilek karena Dewi Yosep iya padahal nelongso deh lho
2: jadi ngelak
0: iya
2: mulai mandiri nang omah ya
1: iya terus sama nang konku.
0: Enggak sing digugu apane?
2: Lah gak ngono.
0: Jare kok nang mrene nang anakku.
2: Lek ngliwati omahku mampira ibu nang no, omak karo bapak.
0: Iya,
2: mrono. Ibu karo Rama karo anak ya tindak juga.
0: Lho, Romomu.
2: Rama tambak. Ya Rama.
0: Kok nyilo Rama tedak apa kene? Tedak kroman ta?

0: Lah iya lah bajulah.
1: Kayak keluarga besar ono Pak tadi romo ibu ngono ya.
0: Cek intelek titik.
1: Ya sedang tak kabari ya.
2: Iya iya teman
0: ya. Ya aja lali ini mrono mampiro. Heeh. Njaluk-njaluk telesan ta opo?
2: Ya izin Pak, aku telesan.
0: Ya.
2: Wis lho Pak.
0: Ya gua weduse dia. Ya tak balekno. Piro sih kok tak dol piro ya?
2: Hah? Lali tawakno petang kono.
0: Lali.
2: Kok piro iki?
0: Tak jupuk selawi.
2: Hari 15 weduse balik maneh.
0: Salah dhewe gak dicancang ya. Saya dewe
1: kak, ini gak boleh ya wis didol-didol lah kekurangannya jaluan
0: iya, wong itu tadi cek langgeng
1: ya sampe nyirani wong ya tadi cilik yang penuh lho
0: iya tadi salah cici termasuk blacklist iya iya bener-bener
1: iya
2: iya
1: iya wah anak penuh gua ya cak
0: lho, kan itu ya apa
1: kok gak dilebokno anu aja
0: apa, advertensi
1: dilebokno pramugari tau apa ngarek ayu-ayu
0: biar nak kapi tak lebokno pramugari bagian kapal udara
1: terus
0: ya. Lah gelek-gelek ana kejadian runtuh-runtuh itu. Wedi ya. Lho,
1: nyambung dhewe sembarang kok kadang masih ana ambene ya kecelakaan ana, Pak.
0: Ya wong mati wis gak anu ya, gak kurang margo.
1: Dhisik bojo peno turu ketiban gendeng ya mati ya.
0: Iya lah, ya apa wong tepak pilingane. Kok kok ndi padane.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Ya apa cetoy gak kari?
4: Nyambut gaya mek kau ni yo badi mangkel tok kan? Kau ni kan duit pekerjaan kau lenggolek nang sawi samin. Barang saya gitu tak jak kau turu ngantuk makanya kau nak ngeropel-ngeropelan dah.
0: Lah wong turu-turu ku dhewe lho kon kok ngalang-alangi sih.
4: Amula kon duwe jeneng aja jeneng Sokran Lin.
0: Apa iki?
4: Lin Kaspat. Rezeki mesti mundhak.
0: Iya panjene. Ana sing ngarani kon Lin Kaspat. Ana sing nyeluk balik pat lho. Tepat dewan sangane wis sepat.
4: Wong koyo aku iki lho jeneng kuwi luas.
0: Ya apa jenenge?
4: Lho bener
0: Sapari.
4: Ya Sapari dari jeneng pasaran.
0: Iya.
4: Tapi luas.
0: Kok iso luas?
4: Delok ono Sapari Penerangan. Lumon kon, Sokran Penerangan.
0: Gak ono. Sokran kanggo banyu ono. Iya.
4: Ya apa nyambut gawe no.
0: Sopo? Wis kanca dhewe ku wis waduh.
4: Rewel.
0: Rewel jek bojo sing nyari.
4: Ya padahal ya. Bojo sing ndi?
0: Bojo sing nyari.
4: Garpo malor kok iso.
0: Heh. Apa?
4: Iki garpo malor iki.
0: Oh, mak bojo lawas ya?
4: Iya.
0: Gak cerewet ya bojo lawas.
4: Ya apa rek mosok rek padahal tukang batu ini ada perumahan oleh mangan oleh ngombe ya
0: iya
4: itu ya apa bayaran rong ewi setengah kuli tukang telung ewi setengah kalau oleh mangan mangan coba
0: tapi oleh serawut
4: iya kalau mangan pohon terus berondoli kan keren
0: ah kalau itu pokoknya sarapan nah. Si penting kan nyambut gawe ini hari bayaran ini kari-kari ya
4: iya omay dimarek atau enggak
0: sebabnya gak dimarek lah
4: kalau itu belonjol ini wis piro
0: saya kini nyampuri semen didik hari sing akeh kapure.
4: Lah omae lah kata dise taun.
0: Baba
4: oleh regone omah ambruk.
0: Oleh setahun setengah cek kerubuhan wong. Iya.
4: Kok niku wis gak beri kemanusiaan blas kene.
0: Lah aku nyambut gawe
4: kok. Kuwati ae campurane 6-1. Heh. 6-1.
0: 6-1 ku sing 6 iki sing apa?
4: Lho, 6 iku semen. 1-1 ku pasir.
0: Oh. Ane ngono 1-1 ambek 6 gledek. Iya. Wah, ketok pasir tok kok niku.
4: Ya apa mah gedhong ngono kok gak dikeki otot-ototan bersih ya apa.
0: Jibur iki ya ndelok utangan dhuwit. Kae pager aku krungu.
4: Endi?
0: Ya omae.
4: Sik karep apa omae iku?
0: Heh,
4: kita tambah tuku sepeda motor.
0: Heh.
4: Eh, ngene. Lu cari kene mbok bos ya rene.
0: Kok kok nanae.
4: Potong 5-5 ae.
0: Cari ngomong ngene. Tuku sepeda motor sih oleh seminggu wis katote rusak.
4: Iya, kayak urut-urut mesin sepeda motor.
0: Sepeda motor nak ketot ya.
4: Nah, iya, kadang-kadang kan suarane berpet-berpet kan.
0: Iya.
4: Cari ku selaketir ya. Oh, pos selaketir.
0: Mengarani gusi ya busi.
4: Terus kau main tu sih macam ni, kau tahu tu kendaraan ni.
0: Nah, iya, tapi wong busi ku di dia harus ketir, mau gusi.
4: Keren. Saya ni pada umum wong laut tu bisa jam apa tu kan?
0: Jam apa? Iki di kau setengah limo. Ya kau tu busi anak itu.
4: Tapi apa?
0: Tapi ana tusla dhewe. Kok gedusi anake kok tusla.
4: Kan iki tukang batu tak. Babu kok iki.
0: Lho sing penting kan oleh tusla.
4: Oh, oleh tusla.
0: Lah iki minggu iki jange iki nglembur. kon ngurah jeding.
4: Iku bagiane kono dhewe kan,
0: tapi awak dhewe dikongkon.
4: Aja gelem nek kon-kon ngusungi watu, pasir, bubuk ngono bagianmu.
0: Lho, ngusungi watu sing duwe ama tak kon ngusungi. Lho. Lah sing ngurah jeding aku.
4: Sing ndi pas men niku?
0: Iya.
4: Lho, ambekane ngkrok-ngkrok iki jan.
0: Gak apa-apa nek ngusungi watu gak apa-apa. Bab jek mati kok.
4: Kau nggak sih si kailur gawe tanya basman gak orang kan lah si ku
0: sih lah apa sih om
4: lah lah
0: masa aku sih makili ha
4: ojo jangan ngomong ah
0: ojo aku agak tahu setan adu
4: bonmu sih lah bonmu ya
0: eh
4: bonmu sih lah
0: bonku mek 10
4: 10 kau 6 dino bayaran ini piro
0: lima barang kurang 500
4: 15
0: 15 kali
4: 5
0: eh
4: lo kan lima lah, kan lu yang utang aku pitungnya setengah
0: loh, berarti kan balik aku rong ewe lima ngaji
4: lah bulet aja nih, kan di golekannya buletar kan
0: utang mana, kan ini apa sih kan
4: utang mana
0: ini rotok ketel ini jadi kan duit lah kok
4: iya, kata-kata kamu dempuk warang
0: mehiku soalnya lima
4: alhamdulillah, alhamdulillah kalau titik, pangan titik
0: pangan ake,
4: iya
0: entah lah
4: tapi tukang batu ini kok sampai lali
0: kan. Baik ke pegawai sing rutin yang
4: betul. Kan garap kusen ya, bawa kan kenal kusen.
0: Ini kusen kita garap gak gelem.
4: Ngomong kamu sih kenal lo.
0: Iya ya.
4: Kenapa kusen kok kerja?
0: Aja pringis ya Dori kon.
4: Lo masih tuh ya apa sih?
0: Kusen ini kau tukang dewi ngono Dori.
4: Lo
0: gak ngomong aku.
4: Tutup kusen ini, kusen ini lawang ini lo.
0: Saya kan cak kusen ini tanda nyoma. Tanda nyoma.
4: Kusen
0: itu sudah di londo panjang nih persis ya
4: sudah kusen balung bendo lah
0: iya persis dari londo
4: kusen itu benak no nah kalau benak no tambah itu tambah budek kuping ya
0: kusen lawang kok kan
4: iya budak saya kira
0: iya cetak kari terus kok sing dua makan
4: tuku
0: apa sing dua itu persis iya ayo ayo

0: Awan apes sih. Lane sapes kok ngene iki. Kadung sial apes ya kok aku iki. Wong sing arep tak rungono enak ta kuwi. Pertolo ngepur ya enak. Iso dolenan go ngomino, sedolan sembarang. Bar sing kari iki mah lho. Sing kari aku iki mah lho tabuhan opo. Saya tidak mengerti tabuan, nanti gending be. Ini lah gending legrek kaya. Iya. Gending sample ngerti ya? Terus sample, wong seyek ya lho. Ngawur aja jihad. Foto ngamuk. Aku ngerti nek kon mester. Ahli gending, roba iso, ngerusak ya iso. Tapi aku gak ada gending kok ngono, yuk pantesan lah. Tak biuk lo lo bantu. Wah, rek kok. Parti dewi ya. Kok gak sungkan neng ningmu dah? Iya. Gati kok jatuh kah? Ngawur ae. Ningmu wong blater nek ngomong tarter tapi gak iso. Ngerti ya? Wong kok ditau tukono kemejan ngono kok. Goblok iku. Pringisan nek guyu kok lompong kan untune gak ono. Ya ciat. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Kak ngomong kuwi apa kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot e bojo kuwi gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jaba. Perkara mangan sak mangan ya ngono, Dik, iwak kok pancet ae. Wah, sapa bae.
1: Ambekan sih wong ambek bojo kok ngerasani.
0: Iya, Dik.
1: Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa.
0: Eman.
1: Eman barang.
0: Iya, Rek.
1: Lho, nek panjene gak ndira eman karuane, Rek.
0: Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta, Rek, ah kene wae.
1: Lah katene nyapa? Lho. Zaman saiki banter-banteran ta playune.
0: Nek banter ya banter kon, Rek. Nek banter ya banter kon, Rek.
1: Lah iya.
0: Ya, Rek.
1: Ambekan sampean ku mbok yo nyebut lho. Delon tabrai gak karu-karuan.
0: Iya.
1: Sing ngadepane aku ndelok dulu.
0: Mosok lali ya.
1: Laline aku gak lali.
0: Lah iya.
1: Sing ndeloki brengos sampean sisian niku lho.
0: Heh?
1: Brengos sampean sisian?
0: Lali.
1: Ya apa? Kok iso kaya ngono? Gak ana kocan duweleki bingung.
0: Lah iya.
1: Ngocan nduk sumur. Kok gak gejegur?
0: Lah apa? Ngocan nduk sumur ketok iwak gadul.
1: Lah sampean ya ngono.
0: Iya.
1: Sampeyan gak mangan ta?
0: Heh?
1: Gak mangan.
0: Ya apa sih?
1: Lah sampeyan kepengin iwak apa lo?
0: Biasae, aku nek mangan iku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget, ngerti ya?
1: Oh, njaluk sing anget.
0: Iya, sing anget.
1: Ah, iya, karwane, engko tak golekno bonga-bongane boto.
0: Ngene gak kurang ajar kene.
1: Lho, kok kurang ajar ya apa sih?
0: Ya apa ya wong lan kek dipakani boto. Rumah sam lho ya apa sih kok niku dak kok.
1: Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean.
0: Iya iya iya iya.
1: Sampean njaluk apa ae tak turuti.
0: Oh, tapi kon golek purik ngono kok. Apane? Apane? Apane? Ah, kok golek motong golek purik ngono kok. Ah, apane?
1: Iku kan lho. Purik iku lak senine ta, sawangane. Halo, nek aku mari purik sampean yo nglibet tae ngono kok.
0: Ngomongannya ngelipet aku butuh ngarep omay ngapain tak lerekno kawangannya masak kau tak lerekno wis salah kak siji abe aku tukang-tukang siji kan
1: loh ini loh anaknya aku ambek tukang-tukang kuapi
0: ngajah ini
1: ini nyambut jah ini cek sregep
0: iya tapi kan ngelipet aja gak usah pari kan
1: temburuan tak
0: kalau temburuan aku narik gosong kan apa kan loh
1: ngomong-ngomong lho sampean
2: cari, kamu bela cari cari, kata ada cari
1: ya lho apa-apa sih, bapak-bapak
0: aku liwat tuh iringan, aku tawani belas
1: lho balik-balik nawani sampean, ya bosen
0: lho bosen? Lho bojo deh bosen oh, tuwek wong ele
1: alah, apa oh?
0: Pancala
1: nih
0: apa
1: nih, sing diomong no, sing gak enggak sampeyan kok jadi temburuan
0: wis iya.
1: Kowe ayo sing rukun.
0: Karep kowe rukun karep
1: kowe. Lah iya.
0: Wis anak-anak ya putu-putu.
1: Lah iya.
0: Oh iso kok napa nih?
1: Sampeyan ta cak sapari.
3: Lho kamar mandi ketek pedayone.
0: Bisa nikah ya karo wong. Rusak, rusak karep kowe.
3: Aman wis. Aman.
4: kok gak keliru tak kok ini? Ini kok juga mepet aja.
1: Wah. Apa-apa, orang mepet bolo dewe ayo.
4: Dewe ya. Semuanya harus entek yuk.
1: Harus entek, tukuwa dek, tukuwa.
2: Ya lu aduh.
1: Butuh duit piro sih, butuh duit piro.
4: Ya, gak kakek ya, 500 ya.
1: Terus gampang, kok ngomong aku, gak usah ngomong.
2: Semuanya piro 500 ya.
4: 500 ya, wu.
2: Eh?
4: 500 ya, wu.
0: Wah, keren.
5: Apa keren, jadi TV kan.
4: Lho kan lho cak.
2: Yopik. Lho kan cak yopik ya. Yopik. Ah, abis.
4: Cak, kebutuhan ini lagi dah. Masa semen tok. Watu.
0: Oh watu ya ya.
4: Otok kurang.
0: Lho sih ngerti kan butuh watu mana ya.
4: Enggak ini, wis sih kan gue selup ini.
0: Oh iya.
4: Kan gue nyambung irung ini.
0: Nyambung irung ini.
4: Ini kan irung-irungan ini tanda. Tujet ini.
2: Iya, tapi saya tadi ngomong no irung ini. Perasaan sih di omay.
4: Tekel, tekel. Itu kok keren.
2: Tekel. Tekel milih si putih jari ini wombong lu putih si wombong
0: iya
4: lah aku lombol lu ini marmer itu
0: iya
4: ini barangannya piro aja lu marmer barangnya
1: lu nek isa ya ngono deh iya. Sing api omaiku wajak sing ngelek
2: nah sementara yang mejo kan didadali
1: lu
2: marmernya dijopo
4: kok ada gue situ gue dok iya saya akan tari bondan malah
0: ya kan kan kalau gue tukang tang rusak oh pengisan agak lu
4: iya pak
2: kan ucok ngomong-ngomong di tuku sepeda motor
4: ya dokteran ini ada
1: siapa yang tukar sepeda montor?
4: Tengok dewe lho yuk, tengok dewe yuk
1: lho siapa? Ngomong lho, ngomong lho gak enak, tiku siapa?
4: Dokteran ini kalau tukar sepeda montor mana ta?
1: Temen tak?
4: Iya
1: sepeda montor apa itu?
4: Sepeda montor beda yuk
1: lho tegese aku ngerti lho aku
4: bebe
1: ngomong lho mbak aku terang-terangan
4: ini lho wadah bisa
0: lah kau umat mana kon gecai terlalu lama hari ya terlalu lama hari kon jejet kon duduk no
1: ambean saya kamu none anak awak ngomong tuku kendaraan sampean kok bingungi
0: kau bingung mana safari lu megah safari lu
4: kayak apa iki tembok wis mumet lo tembok
0: iya wis keliling ya
4: apa dikengin ae kok jeding ini
0: oh kamu ae lah koyo kolam bulian udan
4: lah iya apa diterus kan enggak
0: kamu terus munggah tarung jarung ini ae
5: dukures gak pian.
0: Eh? Mati kok kudu
1: ate pian. Ah, ate pian yo apa sih?
0: Kudu dicolok anakmu, ngawur ae kok
5: iki. Tak ngono kok botol karo ah.
4: Karo perlak ae apa? Perlak.
0: Eh?
4: Ditutupi perlak ae.
0: Praut to ah. Sana tek rek. Ngawur ae. Kudu seneng karo seneng iki.
4: Lah kawangane wis entek ngene lho, Bas ya
0: apa? Kawangan tek dhuwitku sik tebel, tetep.
1: Nek kurang yo ngomongo.
0: Ngomongo.
1: Mati.
5: Ono kiyu ae.
1: Iya, njaluk aku ae.
0: Lah ngono kiyumu ah. Ya yu.
4: Iki pasire iki wis kurang 3 truk iki.
0: Gampang. Sing penting saiki aku ono perlu titik nang awakmu ya.
4: Iya.
0: Rungokno telingamu ya aku ngomong. Ngono lho.
4: Ngene iki opo telinga-telinga.
5: Kok kok kene kudu kenari jajar sing wedo.
0: Tak nek ngomong gak aku pura-pura ndublegi kon iki.
4: Lah terus nang ngono ndi pancen nggone sak mene ora?
0: Lho iya tak cok mepet ngono.
4: Tolong aku rada-rada
0: ta. Oh, boleh yumu celonowan wingi. Aduh. Lalu gini lho.
4: Ya apa?
0: Ya karo kowe iki ya, tak sana kon mesisan ngono lho,
4: timbang karo iki pakai nakung ta.
0: Dikekno ya, sing kon ngadakno. Gak takekno. Oh, mal sing arep kon iki.
4: Iya ya.
0: Kari kape ndukur duru. Lah aku iki arep pesen balungan. Ngono lho.
4: Oh.
0: Mesisan, mesisan gawe ngono ri, kan?
4: Kari balungane.
0: Iya, balungane.
4: Wis serana sok keren ae.
0: Tak sana kon.
5: Be kayune apa kayu ulin ta?
4: Iya.
0: Sing api ya dipaku bengkong kayu ulin. Tentai paku. Nang galak tentai paku ta ya. Lho, sing bengok
4: ge paku cicok embu. Ado lho kayule ning golek ado.
0: Sing bisa gak takno.
1: Sing genang ngono lho ngomong iku.
5: Sure kayu, awet.
4: Wani randu.
0: Heh, ri.
5: Coba ni kelor.
0: Wah, randu ge klompen ri. Wah, teklek iku.
4: Kan gembuk pakonane.
0: Gembuk. Lah kayu gembuk ge gembuk gegermu kono. Ya, iku
5: nek ngene lho, sesene
0: gak meranti, ya ta, kamper, suren. Sing apik uli niku mang.
2: Aja uli niku aduh.
0: Ki bali papan.
2: Ya iya, uli nek bali papan
0: kok. Aku kari rong dino lho kono.
2: Wis gak usah kayu biasa
0: wis. Kayu biasa e.
2: Sopo jare aku ngono
0: ya? Gorong awakmu golek kayu sing ana telutune. Ha, tanpa disolar.
2: Ha nek ngono aduh golek sing ana telutune
4: kuwi. Iya, kayu karet.
0: Heh,
4: kayu karet.
2: Jarak ni.
0: Rotor ya?
2: Iya jarak.
0: Iya, kayaknya beli cepat. Aduh.
6: Apa nate boleh telutu-telutu? Wah,
7: ngomong,
6: cek kuat, cek kuat.
8: Ngomongin ku sing genah.
6: Iya.
8: Kok begajah
7: kan. Ayo sing wis jare. Nek telutu njuk telus yo.
6: Iya.
9: Lah iya ku lagi digalang dipelan sih ngono.
6: Pel.
9: Iya iya. Tekoro rego tak sarana kon. Lah saiki butuh dik piro kon?
6: Heh?
9: Butuh dik piro?
7: Biasa kan 200 sik.
9: Heh?
7: 200.
6: Lah njaluk kono 500 ke 200 paling 400
7: lho. Kon njaluk kono deyong njaluk kene.
6: Eh, kok aku gak njaluk
9: blas. Lah ngono modal kok cap jiki ngene modal. Kok dhewe-dhewe ngene sih?
7: Lho penane gak rundingan kok wetok kan gak enak.
9: Iya tak rundingan. Kok njaluk aku
6: lah. Wis saiki benahi ya, Cak.
9: Hah?
6: Benahi 200.
9: Iya njaluk jumbo kono kok gawon duwike ya.
6: Ayo melok.
9: Yo ayo melok. Oh.
7: Iki bojone kok ngawur.
9: Ngawur ae tak kono.
6: Karepku cek ero kok tuku aku dhewe ya gak enak kok santan aku iki.
8: Ya bener.
9: Kon ngomong ayo melok yo engko bengi disengkur ora bisa. Kudu melok aja iki.
7: Enggak nyaksekno to, nyaksekno.
9: Nyaksekno. Sampe nyaksekno kayu. Baru wae wedok nyaksekno.
8: Kandani sampe anek wong wedok melok iku tukune oleh murah.
7: Lho,
8: tak melok mari.
6: Yo melok nek kapan gelem pae sayu.
9: Ha, pae sayu.
6: Tambah murahan maneh.
9: Iya, mek ngletek kok bisa ngono lho.
7: Kono video pacet temburuan
9: karo. Kono tak banting ta pokon ku. Wong bodho dakuran kok dagangan ngono.
6: Ya wis.
9: Ya kula.
8: Guyon, wong guyon.
9: Ya kula-kula dhewe-dhewe dhewe. Iki apa tak gawa? Kresek-kresek. Kresek-kresek.
8: Sampeyan iku lho apa iku?
9: Oh pura-pura. Ora mbek iku kresek-kresek. Wis, go.
7: Ya wis. Wis 200 ya.
9: Iya iya iya.
7: Wis gak gak anak
8: iki, gak anak
9: iki. Eh, kono lha apa nek anak iki barang iku ngawur.
7: Wis utang aku ta.
9: Lu utang lho. Kagak tuku balungan anak
7: no.
9: Balungane omah iki lho.
7: Ya budal ya.
9: Kapan teko kon?
7: Ya ben-ben dawa.
9: Ben ben dawa ya sik lah karep putus e dawa ni.
6: Iki gak ten ben dawa ni.
8: Lah kari kari omah.
7: Oh segera ta iki.
9: Ya segera iki ke dimare nang rekaman e.
6: Aku turu.
9: Hehehe, ya iki ya iki dimare.
7: Oh. Iya wis.
9: Iya saiki ya.
7: Budal ya.
6: Ya yo. Yo kok dhek. Kok nyelok dhek.
9: Iyo. Kasih anak melok sapa ini? Melok kan telut
8: dhek. Melok ya gak apa-apa sih.
9: Oh, ngeteke kok niku.
8: Kayak melok tok kater apa?
7: Gak apa-apa rong dhek iki kok tak ulin nemane pas.
9: Wis, iki mau kok gending sengkle. Wah, kamu rai. Yo kita kan. Waduh, Lasiana. Wis, ya tu ati nguntal ati kemplok ati goreng ati.
8: Ati ne sapa?
9: Sedak bacok gegermu kono. Mbakno.
8: Sampe niku wong urip ku enak guyon, gak gampang
9: gripo. Iya, guyon-guyon tapi menyinggung perasaan.
8: Ala wong atase disenggung ngono.
9: Ayo masuk. Masuk.
8: Masuk nang ndi?
9: Halo, masuk, masuk. Masuk. Enak ngono, kon masuk.
8: Ya wis, aku masuk.
9: Masuk. Aku masuk dhewe.
10: Jadi pasaran ini lagi ya sepi banyak. Sebab awak dhewe melok pasar sore kok. Kok pasar Blauran rame. Pengarane karto oleh mang gak bener temen rek. Urusan jaran malah nang jaran kepal. Eh sama gak lagi kan.
7: Nuwun.
10: Siapa? Siapa ini?
7: Kan? Eh, iki wong wis dadi ta durung kan?
10: Wih, kalau ini wis wani ngomong ini ya wis dadi.
7: Dulu ini kok peteng ini pada sampai aku ya.
10: Kepancangnya potongannya mas Adi. Dulu ini wis isok ngoceh gentilan ya. Ini wis dadi kok jadi.
7: Oh, cak belontang.
10: Iya.
6: Kok ada oma aja?
10: Iya. Kok dekem ya? Iya, waya yang ngirim kok. Kok ini ya apa kok ini?
7: Kok ini wong dikem-dekem no.
10: Lu kak ngono kok lunggu aja, kok kak keliling-keliling ini. Dulu obyek-obyek
7: apa? Iya, biasanya nanggonku, biasanya nanggoni sokran.
10: Secara kebenaran ini memang ada oma.
6: Iya.
10: Biasanya gak tau ada oma itu. Ya wis obyek.
7: Yes. Tenaga bener saya yang malah sehat ya.
10: Sehat ya apa? Apa kayak begini gak sehat ya? Gak bilang apa-apa.
7: Gak kok. Kok tambah kayak profesor.
10: Kok profesor lah wis tuwa. Sing kenek lak pilingan dhisik. Kok niku gak ndelok
7: ra. Kan pikir no ya.
10: Iya pancen mikir setiap hari ini sing penting.
7: Iya iya iki mang aku rene mbek soker mono perlu nih Cak.
10: Ya cuma mampir tok ta.
7: Loh. Wah, lha apa mampir tok iku?
10: Aki ado-ado peno tak parani iki jane aku ya perlu.
7: Iya.
10: Dadi nek ana rejeki titik ngene ya bener tak dumi Cak, ngono lho. Iya, kon kebeneran kon rene ya yumu gak ana omah.
6: Nang ndi yu?
10: Hah?
6: Yu nang ndi?
10: Tak kon anu nyingkir.
7: Aduh,
10: wah seneng.
7: Kono kok bojo
10: nang pasar ya mene takon yumu
6: nang pasar. Oh,
10: setahe kon perlu yumu apa perlu aku?
6: Ya perlu kena.
10: Iya.
6: Nang pasar lah apa?
10: Hah?
6: Nang pasar.
10: Ya golek bahan.
6: Kono
4: anak.
10: Kok dolek bahan. Ya biasae lah ya blonjo ta.
4: Ya blonjo. Enggak wong takon
10: gak. Tak kulek anjeh. Hah? Gak nyambut gawe anu dagang-dagangan ngono. Biyen dagang.
4: Kulakan apa biyen?
10: Biyen kulakan kain gelek-gelek diingatno wong ya. Saiki yo akeh gak kena dipercaya.
4: Iya, sembarang iwal soal saya.
10: Tapi yo gak kabar iki ngono-ngono iku ri. Ya aku dhewe kok iku.
4: Masak sepi-sepi anae nak omong ini, kok.
10: Iya biasae nek yam ini mari ngomong rong kecap telung kecap kopi teko lan.
4: Oh.
10: Iki nang rene wong bojone gak ono.
4: Ono butuh kopi ta?
10: Hah?
4: Butuh kopi ono.
10: Mestine aku ingin nari kon kopi.
4: Kan lak gawe cun.
10: Apa?
4: Kan lak gawe cun tuh kopi, Mang. Kene.
10: Lho, topi wis rusak.
4: Topi, kopi.
10: Kopi kon gawe topi. Kon sadak notong dealer ta ya.
4: Ini lho Cak ya.
10: Iya apa.
4: Iki mang aku lak
10: nyambut gawe
4: nang nyambut gawe nang gone jerakan dhewe kita.
10: Oh, sik pancet melok iki.
4: Iya,
10: ya melok iko ya jerakan sing iko lah wis ta iko.
4: Ya kawan iya. Ngomong
10: arek arek sing berunge lho arek. Iya. Kok kerasan kon bare.
4: Eh, sange sama aja.
10: Jane yo gak kerasa. Tapi yo kerasane ndelok sing wedok.
4: Iya, terpaksa dhewe.
10: Terpaksa ndelok sing wedok. Jadi kon mantep sing wedok timbangan iki.
4: Mantep iki ngene Cak Blontang. Mantep sing wedok nang awak dhewe iki yo dianggep koyo keluarga. Ya koyo dulur dhewe.
10: Dadi nyambut gawe ku gak dipres nemen-nemen. Tapi nek ndelok sing lanang kudu meresahe.
4: Lanang iki ganas pokoke sing lanang iki.
10: Duh, lha kon njaluk tolong safari opo?
4: Opo?
10: Sing lanang kon mateni. Napa diku?
4: Wah, male urusan kalian.
10: Oh nyambut gawe enak-enak yo kabeh iku.
4: Iya.
10: Ya. Tapi kebaca cik ngongkon iku, si lanang iku.
4: Iya.
10: Nyambut gawe tukang batu, ngongkon ngedusi asune. Kamu sepantes sih.
4: Ngono sakernya gelem ae.
10: Gelem aku lek dus lah. Lah pendaftarane biyen ya apa sih?
4: Heh.
10: Lho kok gak melalui pendaftaran.
4: Nyambut ngono ae daftarane
10: biyen. Nyambut gawe harian tukang batu lho, Cak. Gak melalui dekmaker.
4: Waduh. Kok padane luar Jawa.
10: Ya nyambut gawe nang gone apa? Nang gone iku kantor tak ngono iku. Ku nyambut gawe nang ngene. Kuli tukang batu.
4: Iya wis ono saiki tolak penggawean repot ya
10: nek. Tapi gampang. Nyambut gawe nek kene iku mesti ono ae penggawean.
4: Ya
10: apa? Engko ya wis api-api ngene ya. Sing lawas iki tak dodosi. Iya, boten tak dodosi, boten lak logur kabeh.
4: Logur kabeh.
10: Diko kene ndek. Nyambut gawe wis.
4: Under hutan pokoke.
10: Ambre ora ake.
4: Iya,
10: gak perlu didodoti.
4: Ya apa?
10: Omahe robono. Saya tambah oleh akeh hasilnya.
4: Akeh ketoro di nemen. Nanti bujuk lah kak ketoro.
10: Iya. Iku termasuk nidili dah.
4: Iya.
10: Tidak apa-apa. Kak ketoro, kak ketoro.
4: Cakap bener-bener kau negara ya.
10: Gaji.
4: Tak gaji.
10: Mari tak gaji tak cet. Lah kak rua.
4: Kak itu cet.
10: Iya.
4: Mari aku desain dari robo. Pikir aku rubuan.
10: Rubuan ni ya emperi. Lucu ni. Mene-mene ini ada yang menggarap sama Cak Kandak Nekona
4: ya?
10: Iya. Tadi saya utuh nih ya.
4: Iya, aku pesen apa-apa ya, tapi balok penuh lho.
10: Iya, bener. Tapi ada yang kumis ini lho, Rek.
4: Iya, pokoknya kerjasama lah.
10: Iya, lah terus maksudmu?
4: Iki butuh balungan sing kuat. Lah penuh tak kongen dolek balungan, duit 150 ini gowong.
10: Gowong tok-tok.
4: Nah, iki menawa tali ya.
10: Oh, dikae tali ta.
4: Iya,
10: lha kok soalé rego, sampean kok iso pitungan dhewe ame jragan.
4: Pokoke ya tali iki nek penuh sampe mlayu ya polisi teko ngono.
10: Kok iki maling ngancam, Rek, ha? Ya wis tak urus, nek perkara balungan aku tanggung.
4: Iya, tapi njaluk sing kuat jare.
10: Lho, aja kuwatir.
4: Iya, ya.
10: Tanggaku iki lho. Tak kei balungan.
4: Iya.
10: Sampai mati sik ono balunge.
4: Waduh, mati nang ngono ya.
10: Lah wis ta.
4: Lah ning ngono wis kesuwur, nek ngono tak blontak iki wis kesuwur. Usaha-usaha balungan itu panjangnya temen dolek pilihan. Pokoknya duit ke rekenen cak ya.
10: Iya. Nanti
4: saya ketahui oleh virus terserah sampean.
10: Iya, langko pekoron do kono kau tak disuter dewi. Iya, lah sing elek lah apa tak kirim no.
4: Iya, ada. Pilih sing apik bisa.
10: Iya.
4: Langko pernah butuh piro. Regane
10: iya. Iya.
4: Kau pitungan dewi no kono.
10: Tadi iki ya apa terima perangko saya apa.
4: Pak, wis kate wis.
10: Wis kadung ngono kok pitungan dewi no kono. Iki tak kirim. Artine perangko iki wis teko kono.
4: Oh, ngono ta.
10: Oh tadi sak kendaraan ya. Lho iya wis tak tanggung wis isan.
4: Lah kok pritungan kendaraan yo ngomong gede.
10: Iya.
4: Heeh. Nek ngomong aja ambe sing lanang.
10: Wis
4: wedok ae.
10: Gak karo-karo ta.
4: Loh, sing lanang iku pelit iku. Kebetu pernah-pernah ditenggeng.
10: Ya apa sih rek? Dadi aku merono kudu metu sing wedo.
7: Ya nek soal rego iku lho omongono wis wedo. Gampang-gampang.
10: Lah ya nek aku merono nek sing lanang sik nunggu sing wedo. Lah kapan mlebu? Lah gak mlebu-mlebu aku.
7: Enten ono meseme sing lanang. Kok nek kapan sing lanang mesem penuh mlebu. Nek pokok sing lanang arek. Iku
10: metu jam mlebu dhisik.
7: Nek ati sing nek sing lanang ojo mlebu dhisik.
10: Apa sebabe? Apa?
7: Iku sik watu. Engko nek kapan mesem mlebu nah, iso mong. Enten ono mesem.
10: Lah padahal aku mrono kono gak mesem-mesem. Lah suwengi mumpet op nama gitu.
7: Ya saya. Dhuwit iki tampon.
10: Dhuwit iki tak terima 1 second. Itu balungan tak.
7: Wis ya kirimen rono. Tapi pilih sing api-api.
10: Iya ya gendeng ta. Ah, koni kok nek gak percaya gawon dhuwit iki. Gawon iki.
7: Sokane ngono.
10: Aku gak emang lho. Iki secara gak langsung curiga kok.
7: Gajah-gajah kurang ya.
10: Gawon gak sok
7: ta. Temen dak. Dikok tak kok kabeh ta.
10: Gawon satu sing saya kok tak sini.
7: Gak wong sik durung oleh barang ya pun njaluk 50.
10: Lah iya kok kaya gak percaya bare aku.
7: Lho soal e wong iki jeraganku iku percaya ambek aku. Elek abike iku pilihan itu percaya ambek aku. Wong mampu ya.
10: Ya aku gak percaya awakmu bare safari ta.
7: Iya.
10: Napa aku minta dhuwit 150? Piro akeh dhuwit 150?
7: Iya iya aku percaya.
10: Amben iki lho tukun.
7: Gak pernah turun ndi?
10: Bapakku klesetan dhuwit lemah.
7: Oh, ben kali situ didol hisan.
10: Kok gak percaya kon iki. Wis ta?
7: Wis saiki.
10: Sok kuwatirku tak kirim.
7: Kirim ya.
10: Iya wis.
7: Wis ora alamate.
10: Lung yo alamate. Hah? Mamulo dodol lho ta. Wong gak jelas ngene lho malah
7: apa kok. Alamate lali ya kan. Gedung Turi, Gedung Turi. Gedung Turi ya.
10: Gedung Turi. Oh. Gua tak kirim rono engko. Lah gandok kono.
7: Ya wis kok kirim rono wis.
10: Eh montor iku aku nyewa lho.
7: Iya ya kok pitungan kok ana.
10: Engko umet-umetan nang Surabaya. Ya gak tabrakan.
7: Ya wis ya.
10: Ya kok kirim
7: tak kirim yo. Duri, duri.
10: Kang piro?
7: Mlebu. Wis sak gagange.
10: Dilebokno kampung.
7: Iya.
10: Ya montor iku. Iya. Kon sik nang nek supire ditawur wae.
7: Ya kon. Ya ana embung ae, Cak.
10: Ya wis.
11: Saya bareng kan ambek penak golek.
7: Aku sekarang. Iya, iya ya.
10: Ya aku terus golek.
7: Ayo, bisa.

0: Oh ya, pesen aku wingi.
1: Wis
0: Pak ya.
2: Tak pesen wis kok dilungas teko wis.
1: Endi?
2: Ya apa dilungas?
0: Tapi api ya.
2: Ono mburi.
0: Tapi kuat balungane ya.
2: Hah?
0: Kuat balungane.
2: Oh, pilihan kok.
0: Oh ya wis ya.
2: Wis kok ngomong dhewe.
1: Lan
2: iki. Lah iki istrakane.
1: Iya.
2: Ya wis ngomong.
1: Oh, enggak mau enggak sampean mriki.
3: Sampean ta
0: jebul. Nggih.
3: Nggih, mben enten. Pondone gak iso dilerekno.
0: Gawa kuncine kok.
3: Eh, tapi wis leren. Wis leren.
2: Lah kok iso leren?
3: Kabele tak ujet-ujet. Oh, slet.
2: Ketenang,
3: wis.
0: Anu, sok leren. Aku tak ngurus motor leren. Tak ngurus motor gak iso mlaku. Oh, balungan.
1: Apa niki napa?
3: Wis.
0: Ya, iki tak pas. Mpun nggih.
3: Mpun.
0: Sampeyan anu nggih, tak blontak nggih.
3: Nggih, bener.
0: Lah, nek mpun, kundi opo mriki?
1: Sampeyan opo mriki?
3: Lho, sing angkat masuk kula.
1: Dene latar rae kono lho. Sampeyan sarap latar mawon, nang diitung sing genah.
3: Perkara sampeyan dekek latar. Sampe dekek turun urusan sampean.
1: Lho, lah mosok cukup dekek turun.
0: Eh, latar ya, latar.
1: Napa?
0: Tak dulu.
2: Tanah
0: sowong lho,
2: cak sebelah.
0: Tak dulu, tak dulu.
1: Lah,
3: cepetan. Ngene gak api.
2: Api-api, Cak.
0: Pilihan ya.
3: Pilihan kon tak tutur ya, Pak. Balunge badak. Kuat.
0: Alare.
2: Apa?
0: Wah jelas ini.
2: Apa?
0: Yang lagi ini sokan safari.
2: Siapa?
0: Dadak aku malah pesen balungannya omah. Dadak kalau di karung mang, balungannya kiri, balungannya kucing, balungannya badak bacul. Iya apa itu?
3: Sing badak kuat, sing badak.
0: Wah, sing badak kuat, sing badak kuat.
3: Maksudnya balungannya, balungannya omah. Balung, balungan, balung-balungnya kewan itu. Lo kok nak mekas balungan?
1: Kita balungannya omah.
3: Lo kok nggak siap uni omah kok?
1: Oh iya apa ini lagi?
3: Jadi mekas balungan
2: kan?
1: Iya kan?
2: Kamu lo kan yang gambari sing matang gak kerasi.
3: Tak kalau siapa?
2: Iya apa?
3: Mang gunungan nanti ada omay. Lah gak ada pesen balungan.
2: Iya.
3: Lah mesti kayak balungannya baja.
1: Oh balungannya omay. Gak apa lihat aku sih rugi.
0: Hup hup. Persoalan ini meningkat kisah hukum. Mau diterima lo?
3: Iya mesti dihukum kan? Perlu maling ke bersama aku.
0: Iya apa dihukum? Wah blontak ini. Lah beda tipis lah sop. Nak lo tuh cemplung cemplung.
3: Oh, lah sing dihukum siapa?
0: Sebab ini penipuan lo cak ya.
3: Ah iya.
0: Aku lapor polisi, ke kantor polisi mesti diucut. Eh, diucut.
2: Wes kena, saya ini tak tanggung
0: dihukum
2: lagi. Kok wes aku sing dolen kayu, kok duitku wes.
3: Duit
0: yang tak duit
2: tak taruh kira.
0: Minta taruh ke duit. Oh balungannya omak kayak balungannya kayak wan sak makai lo. Dia pun ambon apa ini?
3: Lah terus balungnya tak kau nyambing.

Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amal ibadah saudara diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa khin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin. Alhamdulillah wa syukurulillah injang menika kula lan panjenengan saya tasih dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya udara pagi. Kula panjenengan saya tasih kaparingan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kehidupan, iman dan ketakwaan. Mugi-mugi kita sakit mensyukuri dan menggunakan seluruh anugerah itu untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ganti ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring nasihat saya, contoh ingkang saya, sehingga dados gampil langgen kita nglampahi perkawis ingkang saya. Para bapak, para rawuh, para ibu ingkang minulya, wonten pertemuan ingkang kabengker kawula ngaturaken setunggal hikmah. Likulli syai'in miftahun wa miftahuhu al-ilmu. Segala sesuatu itu ada kuncinya, dan kunci segala sesuatu itu adalah ilmu. Dengan ilmu kula sampean saged mangertosi. Nek wis ngerti engko iso, nek iso iku engko suwe-suwe gampang. Nek gampang iku penak, nek penak iku berarti bahagia. Wingi sampun kula aturaken kata-kata bahwa ilmu sama dengan kebahagiaan. Kula njenengan gesang. Nggih, orang di zaman dahulu juga hidup. Sama-sama hidupnya, tapi kita tidak bisa membantah bahwa saat ini kehidupan kita jauh lebih baik, lebih nikmat, lebih ringan. Nggih, karena apa? Ya faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Senajan kula jenengan iki wong bodoh, tapi urip satu era dengan orang yang berilmu, maka kita pun mendapatkan berkah ilmu itu. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, nanging kita sedaya nggih mangertosi. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Banyak sekali orang yang dengan ilmu pengetahuannya niku mendapatkan kedudukan, kemudahan hidup, kemuliaan, kesuksesan, harta kekayaan yang melimpah. Tapi mereka tidak mampu untuk mempertahankan kemudahan hidup itu. Okay. Bukan karena bahwa hartanya habis, bukan karena ilmunya hilang, enggak. Ilmunya tetap enten-enten dek. Okay. Tapi dia tidak mampu mempertahankan kemudahan, kemuliaan, okay, yang dia dapat, yang didapatkan dari ilmu yang dimilikinya. Dengan ilmunya hidupnya menjadi mudah, mulia, bahagia, okay. Tapi suatu saat ternyata Allah mengambil kemuliaan itu, kemudahan itu, akhirnya dia menjadi sulit hidupnya. Padahal pada saat yang sama ilmu neta seenten,
Nggih. Niki persis bahwa meraih sesuatu itu mungkin sulit, tapi lebih sulit mempertahankannya. Lah ngoten Bapak nggih. Lah ngeten iki biasae Bapak Ibu, nggih, tiang-tiang sing diparingi ilmu karo Allah, wis kepenak uripe, wis mulya derajate, pangkate, suatu saat kemudian terjerembab kembali ke dasar kehinaan, biasae niku dia terpeleset dari napa yang kedua. Napa de'e niki kok min ahlil ilmi tapi gak ahlil khair. Padahal Mbah Buyut niku nek ngulangi kula njenengan donga, Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ketoke donga niku sederhana tapi ternyata menyimpan rahasia yang luar biasa. Nggih, kita itu kalau kepingin mudah hidup ya min ahlil ilmi. Tetapi kemudian hidup yang sudah kita dapatkan itu akan hilang kalau kita tidak min ahlil khair. Nggih. Wongku nek min ahlil ilmi gak ahlil khair berarti ahli ilmu gak ahli apik tapi ahli elek. Nggih. Wong niku nek gak pinter apik ya pinter elek akhire. Lah pinter elek niku apa? Pinter nglakoni barang elek. Lah sinten to Pak sing gelem dieleki niku sinten? Ngoten nggih. Sapa sing kula sampean kepengin dieleki ya ora ono. Lah niki bahaya niki niki. Wong niku nek elek tapi kok pinter, pintere digawe ngembangno eleke. Nggih. Pinter niku ten akal, apik niku ten jero ati. Dan jenengan nak semerep kira-kira yang menjadi nahkoda itu mana? Yang menjadi raja itu akal atau hatinya? Nggih. Napa sing ten jero ati sama niku nanti yang akan mengendalikan apa yang ada di otak. Nek jenengan kula niki dadi min ahlil ilmi wa ahlil khair, awake dhewe iku wong duwe ilmu, terus awake dhewe iku wong apik, maka ilmu kita gunakan berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan kebaikan kita. Tapi suwali uang niku nek pinter tok tapi gak apik berarti pinter elek. Nek pinter elek pinter ngembangno barang sing elek. Ngoten. Gawe napa? Gawe akale duwe akal tapi mergo elek atine akale gawe ngakali wong liya. Ngoten napa, Pak? Gambangane omong. Jadi akal niku apik tapi nek ngakali wong ku elek. Lah lapo kok wong ngakali wong ya mergo atine elek. Akhirnya terus mantun ngoten ngoten niku Bapak. Mestine niku napa jenenge? Ngudek lulu iku mestine 1.5 ngoten Bapak. Dadi 1.14 ngoten. Retas gimana nggih maksud kula. Makane terus mantun ngoten plengseng dengan gampang rusak ngoten. Nggih to? Padahal kula takon kira-kira sing garap niku gawe plengsengan awet sampai 100 tahun iso tak gak kira-kira. Sakit nggih Pak nggih? Saged mosok kalah mbek londo biyen. Nggih napa mboten? Jenengan tingali lho Pak, bangunane londo niku masyaallah. Nek dari segi estetika, dari segi keindahan kalah mbek bangunan saiki. Tapi kena apa ya Pak ya? Bangunan saiki ku apik prejengane, tapi ra kok tapek kuat otote. Nggih. Lah bangunan biyen niku lak nilai seninya mboten ngaten kata to Pak nggih. Gedebel-gedebel ngoten. Tapi sampai saiki lho munggo dirubuhno lho sampean bumbuhan kuat. Nggih. Niku. Karena apa? Pinter niku gawe niki. Piye ketoke ben ketok indah kuat. Nah, tapi di sisi yang lain piye amre ketoke kuat tapi nah niki para Bapak. Nggih, kula jenengan tingali ta jenengan tingali niku bangunan-bangunan. Nggih, kejaba nek sampean bangun dhewe, Pak. Nggih, mergo sampean nggone dhewe, tapi nek bangunane jenengan tingali paling banter awet 5 tahun. Duka apa hubungannya mbek 5 tahun niku napa kula boten semerep. Jenengan pikir dhewe. Niki bahaya niki Bapak. Nggih, kemudian hidup menempati posisi strategis dimanapun suatu saat dicokok KPK. Apakah di saat dicekel KPK ilmunya hilang? Mboten, Pak, nggih. Yang hilangkan api itu Pak nggih. Akhlak itu Pak. Makane tiyang sepuh niku biyen masani Allahumma ja'alna wa alana aja kok min ahlil ilmi tok tapi wa ahlil khair. Apik.
Lah kula njenengan niki biasa terkonsentrasi nang ngene pintere anak. Api anak niku pokoknya anak wis gak apa? Gak nakal nemen-nemen ngoten mantes, padahal untuk meraih ke sampai ke tahap kebaikan butuh proses, Bapak. Kula tanglet jenengan, Pak. Jenengan kula tanglet jenengan. Nek ngarep jenengan ana duit padha-padha 5 juta e. Sing sitok halal, sing sitok haram. Nggih. Niki. Niki sampean saged bedakno napa mboten? Padha-padha gak diparingi informasi. Nggih. Niki. Nyuwun sewu, Bapak. Nyuwun sewu. Jenengan kula niki lak pengalaman. Duit 1 juta halal ambek duit 1 juta haram niku para napa rasane napa beda? Ngopo nek nek haram iku pahit ngoten. Nek halal legi, mboten nggih, Pak. Malah kadang-kadang niku nyuwun sewu jenengan niki kadang-kadang nang warung kok warunge rada kopro biasa tambah gurih masakane. Nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu, nyuwun sewu. Nggih. Niki lho Bapak. Kula sampean niku nek duwe ilmu, anak sampean nek duwe ilmu gampang oleh duit. Lah wong niku nek gampang oleh donya, gampang oleh pangkat. Lah wong ku nek oleh donya, Pak. Jare dawuhe Kanjeng Nabi, laukana li bini adam wadian minal mal utamin dhabin. Saumpamane menungsa iku duwe sak jurang isine emas, latamanna maka dia akan berharap untuk mempunyai dua jurang. Lah ngoten nggih, Pak nggih. Niku duwe rong jurang kepengin telung jurang dan itu tidak pernah ada hentinya sampai kula sampean tilar. Orang yang berilmu mudah mendapatkan fasilitas, mendapatkan uang. Lah masih wis oleh niku lho. Iku yo cek kurang. Nah, di sini niki lho Pak, pentinge dadi wong apik niku ketemu iki niki. Napa Bapak? Nggih niku kula njenengan bisa mengendalikan keinginan. Apik niku identik dengan kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Makanya Al-Qur'an dawakan wa amma man dogo wa atharal hayatad dunya. Mereka-mereka yang menyeleweng dari kebaikan dan kebenaran wa atharal hayatad dunya dan lebih memilih kehidupan dunia. Sing penting enak, sing penting seneng, penting enak, sing penting seneng. Urusan dunia niku seneng enak, Pak. Urusan akhirat niku bener apik. Leres napa badan, Pak? Urusan donya niku seneng enak, seneng enak, seneng enak. Lah urusan akhirat niku bener apik, bener apik, bener apik. Jajal Bapak. Monggo dihadapkan di hadapan kita, Pak. Nek cara kula sampean ndelok urip nang donya sing model kaya ngoten iki, iku jane awake dhewe iku sing penting bener, sing penting apik ta, sing penting seneng, sing penting enak. Bener apik niki khair. Nggih, Pak, nggih, apik nggih niki khair saib. Lah kula monggo kita tingali para bapak para rawuh, kita itu hidup di zaman di mana bahwa nggih mboten sinten-sinten kula dhewe nggih ngoten nggih. Kok koyok lebih condong pada sing penting seneng, sing penting enak. Sing penting seneng, sing penting enak. Nggih. Bapak-bapak niku ya wis sepuh lho padahal. Dikongkon dahar sing rada higienis gak tapek ana rasane gurih, mboten tapek doyan, Pak nggih. Sing penting gurih enak ngoten nggih padahal panganan sakniki niku nek enak nggih kok gurih enak rasane cepat saji nggih niku kok murah regane hampir pasti itu sangat membahayakan pada kesehatan kita nggih para bapak para rawuh sedaya ingkang kawula hormati ten mriki niki lho Pak pentinge apik niku lah kepingin iso dadi apik kudu kula sampean dididik semenjak kita sekolah. Makane tiyang sepuh-sepuh niku niku biyen nek ndoleh ilmu ora cukup ngandalno uteke tok. Ora cukup ngandalno ping penting pintere tok, tapi mengolah batin bagaimana batin itu menjadi baik. Lah batin menjadi baik niku ya mesti kudu jenenge ten gone Quran wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa nggih fa innal jannah nek jenengan mungkin mlebus jannah nggih wa nahan nafsa mengendalikan kesenangan dan keinginan mengendalikan makane nek cara wong Jawa ana istilah tara prihatin napa male nggih niku poso
penting sekali orang mencari ilmu itu kudu tirakat, kudu poso. Lapo kok kudu tirakat, kudu poso? Konsep yang mungkin sekarang sudah hilang. Okay. Mergo wong iku nek wis oleh ilmu kok sukses dadi wong pinter, semuanya akan mudah datang kepadanya. Nah, di saat semua mudah datang kepadanya, disinilah nggih napa emosional kita itu, perasaan kita, batin kita diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya butuh poso, butuh tirakat. Tarak, tarak ambek tirakat itu aslinya ini coro bahasa Arabe podo dari kata-kata taroka, tarok akhirnya jadi Jawa jadi tarak. Jenengan semerap atau apa nggih? Uang niku nek tarak pan berarti gak mangan iki, gak mangan iki, gak mangan iki. Ngateni Pak nggih? Demi kesehatan kita. Mergo mari lara, tirah niku nggih, tirah. Biasa identik tirah mbek tarak, ambek taroka, tirakat. Wong dole ilmu iku kudu tirakat, Pak. Mergo napa? Mergo besok nek dadi wong pinter iku cobane gedhe. Coba napa? Ya coba sembarang kalir, kemudahan hidup. Lah orang itu kalau dimasukkan Allah dalam kondisi yang mudah nikmat, cenderung lupa. Di sini niki paro bapak, anak-anak sejak kecil niku disangoni bapak iyo tirakat, anak iyo tirakat, raketang poso Senin Kemis. Nggih Pak nggih, raketang poso napa mriku, misale 10 Muharram. Makane konsep pendidikan kemudian ada anjuran ngeten iki sae, bengi tahajud. Karena apa? Niki lho Bapak, harus ada semenjak awal. Ketika bertambahnya ilmu, ketika bertambah berkembangnya akal, hati juga jangan dilupakan untuk juga dididik. Nggih, makane terus enten tiang niku matur, sapa sing kepingin oleh ilmu kudu meguru lan sinau. Sapa sing kepingin oleh ilmu manfaat kudu kuat tirakat. Nggih, kudu kuat tirakat. Kita nanti ketika ilmu kita banyak, godaan banyak, justru di saat itu yang patut untuk kita perhatikan adalah kemampuan untuk niki lho Pak, tarak tirakat. Mek disodori duwe gak halal, disodori nopo sing gak halal, sejajal, di sinilah kemudian ujian kita itu di sini. Banyak sekali orang tidak mampu mempertahankan kemudahan hidup, kemuliaan hidup yang didapatkan dari ilmunya gara-gara tidak mampu mengendalikan diri tembliki. Kene opo kok gak mampu mengendalikan diri? Mergo ket mulai ndole ilmu ora tirakat. Ora diajar untuk mengendalikan diri. Makane saya estu nek anak jenengan niku wayahe sekolah, cek gelem poso Senin Kemis. Okay. Dari 5 hari kita mengiyakan, 2 hari kita tidakkan. Betul tak? Okay. 5 hari kita iya makan, 2 hari Senin Kemis kita tidak makan. Biar napa? Engko nek disuguhi ngoten niku, ujian ngoten niku lho, Pak. Suap. Pak nggih. Dikai bahan apa jenenge kei sing napa jenenge sing gak halal. Niku ana rong dina sing sampean wis belajar tidak. Paham nggih maksud kula? Bapak, Masya Allah nggih. Awake dhewe misale nyuwun sewu. Kula jadi panitia. Nate kula jadi panitia nggih. Dikongkon tuku kain dalam jumlah yang besar. Kula pun digawani duit berjuta-juta. Nggih. Lah kok ternyata nalen kene tuku lah kok sing dodolmu ngene. Bapak, niki ten gone kwitansi ditulis pinten? Paham nggih Pak nggih maksud kula nggih? Ditulis pinten. Nggih, kula kaget. Maksudnya ditulis pinten? Regane, regane pin. Lah bek-bekne jenengan kepengin membuat harga sendiri, kita mempersilakan. Sing dodol butuh mergo napa? Nek ngeten kan akhirnya engko saling menguntungkan, akhirnya kan iso duwe langganan. Kula tanggelet, Bapak, ngene iki piye hukume? Ayo, halal apa haram kira-kira? Nek wis ngene iki sing ngrumok wong telu sampean utawa kula sing dodol ambek Gusti Allah. Sing dadi sing duwe-duwe sing ngongkon sampean yo gak ero. Nggih ketua panitiae gak ero. Nggih jajal nek wis ngene iki, di sinilah fungsi ilmu manfaat niku tembe niki. Berani berkata tidak terhadap sesuatu yang semestinya kita tidakkan.
Nggih. Lah ngenten iki kudu dilatih, Pak. Dilatihne napa? Dilatihne kali tirakat. Nggih. Makane wong ndolek ilmu kudu tirakat. Nek gak tirakat, dikhawatirkan nanti ketika dia sudah mendapatkan kemuliaan dari ilmu, dia tidak mampu mempertahankan. Karena napa? Karena godaan kemudahan yang didapatkan dari ilmu luar biasa. Nggih. Makane tiyang sepuh-sepuh niku, guru-guru sepuh niku biyen nek ngulangi santrine niku mesti kon tirakat sik. Kowe kepengin dong oleh ilmu teko aku, nggih. Nggih, syaraté situ. Aku nggawa biji koro, iki tak ancepno. Kowe baru oleh mangan sego nek biji koro iki wis wo. Sak liyane iku mangano kudu ngrawata. Kira-kira arek saiki digonok ngoten ya napa, Pak? Iya gak situ budal sekolah. Biyen niku ngoten, Bapak. Dadi napa? Mengisi otak itu penting, tapi mendidik hati jauh lebih penting. Basa kula biasae diapikno dhisik. Lah ngapikno iku ambek pendidikan tirakat. Lah jane ya ora kok areke tok melahi tekok bapake kudu wis tirakat sik. Makane suatu saat niku enten nggih, seorang sepasang suami istri itu datang kepada seorang ahli hikmah. Nggih. Gawa anak, kalian matur, nggih, anak sing cilik niku, mari ditahnik no kalian dungo, sanjangan, saya kula nyuwun petunjuk saking jenengan. Saya ingin anak saya itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, anak yang hebat di sisi Allah. Bagaimana caranya? Nggih. Lah kok saya muni ngeten, kuwi nek nggawa rene saiki, iku rada kasep. Mergo apa? Nirakati anak itu ora kok mulai nalikane anak wis lahir. Nirakati anak itu justru di saat ketika kita belum melakukan hubungan suami istri itu loh, kita mulai ditoto, rizkine halal ta haram, dipilah-pilah, kumpule piye, wayahe napa hamil apa sing kudu dilakoni. Makane Nabi Adam niku kan dongane kan nalikane Siti Hawa tasih hamil la in ataitana sholih la rukunan min sholihin niku Bapak ten Quran niku nggih dungane ngoten kowe wis kasep anakmu wis ana kok kowe cakut njaluk carane lah kowe nek kepengin temenan ya kit mulai sak durunge kowe ditata rezekine ditata carane nalikane bojomu hamil ya kudu sing lanang tirakat nggih ya mbo maca Quran mbo poso mbo nek bengi tahajud mulai niku Bapak nggih. Nah, kula panjenengan sedaya sak niki-niki para bapak hanya mementingkan sing penting anak pinter. Anak apik ya duwe kepinginan, tapi caranya kita kadang-kadang nyuwun sewu, Bapak. Sudah baik tapi nyuwun sewu, ada yang tertinggal. Napa? Yang paling kuat adalah napa? Anak dilatih untuk menidakkan kesenangan. Dalam konsep pondok pesantren diulangi tirakat. Nggih, diulangi tirakat. Okay. Insyaallah nek tirakat niki sing didhisikno anak niku dadi apik. Nek anak iku apike dhisik, insyaallah pintere gampang. Pun dah anak sampean apik dhisik, manut ngoten. Anak nek manut iku lho pintere gampang, wong anak manut ora mbantah. Kon sekolah ya budal, kon sinau ya budal, kon kursus ya budal, kon apa ya budal. Mergo manut. Tapi nek anak iku pinter-pinter dhisik. Bapakne dah pintere kok pinter mbantah. Pinter nyatu, pinter berkata tidak. Niku nggih, akhire kadang-kadang wong tuwa pegel piye carane anak didik anak. Tak sering ngoten apa nggih. Niki para bapak, dadi tirakat niku penting. Tirakat itu penting termasuk sepertiga malam yang terakhir ndonga niku bagian tirakat sing termasuk utama. Nggih. Niku mergo napa kula sering ngaturaken jenengan niku nek gelem tahajud bengi insyaallah tirakat papat liyane mesti sampean lakoni senajan dalam skala yang kecil. Sampean niku nek ndonga tahajud bengi insyaallah sampean ya weteng sampean lesu. Iku ya tirakat. Nomor loro sampean gak rasan-rasan mergo sing sampean jak rasan jik turu kabeh sampean melek dhewe berarti asumtu. Nggih napa mboten? Sing nomor telu sampean uzlah ngedot kok makhluk dewi sama ngadep dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jenengan niku nek bengi tahajud
Nggih njaluk apa termasuk ndongakno anak. Kok sampean bengi dhewe? Iku kaya sampean mertamu nang omah kula nalikane nang omah ora ana tamu liyane. Kula ten griya jenengan mertamu ten nggon kula, nggih. Napa malih jenengan ndang nggawa apa-apa? Nggih. Kula semangat nemoni Bapak. Iso berduaan, iso ngomong gayeng ngoten. Tapi nek sampean ndonga pas awan, Pak, iku kaya sampean nekani omahe wong pas duwe acara rame, duwe resepsi nikah. Paham nggih? Ya iso petuk paling ya salaman iku kudu ana amplope tangan sampean mergo sampean buwu. Gitu. Ja omong-omongan dilu paling ya basa-basi. Eh separe ini matur suwun ra umbe ngoten ninggal. Tapi nek sampean teko pas iku dilalah kok pas waya acara duwe gawe niku jenengan udur di umroh mule sampean burono ah iso gayeng rong jam ngomong. Ngene apa mboten? Bapak-bapak, jenengan nek kepingin bermesraan dengan Allah ya seperti malam yang terakhir. Malah jenengan niku ditarik karo Gusti Allah. Han min mustaghfirin, hal min taibin, hal min sa'ilin. Nak ngoten-ngoten hadis niku. Sapa sing dalu iki gelem tangi njaluk sepura tak sepura. Sapa sing dalu iki tobat tak trimo tobaté. Sapa sing dalu iki ndonga tak ijabahi dongane. Niku Gusti Allah nari dhewe. Nggih. Pramila saking menika ayo belajar anake diulangi tirakat. Mergo tirakat itu ninggal kesenangan. Nanti kesenangan yang didapatkan karena mudahnya ilmu itu nanti banyak sekali yang harus ditinggalkan. Mergo seneng itu kadang ana sing halal, ana sing haram. Nek sampean kerja, nek sampean pinter jadi direktur oleh duit bayaran asli itu ya halal. Tapi engko ana fifi sing gak halal, haram, nggih. Mergo iki haram. Lho ngene iki ketompo. Ini nanti yang halal kita iya kan, yang haram kita tidak kan. Iki nek gak kulino ngeten iki, apa meneng ngekekno niku dipaksa-paksa sing rumok sing ngekekno kanggo sampean Gusti Allah, iki engko pisan iso sukses. Dua iso sukses, suwe-suwe bobol bentengnya, Pak. Nek gak dilatih tirakat kecil. Makane pentinge wirai niku ten mriki niki. Napa wirai? Menjaga diri sejak kecil, sejak dini dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang napa jenenge sing ragu-ragu, sing subhat. Sering kula aturaken, wong urip iku kok wirai, sing situk gak. Iku berarti sing situk sing wirai sing hati-hati, sing gak wirai gak hati-hati. Niku biasanya kula nggambarno wong ku nek urip iku hati-hati tarak tirakat wirai. Niku hati-hati mergo hati-hati nek misale lewat jembatan. Sing hati-hati niku minggir-pinggir napa jenenge? Pinggir jembatan apa rada tengah? Nek hati-hati pinggir ati tengah, nggih Pak nggih, nek tengah. Nek nek pinggir wong pinggire wis ana pagere, iku berarti sembrono, Pak. Lah wong niku nek mboten hati-hati iku berarti sembrono. Insyaallah, Pak. Sak cilaka-cilakane wong hati-hati. Niku sik luwe cilaka wong sing sembrono. Wong sing nek nggone jembatan niku pinggire ora ana pagere, sing hati-hati nengah, sing gak hati-hati minggir, padha-padha tibae, insyaallah sing rada nengah rada selamat. Nggih napa mboten? Mergo napa? Tibae nek tengah. Geledak-geledak iku jenok ndukur, tapi nek pinggir kepreset tiba ora tiba, tiba tapi kecemplung kali. Lah tirakat niku wirai niku jaga niki lho Pak. Mergo barang haram sing akan datang kepada orang yang punya ilmu, mudah hidupnya niku rasane mbek barang halal ora kena dibedakno. Apa meneh gak ana wong ngeru, nggih, sing ngrumak dhek mbek Gusti Allah tok ambek wonge. Ayo jajal. Sak niki niku ngoten Bapak. Makane anak sampean aja kok dadi anak sing sing pinter tok, tapi sing apik. Sing apik, sing apik. Khair niki malah nyuwun sewu. Ilmune niku ndadekno sae ibadah, apike niku ndadekno ditrimone ibadah, Pak. Nggih, ilmune merangno tentang syarat rukun. Nggih, Pak, nggih. Nek syarat rukun dipenuhi, iku berarti napa? Sah. Nggih napa mboten? Nah, nek sah, ibadah sah. Tapi ketrimo ibadah niki kengkin. Ya gawe ilmu, tapi ilmu sing niki dilakoni napa? Nggih niku ilmu tasawuf, ilmu akhlak.
Mergo Allah Ta'ala dawuh amal ketompo niku nek kapan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin, ikhlas. Lah ikhlas itu bagian daripada akhlak. Nggih, bagian daripada akhlak. Makane lah akhlak itu ku apik, nggih. Ilmu niku pinter, nggih. Akhlak niku apik. Makane anak ya pinter ya apik, nggih. Min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ilmu memudahkan seseorang untuk hidup, nggih. Sementara akhlak mempertahankan kemudahan hidup yang didapatkan dari barokah ilmu niku. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, nggih mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya niki ilmu sing sampun kita raih niki benar-benar bermanfaat. Nggih. Lah, ukurane napa? Syekh Ibnu Athaillah asakan dari niku ndawuhaken ilmu sing manfaat niku al ilmu ing qaranathu al khasyatu falaka. Tandane ilmune wong manfaat iku gampang. Kita itu bisa melihat diri kita sendiri tanpa harus bertanya kepada orang lain. Napa nek kapan tambah ilmu kuwi tambah wedi nang nggone Gusti Allah, tambah awake dhewe hati-hati nang urip, tambah awake dhewe ngedohi barang sing haram, berarti ilmu niku falaka, manfaat ing ngatasé sira. Lah kula njenengan nek mboten ngoten Pak, kadang-kadang ngukur niku semakin kaya, semakin manfaat, semakin sukses niku wae. Ngoten nggih. Kula wong iso sukses apa tambah sewuge, tambah dhuwur pangkate. Allah tidak melihat begitu. Malah nenggane dawuh lintu niku nggih, dawuh lintu dawuhaken kullu nikmatin la tuqarribukum ilallah fa huwa baliyatun. Iki kena digawe rumus kabeh. Endi-endi nikmat sing teka nang nggone awake dhewe kok gak ndadek nang awake dhewe cidhek Gusti Allah baliyatun. Ya itu adalah malapetaka. Ya iku jenenge barang sing gak barokah, tambah ngedono diri teko Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jenengan kula tingali sing jamaah kok ya iki istiqomah. Berarti alhamdulillah jenengan iki muga-muga nggih Pak nggih sak keluargane, sak tanggane, sak boloe, sak kancane tambah suwe istiqomah ibadah, tambah luwe cidhek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi nate dawuh, manisdada ilman wa lam yastad hudan lam yastad minallahi illa budan. Sapa wong sing tambah ilmune gak tambah pituduhe lan pareke, maka ora tambah-tambah nok ngarsane pangerane kejaba adoe. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, jenengan sepunten dosa kita ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun tiyang sepah mbah buyut sedaya leluhur kita ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosanipun bojo kita ya Allah. Dosanipun tanggi bala kanca kita ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosanipun ya Allah anak putu sedaya keturunan kita ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosanipun tiyang ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosanipun mukminin mukminat, muslimin muslimat, al akhya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzu bika min syu'il qada wa darki syaqa wa samati al-a'da wa udhalidda wa khudha wa haibid raja wa zawalin nikmah wa fujatin nikmah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Kula nyuwun dhateng panjenengan ilmu ingkang manfaat ya Allah, ilmu ingkang saged markahkan kita dhateng panjenengan ya Allah, ilmu ingkang saged anggayuh ridha panjenengan ya Allah, ilmu ingkang saged nata zahir batin kita ya Allah, ilmu ingkang saged
saged mengantarkan kita kepada ridho-Mu ya Allah. Ya Allah kula nyuwun ya Allah jembaripun rizki, halalipun rizki, barokahipun rizki ya Allah. Kula nyuwun ya Allah tentang rimipun, bahagianipun, damipun, bahagianipun keluarga kita ya Allah. Kula nyuwun ya Allah rizki ingkang halal, thayyibah, mubarakah, anak putu keturunan ingkang salihin salihat ya Allah. Ya Allah kula nyuwun datang panjenengan ya Allah sak wedal-wedal kita sowan datang panjenengan kita kedah kembali kepadamu ya Allah. Ikhtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Kula nyuwun datang panjenengan ya Allah akhir kehidupan ingkang sae, ending kehidupan ingkang sae, wafat dalam keadaan husnul khatimah netepi kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu al-muwaffiq ila qawmi tariq nasr min Allah fatun qarib. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Malam Selasa tempo hari sakterenge menghadapi Lailatul Nisfi min Sya'ban, kula matur bilih judul Ar-Rahil minal kaun ilal kaun masih dibaca sekali, insyaallah ditutupno malam niki insyaallah. Moga-moga saged tutup. Ar-rahil minal kaun ilal kaun. Niki lembarane sampun kula bagi. Moga-moga gak lali. Tapi akeh sing gak digawa. Kalau bapak, mbok arek pondok isih duwe mboten sisa-sisane. Sing pancen dereng oleh mbok menawa enten monggo. Nek gak ana ya wis nek gak ana. Nek si ana. Tapi sing wis nampa keri aja njaluk meneh, njaluk meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Tawafi 709 Hijrah. La tarhal minang kaunin ila kaunin watakuna kahimari roha yasiru walladhi irtahala ilaih walladhi irtahala anhu walakin irhal minal akwan ilal mukawin wa anna ila rabbikal muntaha. Surat An-Najm urutan surat 53
ayat ke-42. Al-Hikam, hikmah yang ke-41. Aja budal saking makhluk maring makhluk. Nek awakmu budal saka makhluk maring makhluk iku mubeng kaya khimar gilingan. Khimar sing narik gilingan. Melaku tapi gak tutuk-tutuk enggon. Bangunan sing dituju ternyata bangunan kawitane budal. Balik maneh mubeng dari makhluk ke makhluk. Tapi berangkato saka makhluk maring kholik sing gawe makhluk. Wa inna wa anna ila rabbikal muntaha. Tutuk tujuane melaku iku sampai tekan pangeranmu. Loh Bapak, wong ibadah. Ibadahku macam-macam. Ana contohnya ibadah maca surat Waqiah. Maca surat Waqiah. Maca surat Waqiah tujuane ben rezekine santer. Go keterangane nek surat Waqiah dibaca ba'dal asar sekian kali rezekine kaya udan, santer kaya udan. Jadi maca surat Waqiah tujuane rezeki. Rezeki kuwe makhluk. Makhluk ya. Jadi melaku maring makhluk. Ana sing meningkat, meningkat oleh maca krana ganjaran. Ganjarane apa? Supaya besok ning alam kubur iku diparingi kenikmatan, ora disiksa ambek Gusti Allah. Iku yo makhluk. Makhluk maneh. Enten sing ibadah tekun. Kapane sholat mesti jamaah. Setiap ngaji mesti budal. Kapane bengi mesti tahajud. Mesti sholat hajat. Kapane waya poso, poso. Senin Kamis poso. Ora sing poso Dawud ibadah itu. Ben apa? Ben dadi kiai. Dadi kiai ku ya makhluk, makhluk. Ono sing terus ben bengi tahajud, tahajud ben dadi DPR. Akhirnya gak dadi DPR gendeng. Kejenenge makhluk, makhluk. Ono sing gak tau lereni ibadah bengi tahajud, tahajud pengen dadi bupati. Dadi bupati kaya makhluk, kabeh makhluk. Enten malih sing bengi kita tahajud, salat hajat, ndonga sampai lali ndongakno anak. Sing didongakno sawah, ya Allah paneno, paneno, paneno. Dongakno usaha, ya Allah usaha kula majuwo, majuwo, majuwo. Enten sing dongakno warung, lariso, lariso. Iku kabeh makhluk, makhluk. Bapak, iki makhluk. Enten sing meningkat piye supaya awake berwibawa. Aku dadi wong khusus. Aku ning desa dihormati ambek wong kampung. Dihormati ambek pejabat. Pejabat-pejabat tunduk ambek aku. Iku yo makhluk. Makhluk. Nggih. Yeah. Terus Bapak,
iki sik makhluk maneh. Enten maneh bapak-bapak sing pengen napa karomah. Iki pirang-pirang wong ahli thariqah tujuane karomah salah. Nggih. Bapak-bapak karomah. Karomah ku ana karomah lahir. Karomah lahir iku maco lemah dadi emas. Nduting kolang kaling dadi emas. Melaku neng dhuwure awang-awang numpak sajadah. Melaku neng dhuwure banyu bisa ngiset bumi. Kalau bapak, iki karomah lahiriah. Iku duduk tujuane wong ahli thariqah. Mulane wake wong ahli thariqah ku padha kepleset. Nglakoni thariqah wis 40 taun pancet ngene. Nyuwuk yo gak mandi. Mlaku ndure banyu yo gak iso. Nggih. Bapak, mibur awang-awang yo gak iso. Akhire kena penyakit loro. Nomor siji penyakit malal. Malal bosen. Khususiyah bosen gak budal. Wiridan bosen gak budal. Soalnya dianggap pancet. Lho bapak, pirang-pirang sanika litorekoh. Khususiyah gak budal, anu gak budal. Mergo bosen. Kapan nih bosen akhirnya terus males. Males iku kasal. Penyakit berat loro niku. Siji malal, bosen, nomor lo kasal, aras-arasan. Iki soale rumangsa pancet. Nggih, rumangsa pancet. Aku ben kawitan thariqah tumpaku sepeda motor. Sampai iki gak duwe mobil-mobil, apa pancet. Rumangsane thariqah golek sugih rumangsane. Alah. Lah bapak, iku jenenge ya makhluk. Lah terus pundi? Aja golek karomah. Nek njaluk karomah, karomah maknawiyah. Istiqomah. Didawono al istiqomah khairun min alfai karomah. Jangan ngaji ajek, maca Quran ajek, maca dalail ajek, jamaah ajek, iku istiqomah, iku sing dijaluk Gusti Allah. Iku api katimbang mabur neng awang-awang, katimbang laku neng dure banyu, katimbang iset bumi, jombang Mekah diset sak jam teko. Iku si api istiqomah. Isi api jangan ngaji sing ajek, jamaah sing ajek, maca Quran ajek. Istiqomah niku karomah maknawiyah. Eling Gusti Allah sing ajet mlebune nafas Allah, metune nafas Allah. Ajet iku istiqomah. Luwe apik katimbang mlaku ndure banyu. Luwe apik katimbang mabur ning awang-awang. Oh bapak. Lebih bagus daripada 2000 karomah. Jenenge karomah maknawiyah api iku. Para bapak, dene biyen wali-wali diparingi karomah, diketokno, iku sebabe dibutuhno. Nek ora dibutuhno gak demen wali-wali biyen. Istilah Mbah Yai Jalil kanggo bumune pergaulan, bumbu pergaulan. Ku para bapak iku jenenge karomah.
Roti dawi Mbah Yai Jalil. Suatu saat rencange Mbah Jalil iku pejabat nggih. Mlebu hotel nggawa senuk. Nggih. Senuke senek saking pundi? Saking Korea. Beto senuk saking Filipin. Mbah Yai Jalil ku pirsa saka Tulungagung pirsa. Nggih. Di belam mek Mbah Yai Jalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten napa Yai? Kula kok mambu parfum Filipin. Nggih. Yai pirsa iku jenenge karomah. Jane nggih mboten demen, tapi bumbune pergaulan untuk mengingatkan yang salah iku dibutuhno. Dibutuhno sak temene gak demen. Nggih. Matur iku kancane Yai mendel mawon pun kandha bojo kula. Ku tak kandakno nek bolak-balik. Tapi nek saiki wis leren gak tak kandakno. Iki jenenge bumbune pergaulan. Nggih, kanggo ngelingno, kanggo ngelingno ku karo mah. Tapi sak temene gak demen. Wingenane para bapak kula aturno jenengan. Enten kanca saking Bawean jenenge Subhan. Pak Subhan niku pas Ramadan tilem kalih kula. Teng musola Tulungagung lantai 2. Tasih musola lawas dereng diperbarui ngeten. Kula mengomongan. Pak Subhan itu dari mana? Saya dari Bawean. Sudah berapa tahun di sini? Sudah 3 tahun setengah. Belum pernah pulang? Belum. Ya. Punya istri? Punya. Anak? Punya. 3 tahun setengah enggak pulang? Enggak. Karena Romo Yai masih belum perintah pulang. Kalau saya diperintah pulang, saya pulang. Kalau enggak, ya enggak. Pak Subhan, sampean kok bisa loyal seperti itu? Kok bisa taat seperti itu? Karena apa? Yai Jamal, saya punya cerita. Ceritanya gimana? Waktu itu saya cari ikan pakai kapal ikan ya. Kapal cari ikan pakai layar. Di tengah-tengah lautan angin dahsyat. Layar saya putus. Kemudian perahu saya dimainkan ombak. Harapan hidup sudah enggak ada. Saya sudah yakin mati. Tiba-tiba di ujung perahu saya ada orang muda. Kulitnya sawo matang. Kemudian perahu saya stabil. Sekalipun gelombang besar, tapi perahu saya stabil. Saya tanya, saudara ini siapa? Saya Abdul Jalil Tulungagung. Abdul Jalil Tulungagung. Terus akhirnya saya selamat, saya bisa mendarat. Hal hilang, Abdul Jalil hilang. Saya bersumpah, wallahi, akan saya cari sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, aku akan jadi muridnya. Di para bapak, duwe cerita seperti itu makanya loyal. Kapan Yai perintah pulang, ya pulang. Enggak perintah, ya enggak. Nah para bapak niki jenenge karomah. Tapi Mbah Yai Jalil sendiri ku enggak seneng, enggak seneng.
Kenapa iku karomah diberikan oleh Allah? Karena bumbune pergaulan akan memberikan Pak Subhan ini kemudian melakukan amalan thariqah sadiliyah. Karena itu kebanyakan para bapak niki wong sing mlebu sadiliyah sadiliyah karena punya masalah. Kulo dhewe niku nggih ngoten, nggih kena masalah. Tapi gak perlu tak kandakno masalah. Toto kena masalah, masalah. Oh bapak karomah, iki jenenge karomah. Mbah Jai Jalil di rumah tapi nyatanya bisa menolong orang di bawean. Nah, iki jenenge karomah. Pada suatu saat mursyid thariqah namanya Abdul Hakim dari Nganjuk untuk melakukan ibadah haji. Waktu haji kan balan jumrah. Waktu itu Jamarat masih belum diberi pagar. Jadi kalau melempar jumrah enggak bisa kalau tidak mendekat. Kalau sekarang dari jauh bisa. Pokoknya kena tembok ya masuk Jamarat. Dulu belum. Sekarang sudah dibagi ya. Dari Indonesia jam sekian, dari Nigeria sekian, dari orang India jam sekian, diatur sudah, dulu enggak. Nama Kiai Hakim itu terjatuh di Jamarat. Wong tiba ning Jamarat gak mungkin urip, kepijak-pijak orang, orang yang melempar jumroh. Ternyata dikakai, coro Jawa dikakai wong kakan. Orang yang liwat akan menginjak Kiai Hakim didang-dangi. Akhirnya Kiai Hakim bisa selamat. Siapa dia? Tidak lain adalah Mbah Kiai Abdul Jalil Tulungagung. Pada beliaunya di rumah, tidak haji. Itu seperti Sunan Kalijogo. Pada waktu yang sama menolong di sana orang yang dirampok. Di sana ada orang yang dibegal. Di sana ada orang yang diperkosa. Iki pada waktu yang sama Sunan Kalijogo bisa membantu semua menolong. Itu namanya karomah. Nglakoni thariqah nek tujuane iku jenenge berjalan dari makhluk ke makhluk. Karomah itu juga makhluk. Loh bapak, ana sing tujuane mukasyafah. Mukasyafah ku apa mukasyafah? Mukasyafah itu tabirnya hati dibuka. Contohnya Mbah Yai Sodik ngenok watu ya, ki wong sing muka safa. Wong muka safa bisa melihat yang punya kuburan, bisa wawancara dengan orang yang punya kuburan. Setiap ziarah kubur mesti perintah saya, Jamal gowo buku. Nggih. Nanti di Sunan Ampel, Sunan Ampel dawuh apa? Tulisen mal Mbah Ampel dawuh ngene. Di Sunan Giri nanti yang ngono, tulisen mal Mbah Sunan Giri dawuh ngene. Maulana Malik Ibrahim tulisen mal mau dawuh ngene sampai semua makom-makom yang diziarahi iki dawe dikongkon nulis. Iku jenenge mukasyafah. Ya. Mukasyafah ini juga karomah. Karomah itu juga makhluk Gusti Allah, makhluk. Para bapak sering kula sampaikan ning sarean iku ana tata kramane.
Untuk kapane ziarah kubur. Dulu pernah kulon derekno Yai Sodik ngenok watu sak kendaraan. Begitu masuk gapurone saryane Sunan Ampel, wong-wong podo blonjo. Kiwa tengene kan bakul, ana bakul minyak wangi, ana bakul kudung, ana bakul akeh, ana bakul kurma, ana bakul sembarang. Iki wong-wong padha blonjo, padha blonjo. Aku ambek Mbah Sodik wis ngenteni nggih saryane Sunan Ampel, wong-wong durung teko. Nggih. Akhire teko ning saryan pating bendoyot nggawa blonjo. Para bapak, akhire Mbah Sodik duka. Ya. Teng saryan aja ngene. Aku didukane mbek Sunan Ampel. Iya, aku kanggo ampiran tok. Tujuan tuh yang dilakukan yang pertama. Nek teng Sunan Ampel tujuane ning saryan dhisik blonjo-blonjo, nek wis bar kosarean. Tapi nek sadurunge saryan blonjo dhisik, iku tujuane ya blonjo kuwi. Saryan namung mampir. Iki gak tata krama. Mulane Mbah Sodik tuku. Aku ditukane Sunan Ampel, aku kanggo ampiran tok. Nah niki selalu kula sampaikan, nek enten dayoh tenggen kula badhe teng saryan, meh bendinten enten dayoh kalih bis tigang bis, kalih bis tigang bis, benjing niku enten malih teng langgar kula nggih, dayoh 120 tiang. Niku nggih, teng saryan kok kandhane tata kramane aja blonjo, aja nyang warung sadurunge ning saryan. Nek wis mari blonjo-blonjo. Niki kathah sing mboten paham ngoten niki nggih. Mulane mengkene ziarah nggih ngoten jamaah aja sampai

Nalika niku taun 80. 80. Kula dijak teng sarean Mbah Somo dikun ngolo. Ajeng batu saking sarian kula didawi mal Mbah Dikun mau dawuh. Dawe awakmu arepe haji. Aku ya arepe haji. Tapi disi awakmu timbang aku. Terus ngaji bolo bapak. Kula gawe omah niku pertama kali. Omah kula sing teng niku pondok tengah. Sisa niki tinggalni anak kula Ida. Niku gawe omah dereng dadi kula pengen haji. Akhirnya kula nggih daftar haji dhuwit 250.000 tak daftar no haji. Saban kula daftar alhamdulillah Sawal pun lunas nggih. Lunas nggih. Saking pundi embuh saka Gusti Allah nggih. Nyatane wong salaman 400.000, 300.000, 200.000 sampai luweh. Niku Allah sing ngersakno. Tahun 81 kula haji. Tahun 82 kula dijak Yai Sodik datang Pamejahan. Jenenge Mbak Abdul Muhyi Pamejahan. Mal mau didawi kali Mbah Muhyi, terus munti Pak De. Aku nek pengen haji dikongkon gawe jamu makjun. Carane masak aku didawi, bahan-bahane aku diwulangi, carane bungkusi aku diwulangi. Akhirnya Yai Sodik damel makjun, dibungkusi, direntengi. Lho makjun niku kok diluk pun teko Singapura, teko Malaysia, teng luar Jawa. Satu tahun kangge haji wong loro Yai ampek bonyai. Ini akhirnya budal haji damel makjun niku. Badane haji kula nyuwun peso, Pak De, kok mboten diterusno makjune wong laris anu mal gak oleh kanggo haji tok. Iki kanggo haji to. Iki jenenge wong mukasafat. Lah para bapak lakoni thariqah krana mukasafah ku yo gak oleh. Mukasafah iku yo makhluk. Dadi dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, karomah yo makhluk, mukasafah yo makhluk. Warikul adat barang sinulayan adat niku ya makhluk. Ningkat pengen panggung surga, pengen bidadari, iku ya makhluk. Lados pundi lakoni tarekoh mung lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, ojo krono ngono-ngono, mung krono Allah. Aja krana rezekine lancar, aja krana munggah pangkat, aja krana pengen dadi anu dadi anu, aja krana ben dihormati umat, ben dihormati rakyat, ben dadi wong sing khusus, istimewa, ben dadi wong sing duwe keramat, muka safah, aja kabeh krana iku jenenge makhluk. Kalau itu tujuannya, maka seperti khimar gilinganmu beng. Ya. Soko kidul budale, ngetan ngalor, balik ngidul meneh. Ngetan ngalor, ngulon ngidul meneh, pancet. Yeah.

Wala al-Syekh Ibnu Ajibah al-Hasani Tuwafiyah 1266 Hijrah Ar-Rakhil minal kaun ilal kaun, berangkat dari makhluk ke makhluk. Wa ar-rakhil minas siwa ila tolabis siwa, itu artinya adalah berangkat dari selain Allah menuju selain Allah. Siwa itu selain Allah, siwa selain Allah. Dalam bahasa lain, aghyar, aghyar kuliane Allah. Maka kalau ibadah tujuannya dari selain Allah menuju selain Allah, itu artinya berjalan dari makhluk menuju makhluk. Wa dzalika kaman zata fid dunya wa qata'a illallah yatrubu bidzalik rohata badanihi wa iqbalat dunya alaihi. Demikian itu contohnya seperti orang zuhud meninggalkan dunia wa qata'a illallah ing kotoe kunjungkong ibadah. Jungkong ibadah itu waktunya, pikirannya, tenaganya hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu ing kotoa. Ing kotoa itu artinya tenaganya, waktunya, waktunya, kemampuannya hanya untuk ibadah Allah. Tapi tujuannya hanya pengen urip enak, rohata badanihi, iqbalat dunya alaihi, rezekine lancar. Kepengen urip sing penak, rezekine lancar. Iku jenenge dunya, jenenge makhluk. Wa kaman zada fiha yatlubul khususiyah, dan seperti orang yang zuhud di dalam dunia, ing kotoa jungkong ibadah, pengen jadi orang yang istimewa, seperti diadep, dihormati oleh masyarakat. Jadi orang yang mulia, jadi orang yang berwibawa, tarbiyatil mahabbahku berwibawa, fikulu binas di hati masyarakat. Au zahada fiha yatlubul karamah wa khawariqul adah. Dan seperti orang yang zuhud, orang yang ibadah, kepengen karamah, kepengen sesuatu yang luar biasa. Au zahada fiha yatlubul kusur wal khur, atau zuhud di dunia kepengen panggung surga, kepengen bidadari. Fahadha kulluha rakhilun min kaun ila kaun, ini kesemuanya adalah berangkat dari makhluk ke makhluk. Bamisluhu moko utawi contone hadha iku kahimari tohunati, seperti khimar penggilingan. Yasirul lail wan nahar, berjalan setiap malam dan siang. Wawa fi maudihi, tetapi dia hanya tempat, tetap di tempatnya. Namanya berjalan di tempatnya. Ki jenenge rohil ming kaun ila kaun. Qala Syabul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu, lahir tahun 593, wafat tahun 656 Hijrah.
arba'atun mangkunna fihi ihtajal khalqu ilaihi wa huwa ghaniyun an kulli syai. Ana patang perkara. Barang siapa yang memilikinya, maka semua makhluk membutuhkannya. Bapak-bapak, ana perkara papat, barang siapa bisa miliki, maka dia akan dibutuhkan semua makhluk. Apapun akan membutuhkan kepadanya. Makhluk itu ya manungso, ya binatang, ini sama butuh kepadanya. Perkara papat. Wawa ghaniyun an kulli syai', dia tidak butuh, ora butuh segala sesuatu, gak butuh. Hanya butuh kepada Allah, tidak membutuhkan yang lain. Ya. Maka dia akan dibutuhkan segala sesuatu. Papat iku apa? Nomor siji, al-mahabbah lillah, cinta kepada Allah. Oh Bapak, cinta kepada Allah. Niku sudah pintu gerbang pada kawasan ilahi. Kawasan ilahi itu enggak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan bagi orang yang sampai. Wong sing teko nggone iku ngrasakno, tapi ra kene dideluk mripat. Lain dengan hadroh khisyah. Hadroh khisyah itu kawasan khisi yang bisa dilihat. Koyok kulonjengan melaku neng kota, ada tulisan Anda masuk kawasan tertib lalu lintas. Kujenenge kawasan khisi, kawasan yang bisa dilihat mata bagi orang yang sampai. Akan masuk ke Surabaya, ini adalah ada pintu gerbangnya Wonokromo. Kita dari Jombang akan masuk kawasan Surabaya. Jombang melewati Peterongan, Peterongan melewati Mojoagung, Mojoagung melewati Mojokerto, Mojokerto melewati Krian, Krian melewati Sepanjang, Sepanjang melewati Wonokromo. Kalau sudah di Wonokromo itu pintu gerbang masuk kawasan Surabaya. Pintu gerbangnya Wonokromo. Nah, kawasan Surabaya itu bisa dilihat bagi orang yang sudah sampai di Surabaya. Tapi kawasan ilahi itu kawasan maknawi. Maknawi itu tidak bisa dilihat dengan mata, enggak bisa. Tapi bisa dirasakan bagi orang yang sudah sampai. Para Bapak, dawe Imam Ghazali, wong menuju Allah iku pertama ngliwati makom tobat. Cara wong mlaku ngliwati Jombang, bar Jombang Peterongan. Setelah makom tobat, makom takwa. Setelah makom takwa, makom qanaah. Setelah makom qanaah, makom warok. Setelah makom warok, makom tawakal. Setelah makom tawakal, makom sabar. Setelah makom sabar, makom zuhud. Setelah makom zuhud, makom mahabbah. Nah, sudah sampai mahabbah, sudah sampai pintu gerbang kawasan ilahi.
kawasan maknawi. Maknawi ku abstrak, enggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Para bapak, nanti coro perjalanan Jombang, Peterongan, Mojoagung, Mojokerto, perjalanan rohani taubat, takwa, qanaah, wirai, tawakal, sabar, zuhud, mahabbah. Pertama di sini mahabbah lillah. Oh, mahabbah lillah iku mung senenge Allah tok. Yang lain enggak senang. Harga dirinya enggak senang, enggak senang. Awake dihormati wong ku enggak senang. Awake diarani wong soleh, diarani wali, gak demen, gak demen. Widodari gak demen, swarga gak demen. Ya. Ini kalau sudah sampai makom mahabbah. Kalau bapak, kalau tak ndongeng. Ya. Wong sadiliyah, jenenge Syekh Makinuddin Al-Asmar. Syekh Makinuddin Al-Asmar. Para bapaknya. Niku ketika akan masuk di dalam maqam mahabbah. Bengi-bengi wiridan diuji Allah. Neng widodari demen apa ora? Widodari. Bapak-bapak, pas wiridan malam, widodari mudun. Mudun jaluk pangku. Lungguh ning pupune Syekh Makinuddin paha sebelah kiri. Nuwun sewu nggih swara kula. Kula kalih dokterku gak oleh ngomong nggih. Mergi pita swara kula ku bengkak. Harus istirahat ngomong. Tapi wong saiki ngomong, sesuk-esuk ngomong, malam ngomong maneh. Lah ora oleh ngaji. Tapi nggih ngeten iki suarane, pitane iki bengkak. Kata dokter harus istirahat. Ora oleh ngomong seminggu. Seminggu. Allah, ora oleh ngomong kok piye? Nah, para bapak Syekh Makinuddin widodari jaluk pangku. Pangku neng sisih kiwa. Iku kan pipine kan mepet. Nggih. Pipine widodari mbek pipine Syekh Makinuddin mepet. Ditanya, "Man anti, siapa kamu?" Haura. Haura itu bidang.